tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Udah menjadi kebiasaan kita di tahun pro 2 kalau liburan semester genap itu pasti selalu perputaran ekonomi, apalagi gitu ya berkaitan tentang dunia liburan atau tempat-tempat yang libur yang berbau tentang liburan tahun pro 2 itu pasti akan meningkat tahun pro 2. Hal ini juga ada pergerakan konsumsi masyarakat di berbagai daerah dan momentum tersebut merupakan hal yang bisa memperkuat aktivitas ekonomi berbasis pariwisata dan usaha lokal tahun 2022. Ini ada peningkatan mobilitas wisatawan turut mendorong transaksi berbagai sektor usaha gitu ya, dan dampaknya ini dirasakan oleh hotel, restoran, transportasi hingga pelaku UMKM tahun 2022. Ini juga disampaikan oleh ekonom dan guru besar Universitas Airlangga, Rahman Gafmi, dalam wawancara bersama dengan tim RRI yang ada di Jakarta tahun 2022, bahwasannya liburan sekolah menjadi salah satu pendorong konsumsi domestik gitu ya. Pergerakan wisatawan meningkat pada kuartal kedua dan ini juga mempunyai dampak ekonomi tidak tersebar merata di seluruh daerah. Manfaat terbesar masih dinikmati di kawasan tujuan wisata populer tahun 2022. Dan Rahman juga bisa menilai gitu ya, bahwasannya pemerintah perlu memperkuat potensi ekonomi di setiap daerah, hilirisasi produk lokal dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan juga. Sedangkan dari Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Maulana Yusral, melihat dampak ini melalui peningkatan okupansi hotel dan tentunya destinasi favorit mengalami lonjakan kunjungan selama liburan sekolah tahun 2022. Ia juga melihat gitu ya, perubahan pola belanja wisatawan selama liburan sekolah, masyarakat lebih mengutamakan efisiensi tanpa mengurangi pengalaman berwisata juga tahun 2022. Ya, semoga kita juga bisa menikmati seluruh rangkaian liburan sekolah di tahun 2026 ini tahun 2022, dan semoga nanti anak-anak ketika udah balik gitu ya ke sekolahnya masing-masing udah mulai belajar lagi, mereka lebih happy, lebih fokus dan tidak burn out lagi tahun 2022.

0: kau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

suatu hal yang bikin malas teman produk ketika berbelanja online, terkadang ada oknum-oknum nakal gitu ya, yang mulai mau ini ya teman produk ya, mau menipu kita teman produk. Entah apapun modusnya, banyak banget sekarang teman produk, jadi kita juga harus hati-hati gitu kan. Ini sama-sama saling mengingatkan gitu kan, apalagi aku punya teman di

yang terkait dengan penipuan dan dana 674 miliar rupiah berhasil diamankan. Ini otoritas jasa keuangan memblokir sekitar 557.751 rekening terkait penipuan keuangan hingga akhir Juni 2026. Jumlah tersebut berasal dari 608.168 rekening yang dilaporkan korban kepada Indonesia Anti-Scam Center atau IAFC tahun 2022 sejak November 2024. Dan sedangkan OJK juga mencatat dana korban yang berhasil diamankan mencapai 674,1 miliar rupiah. Sementara dana yang telah dikembalikan kepada korban sebesar 196,93 miliar rupiah rupiah tahun 2022, dan tentunya dari Ketua Dewan Komisioner OJK Frederika Widyasari Dewi yang ada di Jakarta pada hari Senin kemarin menyampaikan bahwa pihaknya percaya angka ini hanyalah puncak gunung es karena tidak semua korban melaporkan bahwa mereka telah menjadi korban penipuan atau scamming tahun 2022. Frederika juga menilai banyak korban enggan melapor ya karena merasa malu menjadi korban penipuan. Kondisi tersebut menjadi dan juga membuat kasus yang tercatat diperkirakan masih jauh dari angka sebenarnya. Dan ini juga bisa menjadi awareness untuk kita tahun 2022. Mungkin kalau kita kena scamming atau penipuan, sebaiknya kita juga harus melaporkan tahun 2022. Menurutnya besar dana yang berhasil diamankan menunjukkan pentingnya penanganan cepat terhadap laporan penipuan. Peluang pemulihan dana akan semakin kecil setelah dana dipindahkan atau dialihkan ke berbagai saluran juga tahun 2022. Frederika juga menjelaskan ya bahwasannya pelaku umumnya memanfaatkan money mule, rekening nomin, aset virtual, serta jaringan lintas negara. Modus tersebut sebenarnya membuat pelacakan transaksi ilegal menjadi lebih sulit untuk dilakukan tahun 2022. Yaudah ya, semangat buat OJK. Semoga nanti juga makin banyak lagi yang rekeningnya diblokir karena terindikasi dengan penipuan. Karena, waduh, aku juga pernah sih tahun 2022 sekali dua kali. Ya, sekali dua kali aja, yang jangan sampai tiga kali tahun 2022. Kena penipuan-penipuan belanja online. Jadi benar-benar juga kita sebagai anak muda tentunya tahun 2022 yang melek atas informasi dan juga teknologi harus bisa melihat nih mana online shop yang benar-benar dia menjual jasa atau barang, mana juga yang dia mengambil foto atau mengambil konten dari IG orang lain. Dan semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semuanya gitu ya. Dan kasihan yang benar-benar jualan di online shop atau benar-benar kayak dia menawarkan jasa entah event organizer entah apa gitu ya, kalau dicomot-comot kontennya untuk oknum yang tidak bertanggung jawab, kasihan juga dong nanti kalau tiba-tiba kena tipu, minta pertanggung jawabnya ke orang yang benar-benar jualan tapi dia nggak pernah beli di orang tersebut tahun 2022.

Tahun 2022 aku juga pengen menyapa buat kamu yang lagi ada di jalan dan baru bergabung dengan Fakih di 87,9 RRI Pro 2 Malang. Dan tentunya Fakih menemani kamu di hari Rabu yang gak pernah ragu tahun 2022. Yang jelas buat kamu semuanya tetap joss-jiss untuk menghadapi hari ini tahun 2022. Kita udah menghadapi di 3 hari weekday ini ya tahun 2022 ya. Belum 3 hari ya, mau ke 3 hari. Hari Senin kita udah lewati, hari Selasa kita udah melewati juga, dan hari Rabu kita akan melewatinya untuk hari ini. Tenang, besok Kamis, lusa Jumat, lusanya lagi udah Sabtu ke Minggu lagi tahun 2022. Ya aku tahu ya tahun 2022 kalau Sabtu Minggu kadang sebagian besar dari orang juga mikir-mikir gitu ya. Aduh, kayaknya aku keluar banyak deh kalau weekend, apalagi banyak self reward. Hal ini juga harus dikurangin ya tahun 2022 ya. Kenapa? Self reward itu sebenarnya penting dan boleh-boleh aja, karena yang kerja seharian, sebulanan dan digajinya cuma sekali, ya mintanya gaji berapa kali. Kalau digajinya tiap hari ya enggak apa-apa juga sih ya tahun 2022 ya. Terus kamu juga pengennya self reward, boleh banget. Tapi jangan setiap hari juga tahun 2022 gitu kan. Itu namanya bukan self reward, tapi lebih ke impulsive buying tahun 2022. Kita juga harus bijak ketika kita menggunakan uang kita, menggunakan gaji juga, gaji kita juga. Dan kita juga harus tahu berapa persen yang harus kita ini tahun 2022 ya, harus kita investasikan, harus kita tabung, dan juga ada di dana darurat. Tapi kalau kita pikir-pikir, semuanya kayaknya darurat deh tahun 2022. Tiap hari kayaknya darurat ya. Tapi ya udahlah, gak apa-apa. Kita doakan aja semoga apa yang kita dapatkan hari ini atau saat ini tahun 2022 menjadi keberkahan untuk kita semuanya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Ah, ini kerjaan gak ada habis-habisnya. Mana deadline udah deket lagi. Ah, bikin stres aja nih kerjaan.
1: Kamu kenapa sih marah-marah kayak gitu?
0: Ini loh, kerjaanku tuh gak habis-habis. Baru selesai satu, nyusul yang lainnya. Gimana gak stres aku? Kayaknya emang aku tuh butuh zat buat pendukung nih, biar aku tuh tetap bisa ngerjain ini semua.
1: Hah? Zat pendukung apaan?
0: Nih temanku nawarin katanya punya barang bagus yang bisa bikin kinerja kita jadi makin oke.
1: Sembarangan. Kamu jangan pernah ya nyobain narkoba.
0: Loh, kalau bisa bikin kinerja kita jadi oke, kenapa enggak?
1: Aduh, gimana sih kamu? Nih ya, sekali kalau masuk ke dunia narkoba, kamu bakal susah buat keluar lagi. Kamu tahu nggak? Menurut bnn.go.id, bahaya narkoba itu nggak cuma berdampak ke fisik kamu aja, tapi juga ke kualitas hidup kamu, seperti sulit berkonsentrasi saat kerja.
0: Ih, ngeri juga ya efeknya ya. Nggak jadi deh.
1: Nah, gitu dong. Buat masalah kerjaanmu itu, bukan narkoba solusinya.

Kamu jangan kemana-mana teman Pro 2, karena nanti di jam 8 lepas 10 menit waktu Indonesia Barat ada informasi dari BMKG apakah hari ini ada indikasi turunnya hujan ataukah cerah-cerah aja teman Pro 2. So pasti kamu tetap di sini barengan Fakih di 87,9 RRI Prodo Malang, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Terprodo di pagi hari ini kita juga sudah terhubung dengan Ibu Linda, forecaster dari BMKG Jawa Timur. Ini ada Ibu Linda yang akan memberikan informasi terkait perkiraan cuaca di pagi hari ini. Dan hari ini Terprodo 2, semoga harapan kita semuanya cerah-cerah aja ya. Tapi kita langsung tanya aja ke YBS ya Terprodo 2 ya, ke Ibu Linda. Halo, selamat pagi Ibu Linda.
2: Selamat pagi Mas.
1: Iya, apa kabar Ibu Linda di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya Bu ya. Meskipun cuaca kadang panas, kadang dingin, banyak banget yang udah mulai tumbang ini ya Bu ya.
2: Ya itu udah suara-suara flu.
1: Oh iya, ini Bu Linda mungkin suaranya ada serak juga gitu ya Bu Linda ya.
2: Iya.
1: Bu Linda, kalau Fakih lihat gitu ya, di beberapa jalan Candi Panggung ini cerah. Tapi kalau kita lihat lagi ke beberapa awan yang ada di daerah selatan, ini lumayan mendung Bu. Tapi gimana kalau dari perkiraan BMKG Bu untuk hari ini Bu?
2: Baik, kalau selamat pagi Sobat Iklim dan Sobat Pro 2 Malang. Kalau untuk hari ini ya, cuacanya di sekitar Malang Raya itu diprediksinya cerah berawan. Jadi sebagian besar itu cerah, tapi masih ada mendung-mendungnya gitu Mas. Masih ada awan-awannya gitu.
1: Masih ada awan-awannya gitu ya Bu ya.
2: Iya betul.
1: Oke.
2: Kalau untuk suhunya sendiri sama kayak yang kemarin ya, jadi cukup dingin. Pokoknya sepanjang Juli sampai September ini nanti memang prediksinya akan suhunya akan lebih dingin, sekitar 15 sampai 29 derajat Celcius.
1: 15
2: jadi,
1: derajat gitu.
2: Kalau 29 tuh mungkin kalau siang gitu kan lebih panas ya dibandingkan dengan malam hingga pagi hari gitu.
1: Oke, jadi ini cukup dingin ya Bu ya, akan menghadapi di bulan Juli dan bulan Agustus ke depan. Lalu bagaimana untuk perkiraan tinggi gelombang Bu, apakah aman untuk rekan-rekan yang ingin berpergian atau mungkin lagi musim liburan nih Bu, pengen ke pantai selatan Bu?
2: Kalau untuk gelombang hari ini prediksinya mencapai 3 meter, kategorinya tinggi.
1: Tinggi ya Bu ya?
2: Iya, 2-3 meter. Jadi tetap waspada kalau teman-teman yang mau liburan di sekitar pantai ya. Jadi utamakan keselamatan gitu sih Mas.
1: Oke, utamakan keselamatan ya Bu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Linda untuk informasi di pagi hari ini, telah membantu kita mungkin yang ingin berpergian.
2: Oh iya Mas, bentar. Kalau untuk teman-teman yang biasanya kepo dengan suhu dingin sekarang ini berapa-berapa, bisa dicek di informasi kami di TikTok maupun di Instagram. Itu di @bmkg.iklimjatim. Di situ nanti ada apa informasi mengenai suhu minimum beberapa hari ini tuh seperti apa, seperti itu Mas.
1: Oke. Baik, terima kasih Bu Linda. Ini nanti untuk rekan-rekan bisa cek aja di @info.iklim info.iklim
2: ya Bu. @bmkg.
1: Oh, sorry.
2: @bmkg.iklimjatim.
1: Oke, di @bmkg.iklimjatim ya teman-teman ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, terima kasih sekali lagi Bu Linda, semoga cepat sehat, cepat pulih suaranya. Selamat menjalankan aktivitas dan tugas selanjutnya Ibu. Baik, terima kasih. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Seperti itu Tonpro 2, perkiraan cuaca di pagi hari ini dan juga sampai nanti gitu ya. Dan diperkirakan kita juga berada di suhu yang aman-aman aja Tonpro 2, tapi lumayan dingin gitu ya. Ini juga kalau siang panas juga Tonpro 2, itu kita juga harus bisa memanage gitu ya, bagaimana makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita Tonpro 2. Nantinya akan ada informasi-informasi di Weather Sunday Morning with Banana. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Pro 2. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira Angkatan Laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar Laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

0: serena seperti itu bukan tangga bencana ya, Mam Pradu, ya. Tapi Mbak Nana udah hadir di pagi hari ini gitu.
1: Ya, jadi ini benar-benar featuring ya, kalau Rabu pagi.
0: Ya,
1: cuma tapi sebetulnya enggak minggu ke satu kedua ya. Pokoknya Rebo apa gitu ya. Rebo mau bulan depan kayak mau mau sebulan sekali.
0: Ya, intinya selalu hadir di hari Rabu gitu ya.
1: Selalu hadir di hari Rabu. Selamat pagi teman Pro 2 yang saat ini lagi semangat banget untuk aktivitas di mana saat ini

0: Rabu, hari Rabu ini Wednesday morning bareng sama saya Nana, ada Faki juga, juga ada Pipit ya di kesempatan pagi ini yang tentunya cerah banget paginya nih ya. Mudah-mudahan siaran kita pagi ini jadi mood booster buat kalian semuanya, teman Pro 2 dan saya di Humas RRI Malang. Kebetulan kalau Wednesday Morning with Banana itu maksudnya adalah, ini adalah saya namanya adalah Nana Banana begitu ya. Jadi akan memberikan informasi tentang kegiatan apa aja sih yang ada di Radio Republik Indonesia Malang, Jalan Jadi Panggung 58. Nah, jadi di kesempatan yang bagus nih Faki buat ngasih info apa aja event-event yang ada di RRI. Layanan apa saja yang bisa kita kerjakan atau kita layani untuk teman Pro 2. Karena banyak loh yang bertanya tentang kehilangan ya, berita-berita kehilangan.
1: Apanya yang hilang?
0: Ada yang kehilangan jati diri.
1: Aduh, nggak bisa dong kalau di RRI mencarinya.
0: Cinta, berita kehilangan ya, surat-surat penting berharga. Tapi jangan surat gadai, ya.
1: Karena tidak bisa diproses.
0: Gak bisa, itu aja STNK, BPKB yang bisa kita proses, ya.
1: Dokumen-dokumen penting ya, Mbak Nana ya.
0: Betul.
1: Kalau di hari kemarin, teman Pro 2 di hari Minggu, ini udah dilaksanakan ada ruatan mazal yang dilaksanakan oleh LPP RRI Malang.
0: Ya,
1: ini gimana kegiatannya Mbak Nana kemarin, Mbak Nana?
0: Kegiatannya alhamdulillah lancar nih, Faki, karena ini adalah ruatan ke-28 loh. Kita mengadakan
1: 28 tahun udah melaksanakannya.
0: 28. Jadi udah lama banget kan. Jadi udah terkenal tuh kalau di RRI Malang tiap tahun pasti ada ruatan gitu ya. Dan setiap bulan surat tentunya. Buat yang belum ikutan tahun ini mungkin bisa ikut lagi nih.
1: Tahun
0: depan, bisa ikut
1: lah, di tahun 2027 depan. Gitu kan. Sebenarnya ruatan itu membersihkan diri gitu ya, Mbak ya.
0: Kamu sudah di ruat pagi?
1: Belum, kemarin saya kan ada agenda.
0: Oh, kamu ulang tahun kan.
1: Terima kasih, Mbak Nana.
0: Keberapa?
1: Masuk di fase quarter crisis life.
0: Life crisis
1: 25.
0: Fun, free, happy and single.
1: I'm happy I'm single gitu ya.
0: Bener, dan kamu juga udah menorehkan prestasi luar biasa ya. Tingkat so much, nasional ya. Selamat juga mewakili RRI Malang ya. Di ajang
1: apa apa?
0: Video konten.
1: Bukan, Shay.
0: Oh, bukan.
1: Video konten kemarin yang dapetin temanku. Aku di bagian kampanye Cinta Bangga Paham Rupiah.
0: Ya, kamu udah kayak Tom Cruise itu kan.
1: Yes.
0: Dan saya juga seneng ya jadi bagian untuk mengisi suara.
1: Iya, nanti kita pasti membutuhkan isi suara Anda.
0: Jadi customer pijat ya.
1: Jadi customer pijat gitu ya. Karena aku cuma yang ngucapin terima kasih buat semuanya gitu ya. Teman-teman yang
0: ada kayak penerima Oscar ya.
1: Best gitu ya.
0: Seru banget ya.
1: Seru banget. Oke, untuk terkait dengan informasi terbaru gitu ya, kabarnya ini di hari Jumat nanti ada kita bermain bersama dengan anak-anak.
0: Oh iya.
1: Menyambut Hari Anak Nasional nih, Mbak Nana.
0: Hari Anak Nasional diperingati setiap
1: tanggal berapa yuk?
0: Tanggal berapa?
1: Ayo, tanggal berapa?
0: 23 Juli?
1: Yes. Juli? Juli udah, bener-bener.
0: Bener kan?
1: Hari Anak Nasional itu di tahun 2026 akan dilaksanakan tanggal 23 Juli serentak se-Indonesia gitu ya. Dan salah satu agenda kegiatannya akan dilaksanakan RRI Malang di hari Jumat besok, tahun 2022. Di mana ada agenda, kita fun bareng gitu ya, mengajak mereka untuk sehari menjadi angkasawan RRI.
0: Oh, luar biasa ya ini idenya RRI Malang ya.
1: Yes.
0: Untuk bisa memeriahkan Hari Anak Nasional, akan memberikan kesempatan untuk adik-adik yang punya potensi, minat bakat di bidang broadcasting ya.
1: Yes.
0: Jadi itu cuma siaran ya, Faki ya?
1: Ada siaran, ada juga MC.
0: Oh, MC pula.
1: Ya, di broadcastingnya gitu kan.
0: Jadi kita akan nilai siapakah
1: potensi-potensi anak-anak yang bisa bergabung dengan RRI Malang.
0: Oh,
1: karena
0: gitu ya?
1: RRI Malang itu kita juga mempunyai penyiar cilik.
0: Wow, jadi gitu ya. Jadi kita akan menjaring ya.
1: Menjaring juga.
0: Anak-anak
1: jadi nanti
0: yang berprestasi
1: kan ada dua batch kan. Nanti nanti jurinya dari Zimbabwe. Namanya Banana Banana.
0: Dari Zimbabwe.
1: Zimbabwe.
0: Ada Afrika.
1: Luxembourg.
0: Luxembourg,
1: you know.
0: Zimbabwe.
1: Germany.
0: Turkey.
1: Jejer Kauman.
0: Turkey.
1: Turkey.
0: Turkey.
1: Cucul, yes. Nanti ada Mbak Nana juga yang akan menjuri.
0: Hestarnya
1: Nanti Mbak Nana akan menjaring tiga besar gitu ya, baik batch pertama atau batch kedua, untuk menjadi penyiar cilik di acara Idola yang disiarkan di Pro 1 RRI Malang.
0: Luar biasa. Dan acara Idola itu akan di on air kan setiap hari
1: Sabtu atau Minggu ya.
0: Sabtu atau Minggu ya. Pokoknya ya, yang tiga terpilih akan tampil gitu.
1: Jadi enam nanti
0: mengisi acara siaran itu.
1: Siaran itu.
0: Wah, keren banget.
1: Keren banget.
0: Seandainya dulu saya tadi usia
1: 7 tahun dan 12 tahun.
0: 12 tahun. Tapi saya seneng banget loh. Saya adalah jebolan dari RRI Idol.
1: Oh iya. Oh my
0: God. Kita ada di klub punya radio ya. Jadi waktu itu ada di klub punya radio di mana udah vakum lama dan banyak ditanyain tuh sama pecinta RRI ini, pendengar RRI ini, kapan lagi ada
1: mungkin
0: gitu.
1: Dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di pos bangkong RRI yang lagi berdengaran kita, mungkin bisa dibuat lagi ya pelatihan atau ini buat announcer. Betul. Jadi mungkin nanti bisa perkor wheel kali ya, biar kayak menghemat gitu kan, menghemat waktu gitu.
0: Bener
1: kan. Jadi
0: banget.
1: Jawa Timur nanti diletakkan di mana terserah dipilih, kan ada 5 satker tuh. Ada Jember, Surabaya, Sumenep, Madiun dan juga Malang.
0: Jadi gebrakan baru
1: gitu, RRI Idol dibuka kembali.
0: Gak cuma nyanyi aja.
1: Bukan cuma bintang radio, tapi RRI Idol untuk penyiar-penyiar yang ingin memiliki kompetensi.
0: Kalau ada suara efeknya,
1: manual saya.
0: Jadi gitu. Itu the first ya, di mana RRI Malang kan mengadakan sebuah
1: edukasi
0: fun. Kita nggak bilang ini sebuah diklat ya,
1: tapi
0: adalah
1: fun education
0: experience ya.
1: Di mana mereka belajar untuk menjadi profesi-profesi yang mungkin dia diajarkan waktu sekolah, dan mereka tuh langsung merealisasikan. Dan salah satu mungkin apa namanya profesinya adalah penyiar radio.
0: Luar biasa gitu kan? Karena penyiar radio itu basically sebetulnya basic untuk menjadi seorang voice over, MC banyak ya yang bisa palingnya bisa dipelajari ya dari sebuah radio.
1: Anyway, kemarin ngapain di Surabaya Banana sama ibu-ibu DWP?
0: Oh iya, jadi waktu itu kita cosplay jadi JKT48 jadi ibu-ibu tampil.
1: MLG 80.
0: Seru banget dan ternyata sebuah energi dari kehidupan, jadi energi diri itu bisa mempengaruhi banyak orang. Jadi happy ya karena kita kan, karena waktu itu kita nyanyinya kan nostalgia ya, lagu-lagu 90s, 80s, 90s. Yeah. Oh hip hip hura hura hura hura. Tapi itu penting banget loh Faki, kalau kita nyanyi lagu-lagu yang happy. Kenapa? Gitu. Karena energinya bagus.
1: Oh, iya,
0: positif
1: sih.
0: Banget
1: Akhirnya kayak tubuh kita tuh seakan-akan membawa semangat baru gitu kan, Banana ya.
0: Kemarin aku lihat kamu juga suka dengerin lagu ya.
1: Iya.
0: Kan kayak galau gitu enggak ya?
1: Juga dong. Oh, enggak ya. Aku lebih suka lagu-lagu dangdut.
0: Oh, gitu. Kayak kamu juga dari gesternya udah kayak udah apa ya? Meliuk-liuk ya.
1: Meliuk-liuk gitu ya. Tapi kalau dari agenda-agenda yang akan datang gitu kan. Ini kan ada Hari Anak Nasional. Terus ada apa lagi kegiatan-kegiatan ke depannya, Mbak Nana?
0: Kegiatan ke depan ya pasti kan ini lagi rame. Masih rame kan ini ya.
1: Apa itu?
0: Pesta Bola Gembira.
1: Oh iya.
0: Pesta Bola Gembira. Kalau di RRI kan cuma dengar ya.
1: Dengar ya.
0: Kita hanya bisa debar-debar. Dengar bareng.
1: Dengarkan bersama dengan rekan-rekan kita ya. Mungkin yang ada di mobil gitu tengah malam, gak pengen ketinggalan, denger di RRI aja.
0: Wah, animonya banyak loh yang mendengarkan dari siaran RRI Pro 1 dan Pro 3 ya. Karena bisa mendengarkan dimanapun. Kalau berarti yang gak bisa nonton tuh kan. Ada komentator pula. Kalau di RRI Malang juga ada live reaction ya, via RRI Malang Official. Dan Fagi, sebetulnya nih saya udah ngobrol-ngobrol tuh sama...
1: Sama siapa?
0: Sama ini.
1: Sama siapa?
0: Martunis.
1: Oh, ini putra dari si R7.
0: Aku tuh sebetulnya kemarin tuh sedih banget loh.
1: Kenapa
0: ya? Waktu
1: tuh
0: dia sudah harus... ini mengakhiri ya.
1: Iya, di angka 77
0: Spain,
1: kan
0: ya.
1: Di angka 77 itu kan.
0: Iya.
1: Di tanggal 7 bulan 7.
0: 7 ya, goodbye my love ya. Karena itu mendapat hati di banyak orang ya. Meskipun dia mungkin Gak menang, tapi dia
1: selalu menjadi pemenang,
0: menjadi di hati kita
1: dan juga seluruh penggemarnya.
0: Betul sekali, Faki. Dan ini ceritanya luar biasa loh. Dia relate banget ya sama anak Indonesia ya, yang harus membantu, menolong ya, menolong korban tsunami Aceh.
1: Jadi si Erfaman itu juga ada kaitannya dengan Indonesia. Pas lagi kemarin di tahun 2004 Aceh yang lagi dilanda ini tsunami, dan menemukan satu anak yang memakai baju si R7, dan akhirnya diangkatlah.
0: Bajunya bukan si R7 sih, dia kayak pemain lain sih.
1: Iya kah?
0: Apa namanya gitu? Orang pemain lain sih.
1: Iya, kita cari dulu ya.
0: Dan itu menggugah akhirnya si R7 untuk menolong dan langsung datang ke Indonesia dan mengangkat anak loh.
1: Iya.
0: Jadi langsung membiayai pendidikannya. Dan Mas Martunis kemarin juga sempat cerita kalau dia juga dibiayai semuanya loh, Kaki.
1: Iya, karena dukungan pendidikan dan juga karir, serta si R7 ini membiayai pendidikan Martunis dan mengajak menimba ilmu sepak bola juga secara langsung di Lisbon, ya? Akademi Sporting Lisbon Portugal pada tahun 2015.
0: Luar biasa. Gitu ya. Kita nih kalau udah Rebo pagi ini yang dibahas banyak.
1: Banyak banget ya.
0: Gitu udah mulai dari eventnya RRI, pernak-pernik lifestyle yang atau isu-isu terkini ya.
1: Pokoknya ada aja gitu ya.
0: Dan sebetulnya Nana tadi juga sudah sempat menghubungi, tapi sepertinya memang
1: masih
0: tidak,
1: ada aktivitas, aktivitas lain gitu ya.
0: Nggak apa-apa deh, kan ini pernik dari Piala Dunia yang luar biasa ini ya, masih hype-nya masih terasa ya, vibe-nya ya, pesta bola gembira. Dan ternyata yang legenda sepak bola yang melenggang ini nih Lionel Messi ya tadi malam ya. Oh, tadi malam kok di sana waktunya pagi ya?
1: Pagi, dini hari gitu ya. Kalau di sini dini hari. Oke. Okay. Jadi seperti itu informasi-informasi itu di pagi aja. Hari ini. Tanpa dua, terima kasih Banana udah.
0: Ini sudah jam berapa sih?
1: Udah mau jam 9.
0: Cepet banget sih kamu mengundang aku, tuh harusnya 1 jam, 2 jam.
1: Oke. Lumayan budgetnya ya,
0: budgetnya ya. Oke. Okay. Jadi di sini saya Nana di Humas RRI dari Malang menyampaikan satu lagi informasi terkait untuk hotline service Radio Republik Indonesia Malang di 0813-4x674
1: ya.
0: Semua yang berkaitan tentang RRI Malang, ada yang mungkin mau memberikan saran? Kripikan pedas, kripik-kripik.
1: Iya, kripikan pedas.
0: Kripikan ya,
1: kripikan, kripikan ya. Pedas. Oke ya.
0: Gak apa-apa, kita selalu tampung dan akan berikan solusi. Mungkin ada yang mau bertanya apapun, bisa di WA Humas RRI di 0813-4x674.
1: Oke,
0: Faki.
1: Terima kasih banyak.
0: Nanti kita datang ngobrol sama siapa?
1: Iya, nanti kita ini ya colek-colek lagi ya. Bye-bye.
0: Selamat pagi. Have a nice day.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, Irang di tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandara.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Banda Neira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indah.

di pagi ini Fakih masih setia nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 gitu ya. Dan selama satu jam ke depan nanti kita juga akan membahas seputar tanggap bencana, apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum bencana dan juga pasca bencana teman Pro 2. Sebenarnya kalau pasca pra bencana itu bukan kita memikirkan akan adanya bencana atau mendoakan teman Pro 2, tapi ini salah satu mitigasi agar nantinya ketika ada bencana, apalagi di daerah-daerah tertentu yang udah terbiasa dengan adanya bencana meteorologi dan geofisika tahun 2022, tentunya agar mempersiapkan bagaimana kita juga meminimalisir adanya hal-hal yang tidak diinginkan juga. Tapi sebelum itu masih ada beberapa lagu yang Fakih siapkan buat kamu, jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
2: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
1: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
2: Mbak-mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
1: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
2: Emang apaan?
1: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
2: Gitu. Seru ya. Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Res ya?
1: Oke.

Sebenarnya teman Pro 2 mitigasi prabencana ini menjadi serangkaian upaya juga ya untuk persiapan sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi risiko juga. Serta ini meminimalisir korban jiwa dan menekan kerugian juga. Langkah utama mencakupi identifikasi risiko juga, tata ruang, membangun infrastruktur, tanah bencana, penyuluhan, serta simulasi dan penyusunan rencana evakuasi teman Pro 2. Secara spesifik sendiri ada langkah-langkah mitigasi prabencana ini meliputi pemetaan dan identifikasi wilayah. Saya tahun Pro 2 ini membuat peta rawan bencana dan memasang rambu-rambu evakuasi juga tahun Pro 2. Selanjutnya pembangunan fisik ini menerapkan konstruksi bangunan tahap gempa dan menata ruang wilayah agar jauh dari zona rawan tahun Pro 2. Selanjutnya ini ada penjagaan lingkungan ya, melakukan rehabilitasi atau penghijauan, restorasi mangrove dan larangan merusak ekosistem tahun Pro 2, serta juga ada mediasi untuk ada edukasi dan simulasi untuk memberikan penyuluhan dan mengadakan pelatihan evakuasi rutin bagi masyarakat Tahun Pro 2. Sebenarnya hal ini dilakukan untuk kita semua yang berada di daerah-daerah yang rawan terjadinya bencana alam Tahun Pro 2. Dan selanjutnya ini juga ada penyediaan logistik dan akses, menyimpan nomor darurat lokal, menyiapkan tas siaga bencana, serta merencanakan rute penyelamatan Tahun Pro 2.

0: Hati-hati dong kalau nyetir. Waduh, motorku.
1: Loh, Mas, saya udah hati-hati. Kan Masnya yang nabrak mobil saya.
0: Wah, salah kok ngotot. Bikin emosi saja kamu ini.
1: Ah, gini deh, barengan yuk lihat kamera pengawas mobil saya. Nah, gimana hayo? Itu bumper saya yang lecet loh, Mas. Mahal tau harganya. Kalau harus
2: anu, Mbak. damai.
3: Awas, jangan asal ngegas ya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Teman Pro 2, tentunya kita juga masih hadir buat kamu. Faki masih nemenin kamu di Sepada. Selamat pagi Teman Pro 2. Berbagai informasi tadi kita udah cerita-cerita juga udah Teman Pro 2. Yang mau request lagu juga silahkan, tinggal chat aja di 081 53 kali 6879 ya. Dan tentunya kita juga selalu hadir melalui live streaming kami di rri.co.id ataupun RRI Digital yang bisa kamu download di App Store maupun di Play Store Teman Pro 2. I'ma catch ya.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.

Si prabencana tahun pro 2 kali ini kita akan mengetahui apa sih mitigasi pasca bencana. Ini merupakan rangkaian tindakan pemulihan gitu ya, yang mencakup rehabilitasi atau perbaikan sarana, prasarana dan juga fasilitas umum tahun pro 2, dan juga rekonstruksi atau pembangunan kembali secara permanen dengan prinsip tata ruang yang berbasis resiko tahun pro 2 untuk mengembalikan fungsi wilayah seperti sedia kala. Jadi ada beberapa langkah utama yang dapat dilakukan tahun pro 2. Hal ini juga, yang pertama bisa penyelamatan dan penilaian kerusakan, kaji cepat ya, menghitung kerugian serta memverifikasi lokasi aman dari zona rawan bencana sebelum memulai pembangunan. Selanjutnya rehabilitasi, ini merupakan pemulihan dari layanan dasar, bantuan hunian sementara, pemulihan psikologis dan juga normalisasi fungsi ekonomi masyarakat. Dan ini menjadi salah satu ini yang tahun pro 2, yaitu rekonstruksi berketahanan, membangun kembali infrastruktur fasilitas kesehatan dan juga permukiman dengan pendekatan kedap bencana seperti bangunan tahan gempa atau tanggul kedap air tahun pro 2, agar hal ini tentunya dilakukan lebih aman lagi di masa depannya ketika ada bencana-bencana yang akan melandanya tahun pro 2. Ini juga guna mendapatkan informasi akurat terkait wilayah. Ini juga ada prosedur pelaporan atau skema bantuan pemerintah terdekat. Mungkin teman pro 2 bisa mengakses portal resmi ya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB atau layanan call centernya di 117 tahun pro 2. Untuk membantu kalian lebih jauh, kalian juga bisa spesifikasi yaitu jenis bencananya seperti apa, seperti apakah banjir, gempa bumi dan lain-lain, lokasi atau daerahnya tempat Anda berada itu di mana tahun pro 2, dan apakah Anda sudah di lingkungan Anda membutuhkan informasi seputar protokol bantuan dari pemerintah atau tips perbaikan pasca bencana tahun pro 2. Kalian langsung aja bisa menghubungi Badan Nasional Penanggulangan Bencana terdekat, yang di Kabupaten Malang bisa ke Kabupaten Malang, yang Kota Malang bisa ke Kota Malang, ataupun di Kota Batu tahun pro 2, atau layanan call centernya di 117.

sosial nampaknya tidak bisa lepas dari generasi saat ini. Di tahun 1980-an, komputer sudah jadi hal umum dan media sosial sangat digemari. Mulai adanya internet relay chat dan berlanjut semakin populer hingga 1990. Tahu gak media sosial pertama? Six Degree namanya. Diciptakan pada tahun 1996 oleh Andrew Weinreich dan diluncurkan satu tahun berikutnya. Situs ini diluncurkan dengan menggabungkan fitur-fitur populer seperti profil, daftar teman, dan afiliasi sekolah dalam satu layanan. Meskipun situs ini diketahui memiliki jutaan pengguna terdaftar, karena kurangnya orang yang terhubung di internet, jaringan menjadi sangat terbatas. And that's why, situs ini pun kemudian dijual pada Desember 2000 ke Youthstream Media Networks.

Hampir jam 10 waktu Indonesia Barat tahun 2022 itu tandanya Fakih harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak buat kamu yang udah nemenin aku dari pagi gitu ya. Tapi kamu jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan ada Irene Natasha yang akan bersamai kamu di Pro 2 Hitlist dan juga Santai Siang. Fakih pamit, sampai jumpa di hari berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Sahabat Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Irena Tasya. Informasi pertama, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menghadiri kirab tumpeng dalam rangka selamatan Kelurahan Temas ke-172 di Pendopo Satrio Projo Kelurahan Temas Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang juga mengusung tema Hormati Bumi, Kejarlah Langit tersebut menjadi momentum memperkuat rasa syukur, kepedulian terhadap lingkungan, dan semangat kebersamaan masyarakat. Dalam sambutannya, Heli juga menegaskan bahwa selamatan Temas ini bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi ini juga merupakan warisan budaya yang perlu terus dilestarikan. Dan menurutnya nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi tersebut menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan peduli terhadap lingkungan. Wakil Wali Kota juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga kerukunan dan juga kebersihan lingkungan. Ia menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada pemerintah, namun juga partisipasi aktif masyarakat dalam merawat budaya dan juga lingkungan sekitar. Kirab tumpeng ini juga berlangsung meriah dengan diikuti seluruh elemen masyarakat yang juga membawa hasil bumi sebagai simbol rasa syukur atas berkah dan juga kemakmuran. Tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun tersebut sekaligus juga menjadi sarana dalam mempererat kebersamaan antar warga Kelurahan Temas. Pemerintah Kota Batu berharap selamatan Temas dapat terus menjadi agenda budaya yang nantinya bisa memperkuat nilai gotong royong dan kecintaan terhadap lingkungan. Melalui pelestarian tradisi ini, masyarakat diharapkan terus berperan aktif dalam mewujudkan Kota Batu yang harmonis, lestari, dan sejahtera. Informasi selanjutnya, teman produk, pemerintah Kota Malang memastikan layanan angkutan pelajar akan mulai beroperasi pada tahun ajaran baru setelah proses harmonisasi peraturan wali kota perwali selesai dilakukan. Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menegaskan perawal perwal ini terkait operasional angkutan pelajar telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini. Regulasi tersebut memasuki tahap harmonisasi sebelum diterapkan. Ia menambahkan kehadiran angkutan pelajar akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum nantinya pemerintah memutuskan pemanfaatan bus sekolah yang telah dimiliki. Apabila di kemudian hari masih dibutuhkan, bus sekolah tetap dapat dioperasikan untuk mendukung layanan transportasi bagi para pelajar. Pemkot Malang juga berharap keberadaan angkutan pelajar dapat meningkatkan keselamatan dan juga kenyamanan siswa dalam berangkat maupun pulang ke sekolah, dan sekaligus juga mendukung sistem dari transportasi perkotaan. Sekian informasi Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia, Programa 2 Malang. Kami akan ikuti acara selanjutnya, tetap bersama kami.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan selamat siang aja untuk kamu teman Pro 2 yang di hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 kali ini juga masih menyatu bersama dengan kami di 87,9 RRI Pro 2 teman terbaik kamu. Hari ini ada saya Irene yang akan temani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa di jam 10 sampai dengan jam 11 kami akan hadirkan Pro 2 Hitlist. Kemudian nanti sampai di jam 12 siang ya. Dan nanti di jam 12 kita akan relay berjaringan Korwil 10 Jawa Timur dalam program Muda Kreatif ke RRI Sumenep ya di siang hari ini nanti tahun Pro 2. Kemudian nanti dari pukul 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat bisa kamu ikuti juga ada program Santai Siang dari informasi olahraga sampai dengan informasi entertainment terbaru nantinya kita akan hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di hari ini teman Pro 2. Pastikan tetap bersama dengan kami. Kita mau ke yang satu ini dulu, ada Gia Indrawari dengan Rasa Cinta ini teman Pro 2. Enjoy.

Teman Pro 2, saatnya kita buat memutarkan ini ada akselerasi kreatif musik. Dan yang satu ini teman Pro 2 ada The Box Tadaluko. Ini adalah dari Kementerian Ekonomi Kreatif melalui program akselerasi kreatif aktif musik resmi yang memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi para talenta asal Palu, Sulawesi Tengah. Ada Rival Himran dan juga The Box, di mana langkah ini juga merupakan bagian dari strategi Deputi Bidang Kreativitas Media untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Ada dua musisi yang terpilih teman Pro 2, yaitu Rival Himran dan juga The Box Band. Ini mereka berdua merepresentasikan dua sisi kekuatan musik Sulawesi Tengah, kedalaman budaya dan semangat kepahlawanan modern. Langsung aja kita dengerin, ini dia The Box Tadaluko.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo. Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
2: Tahukah kamu, kepiting kenari adalah arthropoda darat terbesar di dunia yang juga bisa kamu temukan di Indonesia. Dilansir dari IDN Times, kepiting kenari bisa tumbuh hingga ukuran 1 meter dengan berat hingga 4,1 kg yang sanggup mengangkat beban hingga 60 kg. Kepiting kenari ini bisa kamu temui kalau kamu berkunjung ke Maratua, Kalimantan Timur, Pulau Karatung, Kepulauan Talaut, hingga Halmahera Selatan. Makanan favorit dari kepiting kenari adalah buah kelapa dan rata-rata umur kepiting kenari adalah 30 tahun.

2 kita nungguin orang yang kayaknya nggak pernah punya perasaan gitu ya. Kalau tadi aku dengerin dari lagu ini tuh sama ya sim selai kayak kita ada di situasi atau case yang kayak gitu teman berdua. Jadi kamu menunggu orang dengan hatimu gitu ya, hatimu untuk dia, tapi orang ini gak punya perasaan yang sama untuk kita. Persis kayak kalau misalnya dianalogikan lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan ini, itu tuh kayak sia-sia tapi tetap dilakuin teman berdua. Yang pasti di jam 10:23 waktu Indonesia Barat kali ini gitu ya, di jam-jam ini pagi udah mulai mau mengarah ke sini yang teman berdua. Semoga kamu gak galau, semoga apapun aktivitas kamu ini tetap semangat aja. Biarpun sebenarnya kalau hitlist ya, ini rata-rata biasanya yang request adalah lagu-lagu yang memang lagu-lagu yang ya pertengahan-pertengahan mengantarkan untuk kita bisa lebih santai aja deh di siang hari ini teman berdua. Tadi sudah ada yang masuk juga requestnya, selamat siang aja untuk Faris di Batu. Halo, yang sudah WhatsApp katanya, selamat siang Kak Irin dari Faris di Batu, pengen banget dong dengerin lagunya Roni Parulian yang Pesona Sederhana. Dan salam spesialnya buat Kak Aji Santoso dan Akila anaknya Mas Aji, itu Kak Irin di Perumpat. Buat Kak Irinnya terima kasih banyak, tak tunggu lagunya katanya. Oke, Faris di Batu tungguin aja ya teman pro 2. Nanti kita bakal puterin juga lagunya Faris tadi. Kemudian juga tadi ada yang assalamualaikum, selamat siang, aku mau izin request lagunya Angie Carvalho. Ini yang judulnya Merelakan, boleh dong Kak? Oke, ntar kita puterin, tenang. Kenapa merelakan? Kata alasannya adalah karena lagu ini tuh mengajarkan kita semua bahwa cinta itu tidak selalu berarti memiliki. Wah, pas banget nih sama lagunya Anggi ini ya. Nanti kita bakal puterin juga untuk kamu tadi yang udah request. Karena katanya terkadang bentuk cinta yang paling tulus adalah mengikhlaskan orang yang kita sayangi demi kebahagiaannya dan menerima bahwa tidak semua hubungan itu berakhir sesuai dengan harapan teman berdua. Ya udah, nggak pakai lama, kita langsung aja ya ke Roni Parulian dulu, ntar baru ke Angie Carvalho. Terus nanti juga masih ada request-request lainnya bakal aku bacain tapi setelah beberapa lagu berikut ini.

Pro 2 jam 10.39 menit waktu Indonesia Barat. Kita mau bacain dulu ada sudah beberapa request yang masuk ini tahun Pro 2. Ini ada halo Kak Irin, saya Indra, mau request lagu buat kesayangan saya Devi Reza. Lagunya Panacea, karena dia obat dari segala penyakit saya. Aduh, nanti deh kita Sun bakal siapin lagunya Panacea ya, karena ini cukup udah banyak juga yang request, tapi Sun lagunya bakal segera ada. Thank you banget, tapi yang udah request ditungguin aja gitu ya. Terus juga ini dari siapa nih, 0896 sekian sekian ya. Halo Kak, mau request menjelang untuk menjelang siang lagunya Semesta by Kenris dong. Thank you. Oke, ntar kita puterin juga, ditungguin aja ya. Ini tadi ada Bill yang sudah request juga. Kemudian sudah ada yang request lagi dari Taniko ya. Ini halo Kak, selamat pagi. Request Sampai Nanti dari 360. Ah, benar ya 360. Oh, 360. Tri-City, sorry, belum ada nih yang Tri-City ya. Ntar deh, pokoknya Sun juga nih, ntar kita rekomendasi-rekomendasi yang kalian kasih ini, kita bakal, Sun akan segera ada lagunya, tungguin aja besok, mungkin udah bisa di-request kayak gitu ya. Kalau gak ada Panacea katanya Hingga Tua Bersamamu, oke. Yes, baik, siap, ditungguin aja ya, ntar kita bakal siapin lagunya, begitu ya. Kemudian juga tadi ada Una, hai Una, halo Kak Irene, aku mau request lagunya Shilon Seven yang judulnya Dan. Karena katanya dia gak semua kenangan tuh harus dilupakan, ada yang cukup dikenang sambil mendengarkan lagu ini. Oh, bisa aja Una ya. Ya udahlah, gak usah lama-lama ya. Kita udah siapin dulu nih udah lagu-lagu yang sudah di request dan ada ready di playlist kita. Langsung aja kita ke babang-babang Shilon Seven, bukan babang ya, bapak-bapak Shilon Seven dengan Dan. Ini tadi lagu yang udah request untuk dari Una. Kita langsung puterin aja. Enjoy.

Istana Kepresidenan Yogyakarta atau Gedung Agung. Salah satu bangunan yang masuk dalam sejarah pergerakan Indonesia adalah Istana Kepresidenan Yogyakarta atau disebut juga Gedung Agung. Dilansir dari Good News from Indonesia, istana ini merupakan satu dari 6 istana kepresidenan yang ada di Indonesia. Gedung Agung berlokasi tidak jauh dari titik 0 km kota Yogyakarta. Gedung ini pernah difungsikan sebagai tempat tinggal bagi para residen Hindia Belanda dan juga menjadi saksi ketika Presiden Soekarno menyampaikan

berdua, ini kamu sering gak sih mengalami kejadian kalau misalnya lagi ngopi tuh ya? Karena aku sendiri, ini pernah banget teman berdua mengalami kejadian ini di beberapa, kita bilang aja kafe gitu yang perlu kita sebut namanya. Dan ini memang kemudian akhirnya jadi pembahasan gitu ya di kalangan netizen, sosial media, ataupun kalau pas lagi kita ternyata mengalami kejadian ini, akhirnya kita bertanya-tanya, kok bisa pembayaran tunai kita tiba-tiba ditolak hanya dengan alasan sorry, di sini kan bisa pakai kris atau apa segala macam, memang sifatnya adalah non tunai. Tapi kan sebenarnya ada hal-hal yang memang perlu kita tahu. Boleh nggak sih restoran, boleh nggak sih kafe itu menolak pembayaran tunai? Nah sebenarnya ini ada rulesnya, ada regulasinya, ada aturan yang mengatur dan yang berlaku di Indonesia, teman Prodo, yang harapannya ini kemudian jadi kita bisa apa ya, bisa paham, bisa teredukasi dengan baik. Karena memang sejumlah restoran dan juga kafe ini kabarnya sekarang kan udah mulai menerapkan sistem transaksi non tunai atau biasa disebut dengan cashless. Nah kalau kita bicara soal kebijakan ini, sebenarnya ini kan kebijakan yang menuai pertanyaan masyarakat, kenapa sih para pelaku usaha ini diperbolehkan menolak pembayaran menggunakan uang tunai, teman Produa? Acuannya dari mana, regulasinya seperti apa, ini harus kita pahami terlebih dahulu seperti itu. Nah, jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, rupiah ini merupakan alat pembayaran yang sah ya, teman Produa, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita lihat dalam pasal 23 juga disebutkan bahwa setiap orang ini dilarang loh sifatnya menolak rupiah yang diserahkan sebagai alat pembayaran kecuali terdapat keraguan atas keaslian uang tersebut atau terdapat pengecualian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, teman Produa. Nah, kalau kita mengacu pada peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI 2015, ini tentang bagaimana kewajiban penggunaan rupiah, sebenarnya juga menegaskan bahwa pelaku usaha itu tidak boleh dan tidak diperbolehkan menolak pembayaran menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di wilayah NKRI. Jadi makanya aku suka sebel gitu ya, karena kan even aku milenial, ada pun juga Gen Z, mereka kadang kan, kita tuh kadang-kadang duit tuh bisa kayak, bisa ini ya, bisa kayak cashless, bisa kadang-kadang bisa ada tunai gitu kan. Jadi sebenarnya ketika pembayaran itu ditolak tuh langsung kayak wow, begini banget gitu ya, repot gitu kan. Dan makanya ketika acuannya ini, teman Produa, sebenarnya adalah tentang kewajiban penggunaan rupiah ini menegaskan bahwa pelaku usaha sekali lagi tidak diperbolehkan menolak pembayaran menggunakan rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Indonesia, sekali lagi kecuali pada kondisi yang telah diatur. Nah meski demikian, Bank Indonesia tetap mendorong penggunaan pembayaran non-tunai karena memang dinilai lebih cepat, mudah, aman, dan juga efisien. Namun dorongan ini tidak menghapus kedudukan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah dan masih dapat digunakan masyarakat dalam bertransaksi. Jadi masyarakat yang menemukan praktik penolakan pembayaran tunai disarankan terlebih dahulu meminta penjelasan kepada pihak pelaku usaha. Dan apabila kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, konsumen ini bisa banget loh melakukan yang namanya pengaduan kepada Bank Indonesia atau instansi terkait, teman Produa. Jadi sekali lagi ya, kalau misalnya ada yang merasa kok aku ditolak gitu kan, karena aku pernah banget mengalami kejadian ini. Literally aku mau ngopi sama temen, udah mau bayar di kasir pakai tunai, dan dia bisa, kita udah pesen, dia bisa dengan santai bilang sorry, di sini cashless bayar ya. Akhirnya kita keluar dari kafe tersebut gitu ya, karena memang readingnya waktu itu pada saat itu tunai kayak gitu, teman Produa. Dan kita bertanya-tanya, kok bisa kita ditolak? Tapi setelah tahu ini, ada informasi ini, wah nanti kalau ditolak lagi kita bisa jawab nih, teman Produa. Ada acuannya, ada rulesnya, ada hukumnya, teman Produa. Semoga nanti pelaku usaha juga lebih bisa memahami soal hal ini gitu ya, dan tidak mentah-mentah harus cashless kayak gitu. Karena aku yakin even di zaman yang maju ini, orang-orang juga ya masih suka pakai yang tunai karena lebih gampang dan lebih suka aja gitu ya pegang duit tunai daripada cashless. Setuju gak sih, teman Produa?

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Produ Hitlist teman Produ, sudah ada yang request juga. Selamat siang Produ FM RRI Malang. Tadi sudah ada yang request 3 orang ya, lagunya Kenris yang Semesta udah kita puterin sayang ya. Jadi mungkin boleh di request di lagu yang lain dulu. Tadi udah banget kita puterin jam 10 sampai jam 11 tadi ya, udah ada lagunya Kenris ya. Baiklah, kemudian tadi juga sudah ada yang minta diputerin lagunya Sumpah Mati gitu ya. Sorry suaranya gak proper nih teman Produ. Ada Selina Grace sama Andi Rianto dong ya. Boleh banget dong diputerin. Okay, nanti kita bakal puterin yang versinya Selina Grace. Karena kan Sumpah Mati ini ada 3 version ya. Selina, kemudian Nicky Baker, sama ada si Rio gitu ya. Jadi tergantung kamu mau yang mana yang diputerin. Yang Sumpah Mati versi Selina udah kita siapin siang hari ini teman Produ di playlist Produ. Abis ini banget kita bakal puterin lagunya buat kamu ya. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Produ. Tetap utamakan keselamatan dalam berkendara. Yang lagi bekerja juga semangat aja selalu. Jangan lupa gitu ya, karena ini udah mendekati jam makan siang. Karena jam 12 sebentar lagi, it means kalau kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Karena biasanya kalau mau makan siang tuh kan ribet milih makanan apa gitu ya. Dan saking bosennya, makannya tuh benar-benar kayak itu-itu aja lagi gitu. Mungkin biar gak bosen, ya udah kalau gak mau beli, bawa aja dari rumah. Karena sekarang tuh di TikTok, di Instagram, apa atau di media sosial ya, kita tuh mudah banget menemui resep-resep yang simple gitu kan, yang bikinnya cepet, gak ribet gitu, tapi endul, enak gitu teman Produ. Jadi kalau aku sih better kalau misalnya udah bosan sama makanan yang beli, boleh ya kamu geser, mungkin udah disiapin dari rumah gitu kan bekalnya, jadi lebih pas teman Produ. Sebelum ke Selina, kayaknya aku mau ke sesi potret dulu. Tadi ada yang udah request juga dari Melekeh Enau dan juga Adel Semana. Ini dia spesial buat kamu di siang hari ini. Selamat mendengarkan teman Produ.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Oke, tahun produ ada yang baru. Ini karena kabarnya Wali Kota Malang dari laman rri.co.id ini menyiapkan program khusus untuk cegah LGBT, teman produ. Tentunya melibatkan Dinsos dan juga Dinkes gitu ya. Dan kalau kita baca dalam laman portal berita rri.co.id, ini pemerintah Kota Malang juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk nantinya bisa mengantisipasi terkait praktik LGBT di wilayahnya. Ya, selain memperkuat sosialisasi kepada masyarakat, Pemkot juga menyiapkan program khusus melalui Dinas Sosial dan juga Dinas Kesehatan, teman berdua. Dan ini Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat juga mengatakan upaya ini dilakukan sebagai langkah pencegahan dini, karena menurutnya Kota Malang ini sebagai kota pendidikan dan kota pariwisata punya mobilitas penduduk yang tinggi, sehingga kemudian diperlukan edukasi kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan dari perilaku berisiko. Dan ya, disampaikan juga ini sudah ada sosialisasi gitu ya, sudah minta nanti akan diadakan sosialisasi, karena memang Kota Malang ini kota pendidikan, kota pariwisata, dan kita akan memberikan sosialisasi kepada OPD agar memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dampaknya terhadap kesehatan dan yang lainnya. Dan disampaikan juga pemerintah ini juga akan mempelajari bagaimana terkait rules atau aturan yang berkaitan dengan LGBT ini sebagai dasar penyusunan langkah lanjutan selanjutnya tahun 2022. Nantinya memang sosialisasi akan menyasar masyarakat secara luas, termasuk di kalangan pendatang yang tinggal di Kota Malang. Harapannya dari Wali Kota Malang adalah edukasi ini mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga praktik yang dinilai berisiko terhadap kesehatan bisa dicegah sejak dini. Ya, saat ditanya mengenai sikap pemerintah Kota Malang terhadap LGBT, Wahyu juga menegaskan bahwa fenomena tersebut perlu dicegah tentunya. Perlu kita perangi, katanya ya. Nah, menurut Wahyu juga langkah pemerintah tidak berhenti pada sosialisasi. Kalau dilihat dari Dinsos dan juga Dinas Kesehatan, memang telah menyiapkan ada beberapa program khusus nantinya akan melalui edukasi terlebih dahulu kepada masyarakat mengenai bagaimana sih dampak yang ditimbulkan dari masalah LGBT ini sendiri, teman Produa. Tentunya akan ada program khusus dari Dinsos dan juga Dinas Kesehatan untuk bisa memberikan satu gambaran dampak apabila terjadi LGBT. Ya, sebelumnya pemerintah Kota Malang juga menyebutkan pada 2025 ini ditemukan sekitar ada 300 kasus baru HIV di Kota Malang, yang ini kemudian mendominasi penularan melalui hubungan sesama jenis. Nah, temuan ini tentunya juga menjadi salah satu dasar penguatan begitu ya terkait upaya pencegahan melalui edukasi dan tentunya sosialisasi yang disampaikan untuk masyarakat, sehingga nantinya tidak ada lagi, teman Produa, hal-hal serupa yang terjadi seperti itu. Nanti kita masih akan update lagi informasi menarik lainnya, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana. Nah, sampai di jam 12 siang nanti masih di Pro 2 Hitlist bersama dengan Pro 2 Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Azan Tour ini dipersembahkan oleh
1: teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Ramang-ramang adalah salah satu ikon pariwisata yang terletak di Desa Salenrang, Kecamatan Bontoa, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dilansir dari detik.com, wisata ini menawarkan panorama indah dari gugusan pegunungan Kars atau Kapur, dan rangkaian pegunungan Kars ini disebut-sebut sebagai yang terbesar di dunia setelah Chilin di Cina dan juga Singgi di Madagaskar. Kawasan ini bahkan telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu situs warisan.

Kita nomor 2 dan thank you banget ini udah pada request tadi ya, udah kita puterin juga gitu kan. Dan karena udah deket banget sama jam makan siang juga, selamat cari-cari deh rekomendasi kira-kira kuliner yang pas untuk jam makan siang kali ini apa ya. Karena memang ini kan masih tanggal muda gitu ya, tapi ingat untuk kita tetap bisa manajemen dengan baik. Karena bulan Juli ini kan cukup panjang ya kalau kita lihat ya. Ini sampai tanggal 31 ya. Jadi harus di maintenance dengan baik teman Pro2 keuangan Anda agar tidak ini ya, tidak berat di belakang teman Pro2. Oke, tahun Pro2 kita sering banget dengerin yang namanya fenomena doom scrolling gitu ya. Ini makin marak terjadi dan sering kita alami juga gitu kan. Tapi tahu gak sih kalau kebiasaan atau habit ini diam-diam itu berdampak pada yang namanya kesehatan mental kita, teman Pro2. Ya, karena media sosial belakangan ini dipenuhi dengan berita buruk tanpa henti, akhirnya mendorong para usernya ini untuk terus mencari, membaca, dan bahkan juga menonton konten negatif. Nah, fenomena ini juga disebut dengan fenomena doom scrolling gitu ya. Meskipun dilakukan untuk memperoleh informasi terbaru, tapi kebiasaan ini justru bisa mempengaruhi kesehatan mental kalau ini dilakukan terus-menerus tanpa ada batasan yang jelas, teman Pro2. Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Atika Dian Ariana MSc MPSI, yang merupakan psikolog, ini menjelaskan bahwa doom scrolling ini merupakan perilaku obsesif gitu ya, ketika seseorang tuh terus mencari informasi terutama yang nadanya negatif, karena memang dia merasa dapat mengurangi rasa kecemasan, rasa anxiety gitu ya, ataupun memang sesuatu yang dianggap sebagai ketidakpastian, teman Pro2. Nah, tahu gak sih kalau paparan informasi negatif secara berulang ini bisa banget membuat seseorang itu lebih mudah mengalami yang namanya stres, kemudian kecemasan, hingga masalah kesehatan mental, teman Pro2. Fenomena serupa juga disoroti teman Pro2. Kalau kita lihat ini dari Rumah Sakit Pertamina RSPP, di mana kebiasaan melakukan doom scrolling ini terutama menjelang dari waktu tidur bisa membuat otak tetap aktif ya, memproses berbagai informasi sehingga akhirnya kualitas tidur kita jadi menurun, teman Pro2. Akibatnya apa? Akibatnya seseorang itu berisiko mengalami yang namanya masalah insomnia, sulit tidur, mudah lelah, kurang fokus saat kita lagi menjalani aktivitas pada keesokan harinya. Nah, untuk mengurangi dampak doom scrolling ini, masyarakat disarankan mulai membatasi nih terkait waktu penggunaan media sosial itu sendiri, memilih sumber informasi yang kredibel, serta menghindari kebiasaan membaca berita negatif secara terus-menerus, teman Pro2. Terutama sebelum kita tidur gitu ya, hindari untuk melakukan hal-hal yang seperti ini, karena juga mengalihkan perhatian pada aktivitas lain, mungkin seperti olahraga, baca buku, atau juga melakukan hobi yang bisa membantu menjaga kesehatan mental kamu, teman Pro2.

Iya, teman Pro 2 seperti yang tadi sudah aku sampaikan gitu ya. Kalau nanti saat lagi kita akan bergabung teman Pro 2 ke RRI Sumenep siang hari ini gitu ya, untuk mengikuti program Muda Kreatif Berjaringan teman Pro 2 dari Pro 2 RRI Sumenep. Jadi pastikan kamu tetap bersama dengan RRI Pro 2, teman terbaik kamu. Karena nanti di jam 13 waktu Indonesia Barat kita balik lagi di Pro 2 RRI Malang dengan informasi dari dunia olahraga, kemudian juga dari informasi entertainment sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, jadi selamat mengikuti dan pastikan kamu tetap bersama dengan Radio Republik Indonesia, program 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: kamu dengerin Muda Kreatif berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2 di seluruh Jawa Timur. Siang ini kamu bersama Indah ya di Muda Kreatif teman Pro 2. Kamu bisa mendengarkan siaran ini dari terestrial di RRI Pro 2 seluruh Jawa Timur, Pro 2 Surabaya, Malang, Madiun, Jember, and then Sumenep sendiri ya. Atau juga kamu bisa langsung tonton kita di RRI Sumenep Net. Oke, teman Pro 2, siang ini Muda Kreatif seperti biasa akan menghadirkan sosok yang bergerak di bidang usaha gitu ya. Di bidangnya yang sukses menghasilkan cuan. Nah, ini teman Pro 2, siang ini kita di studio sudah hadir aku ini nih. Perkenalkan diri sendiri aja dulu deh, Kakanda. Kakanda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahdan Islami. Selaku pengelola dari HM Cafe dan Billiard.
1: Ah, itu dia teman Pro 2. Pengelola ya, manajer dong, manajer.
2: Ya, seperti itulah.
1: Oke, itu teman Pro 2. Terus aku manggilnya apa? Abang lah, jangan Kakanda kayak mana gitu ya, Kakanda gitu ya. Soalnya ini udah om dan tante nih. Oke. Teman-teman di seluruh Jawa Timur, jadi Bang Adang ini teman Pro 2, pengelolanya HM Cafe and Billiard yang launching akhir bulan lalu.
2: Ya, benar. Kami launching tanggal 26 Juni.
1: Juni.
2: Ya, hari Jumat. Soft openingnya. Alhamdulillah didatangin oleh teman-teman dari para pecinta komunitas biliar yang ada di Sumenep juga di situ, dan dari stakeholder lainnya.
1: Aha. Kalau boleh tahu nih, cerita sama kita nih, Bang Adang. Bang Adang ini backgroundnya apa nih? Kok bisa sampai menjadi pengelola HM Cafe and Billiard ini?
2: Ya, sebenarnya background saya di bidang ekonomi lah. Jadi kita dengan investor sudah kenal lama, banyak juga berdiskusi sehingga kami dipercaya, saya dipercaya untuk mengelola itu.
1: Oke, investor. Investornya lokal apa ini nih?
2: Lokal, alhamdulillah lokal.
1: Sumenep?
2: Ya, Sumenep, orang Sumenep.
1: Mantap. Cuma kalau dari timing ya, Bang Adang ya, kan udah banyak nih tempat biliar ya kan. Ya. Kalau menurut Indah nih ya, jangan ini ya, no offense ya. Agak telat gitu. Ya. Apa ini terjadi, Bang Adang?
2: Memang kita sebenarnya agak telat, tapi kita di situ meskipun terlambat kita punya semacam kelebihan daripada yang lain, dari fasilitas tempat biliar, juga kita konsep family cafe and bill. Jadi di situ kita tempatkan ada ruangan tunggu yang berbentuk kafe, ada ruangan smoking, ada ruangan non smoking juga ada. Jadi pemain-pemain biliar yang pengen mengajak keluarganya, jadi istrinya atau anaknya bisa hang out dengan di kafe, suaminya pun bisa bermain biliar seperti itu.
1: Baru beberapa minggu. Gimana operasional sehari-hari di sana? Seru nggak?
2: Ya untuk sementara alhamdulillah.
1: Apa hektik banget nggak? Hektik banget, pusing.
2: Ya di awal-awal biasa lah Pak. Jadi ketika membludak kita agak panik gitu. Karena memang baru juga sebagai pengelola. Tapi alhamdulillah sampai saat ini progresnya bagus. Sehingga jadi saya pikir ini layak untuk dikembangkan lagi gitu.
1: Oke, itu teman Bro 2, sekelumit tentang HM Cafe and Resto. Bang Adang punya bocoran nggak sih kenapa dinamakan HM?
2: Ya, HM
1: apakah
2: itu
1: nama para investor atau ownernya?
2: Bisa, di situ singkatan dari ownernya. Jadi dari itu kan banyak banyak unit usaha yang memang inisialnya HM. Jadi itu tidak terlepas dari pemiliknya juga.
1: Namanya
2: itu
1: dari situ emang ya. Oke. Jadi memang teman Pro 2 HM and Cafe tadi konsepnya apa?
2: Family Cafe and Billiard.
1: Family Cafe and Billiard. Oke, itu teman Pro 2. Nanti kita tanya-tanya kenapa konsepnya kayak gitu ya teman Pro 2. Apa kalau dari perspektifnya Bang Adang nih sebagai pengelola, tantangan yang paling kerasa di hari-hari minggu-minggu pertama ini launching nih?
2: Ya sebenarnya karena kita awal, jadi kita harus memberi kesan yang baik kepada konsumen terkait pelayanan. Itu yang pertama, yang paling diutamakan kita. Jadi bagaimana mereka konsumen itu nyaman ada masuk di HM Cafe and Billiard. Jadi seperti kekeluargaan lah masuk di situ, sehingga kita ketemu dengan mitra, dengan teman-teman kerja, menyalurkan hobi, jadi bisa di situ.
1: Kalau dari Bang Adang sendiri, ini termasuk pengalaman keberapa mengelola bisnis food and beverage sekaligus billiard?
2: Kalau sebenarnya ini pengalaman kedua lah.
1: Kedua?
2: Iya.
1: Sebelumnya pure food and beverage apa?
2: Enggak, saya sebelumnya di restoran, resto, tapi sudah lama akhirnya tutup. Sekarang teman saya mempercayakan saya untuk mengelola kafe dan billiard itu.
1: Dengan owner yang sama apa investor yang sama? Beda ya?
2: Beda.
1: Oke.
2: Jenjang waktunya pun berbeda, agak lama juga. Jadi ketika tahun berapa, tahun 90-an itu saya buka, setelah itu vakum, setelah itu kita sering ketemu dengan investornya, sering berdiskusi masalah usaha. Akhirnya saya juga dipercaya untuk itu.
1: Masalah telat tadi tuh, momennya ya. Momennya menurut Indah itu lebih akhir daripada yang lain. Itu apa? Karena risetnya terlalu lama
2: ini kan,
1: atau apa nih?
2: Jadi
1: apa maju mundur karena cop-cop ayo harus set gitu.
2: Ya.
1: Ternyata enggak bisa.
2: Jadi
1: atau harus nyuri pengalaman dulu dari yang lain.
2: Jadi memang latar belakang kita bergerak di bidang itu, yang pertama kita ini sebenarnya awalnya itu di komunitas biliat. Jadi kita punya, awalnya kita punya lapangan biliat, mungkin kalau teman-teman di Sumeneb kita dulu itu Sultan biliat. Setelah itu akhirnya kita membimbing, kita melatih teman-teman sehingga teman-teman itu sudah skala profesional lah. Lalu setelah itu karena memang beberapa hal, akhirnya pemiliknya mengundurkan diri, akhirnya oleh investor diakuisisi.
1: Diakuisisi.
2: Jadi awalnya full biliat, bukan kafe. Setelah itu diakuisisi, dibuat biliat baru dengan konsep yang baru, dengan fasilitas-fasilitas yang mungkin ya, mungkin dari sini mungkin standarnya agak tinggi lah, satu tingkat lah. Misalkan di meja biliat pun kita kriterianya agak tinggi. Jadi kita punya, meskipun terlambat.
1: Dari yang lain apa dari yang dulu?
2: Dari yang lain.
1: Dari yang lain.
2: Jadi kita punya kelebihan di situ. Kita punya kelebihan di situ sehingga kita punya confident, kita punya kepercayaan diri untuk meskipun terlambat kita bisa mengejar itu gitu.
1: Oke, itu teman Pro 2. Jadi memang di Sumeneb itu yang namanya hobi biliat, entah karena FOMO tapi memang lagi hype banget, ya gak?
2: Iya benar.
1: Nah itu dia teman Pro 2. Sampai teman-teman yang dari urban, bukan hanya dari teman-teman yang di dalam kota Sumeneb sendiri ya, dari urban itu banyak banget itu peminatnya. Tapi stereotip tempat biliar, sorry to say, dulu kan sebelum
2: jelek.
1: Ada ya gak sih? Ya. Ya gak sih? Ya. Nah itu dia.
2: Sekarang kan dulu mungkin karena media sosial kurang tahun berapa, tahun 90-an itu ya.
1: Tahun 2000 mid 2010 bawah
2: ya, kalau di sini jadi image-nya jelek.
1: Yes,
2: tapi betul. Di sekarang itu tidak. Jadi karena banyaknya event, banyaknya kejuaraan itu, sehingga teman-teman itu bersemangat untuk melatih diri, sehingga di Sumeneb aja, Pak. Di Sumeneb aja untuk level Jawa Timur kita banyak atlet-atlet Sumedep
1: ya,
2: ini
1: betul.
2: Juara.
1: Kemarin baru kejuaraan di mana, di Lamongan ya?
2: Ya,
1: nah, itu dia.
2: Itu ada juara dua, itu Popsi yang dari sini. Ya, untuk level yang swasta juga di kafe-kafe, di biliat-biliat Surabaya, di rumah biliat yang mengadakan selevel Jawa Timur pun banyak kita. Kita juara banyak di situ. Jadi kita itu mungkin teman-teman yang lain yang pengen. Jadi tidak hanya main, mungkin pengen lebih profesional. Nah, di situ kita ada. Makanya kita itu punya konsep. Kita akan membuat akademi di HM Cafe. Kita mendatangkan coach. Mendatangkan coach dari luar Sumenep. Yang levelnya mungkin dia, bukan mungkin ya, memang atlet. Atlet, mantan atlet nasional, sehingga kita datangkan, sehingga teman-teman dari SMP, SMA, dan mahasiswa, dan yang kerja, bisa ikut kurikulum kita. Nah, sehingga mereka itu tidak hanya bermain, hanya segera bermain, tapi bisa menjadi pemain yang profesional, begitu.
1: Berbayar pasti.
2: Ya, sesuai. Sesuainya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Tapi sebenarnya, kita program itu kita sesuaikan dengan kemampuan di sini lah. Tidak meskipun mereka itu coachnya ini dari Surabaya, tapi kita akan disesuaikan dengan kemampuan di sini lah. Kita atur itu.
1: Betul. Itu konsep family and then cafe sama billiard. Sebenarnya HM Cafe and Billiard ini menyasar apa namanya? Customernya tuh yang seperti apa? Bang.
2: Sebenarnya kita menyasarnya itu sasaran konsumennya itu keluarga dan mungkin anak muda pengen hangout dengan pacarnya juga kan bisa karena di situ kan
1: tuh, berdua.
2: Kan bisa jadi istrinya atau pak istrinya kan bisa bisa dia hangout di kafe.
1: Yes.
2: Suaminya bermain hobinya biliat kan seperti itu.
1: Mungkin bisa ada value positifnya gitu ya Bang. Soalnya kalau bawa anak, bawa istri, bawa ponakan dan semuanya itu tempat kafe apa tempat biliarnya jadi enggak negatif ya maksudnya ya.
2: Iya,
1: oke, itu dia Lopro 2. Visinya ternyata relate dengan konsepnya. Iyalah pasti indah. Nah, terus kalau misalnya apakah kalau kafe kan di sini tuh biasanya berdiri sendiri
2: ya.
1: Ada ruang-ruang kreatif untuk anak mudanya. Misalnya ada yang menghadirkan apa sih stand up comedy atau live music
2: ya.
1: Di HM Cafe ada gak?
2: Mungkin itu menjadi program kita. Jadi kita kan masih berjalan mungkin belum sampai 1 bulan lah. Jadi kita memang konsep-konsep itu bagaimana kita bisa menarik konsumen lah. Dengan mendatangkan live musik atau mendatangkan coach dari Surabaya sehingga kita ada coaching klinik.
1: Yes.
2: Ya, seperti itu sehingga mereka itu tertarik.
1: Posisikan itu teman Pro 2. Jadi mereka tertarik gitu datangnya.
2: Ya, benar.
1: Oke, selain itu apa lagi ruang-ruang kreativitas yang bisa dihadirkan di HM ini? Selain live music, tapi enggak terganggu main biliar terus musiknya berisik?
2: Beda tempat. Makanya di HM itu ada 3 tempat yang berbeda. Jadi memang sudah disekat untuk biliar memang biliar, untuk kafe. Jadi tidak terganggu. Jadi ruang privasinya dapat masih gitu di situ.
1: Betul. Itu teman Pro 2 memanfaatkan duit orang di satu tempat. Jadi nggak ada yang terbuang dan tidak ada yang tidak ter apa namanya diperhatikan gitu. Oke, teman Pro 2 kita akan jeda dulu ya. Nanti kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana. Keep station.
0: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati secangkir kopi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Kedua Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Teman berdua masih di Bunda Kreatif berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur. Dari RRI Sumenep, teman berdua, kita di studio masih bersama Bang Ahdan Islami, aka Bang Adang, sebagai manajer HM Cafe & Billiard yang beberapa waktu lalu, ya, beberapa minggu lalu baru launching, baru opening, teman berdua. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai konsep and then juga apa ya namanya backgroundnya Bang Adang gitu. Nah, sekarang Bang Adang, kalau pengelola itu standby terus gak di sana?
3: Oh, untuk pengelola ya tidak harus standby, tapi mereka itu sudah bahasanya sudah autopilot, sehingga sudah sistem sistem operasionalnya sudah kita bentuk, sehingga kita manajer itu hanya memonitoring aja. Baru ketika ada problem baru kita turun ke lapangan, seperti itu.
2: Oke. Jadi timnya itu kan ada yang memang kafe yang pakai vendor dari mulai menu, konsep, terus juga apa sih sampai interior kafenya itu ada yang pakai vendor gitu.
3: Iya, benar.
2: Kalau di HM gimana?
3: Kita pakai vendor. Pakai vendor ya, dari Surabaya. Jadi memang mungkin agak lama. Kita sebenarnya untuk buka rencana itu di bulan Februari
2: tahun ini.
3: Bukan, tahun lalu. 2026 di bulan Februari seharusnya. Jadi kita agak mundur karena terkait vendor, pelaku pekerjaannya, sehingga harus mundur di bulan Juni, harus di kita launching gitu.
2: Itu vendornya di lingkup apa? Di misalnya di rekrutmen, rekrutmen and training, karyawan, atau semua-muanya sudah vendor satu itu yang nyediain?
3: Berbeda, kita vendornya berbeda. Jadi untuk desain interiornya berbeda. Untuk SDM-nya juga berbeda.
2: Untuk apa namanya resep receiving itu
3: ya.
2: Beda lagi ya?
3: Iya, beda.
2: Wah, ini mahal Bro dua. Ya, ini usaha yang mahal. Tapi dari obrolan kita dengan Bang Adang, kita bisa menarik banyak informasi gitu. Nah, terus Bang Adang, kalau misalnya karyawan yang udah diajak collab, udah kerja di sana udah berapa banyak karyawan?
3: Sekarang karyawan kita itu kurang lebih di 20 orang. Jadi karena kan kita timingnya itu dari jam 10
2: pagi,
3: kita buka sampai jam 2 malam. Jadi ada 2 shift. Jadi ada karyawan untuk kafe, ada karyawan untuk biliar, ada kasir dan segala macam, sekitar 20 orang. Makanya kalau kita tidak serius ini bisa mundur pelan-pelan. Kita alhamdulillah kita paling tidak kita mengurangi pengangguran di Kota Sumenep gitu kan.
2: Iya
3: gitu,
2: betul, ini padat karya ini. Ya. Seru aja sih kalau banyak investor yang mulai masuk ke Sumenep, karena ya itu ya bisa membangkitkan perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja yang banyak gitu. Cuma ya tolong ya, untuk yang cari kerja cesen pusenan. Kalau kata orang Jawa, ojo apa kalau jangan bosen-bosenan gitu loh, kerja dikasih stressing dikit pengen resign ya kan, quieting kabur. Aduh, tolong
3: ya, itu biasanya tidak dibenturkan dengan ujian kehidupan.
2: Nah itu dia biasa ya, yang masih muda-muda.
3: Ya.
2: Aduh, kalau udah dibenturkan sama ujian kehidupan dia kan pasti survive ya kan. Itu dia, gimana Bang Adang mensupervisi teman-teman yang pasti kan karyawannya muda-muda kan?
3: Iya, benar.
2: Nah, itu gimana itu kan secara Bang Adang apa? Milenial. Milenial.
3: Iya, milenial.
2: Milenial. Nah, pasti ini karyawannya Gen Z nih.
3: Iya.
2: Nah, itu gimana nih? Ini nge-gap nih, gap generation nih. Gimana cara ini mengelola?
3: Sebenarnya kan mereka itu yang dicarikan memang awal memang pendapatan.
2: Yes.
3: Jadi kita harus sesuaikan dengan kinerja mereka, disesuaikan dengan pendapatan. Sehingga kita terapkan bisa reward and punishment juga di situ. Sehingga mereka kita terapkan kedisiplinan.
2: Oke.
3: Dengan dengan aturan-aturan yang ada di situ, kita dia bagus dalam kinerja pun kita akan kasih reward. Ya dia jelek, konsekuensi ya harus kita kasih punishment. Itu yang kita terapkan di awal. Dan jangan lupa ya sering memberikan motivasi lah. Jadi sering kita ngobrol lah secara 2

0: ada kopi, ada signature ya, signature kopinya ya ada triple leci, ada di bidang-bidang kopi pun di mocktail ada juga. Kita perpadu, jadi tidak semua kan konsumen ini senang kopi, jadi kita padukan antara kopi dengan mocktail yang lainnya gitu, seperti itu. Dan juga mungkin kita tiap minggu kita kita lakukan inovasi lah, jadi semacam ada produk atau menu baru, jadi kita
1: tiap minggu?
0: Ya.
1: Serius bang?
0: Iya, jadi tiap minggu, tapi hanya satu item, jadi ya kadang kita mau kasih
1: limit
0: surprise
1: gitu ya, limited ya.
0: Jadi ini pak, kita ada menu baru, itu hanya satu aja, minuman satu, makanan satu. Mungkin minggu depannya berubah lagi, jadi biar tidak bosan lah konsumen untuk ke situ.
1: Limited duration teman Pro 2 sama limited ini apa namanya portion, nggak banyak gitu ya. Tapi yang jelas itu kan memakan biaya nggak sih untuk apa resepnya per minggu?
0: Ya memang.
1: Emang diizinin tuh sama owner begitu?
0: Iya tetap diizinin karena memang.
1: Semua kuasanya Bang Adang nih, jangan-jangan.
0: Nggak lah, tetap kita diusulkan selama itu. Sebenarnya kan mungkin di ya ini berbicara dapur, mungkin bahan baku itu sama, tapi tinggal rasa-rasanya aja yang berbeda. Jadi untuk bahan baku tidak akan bertambah, tapi menu yang berubah.
1: Betul,
0: gitu aja.
1: Itu tahun kedua. Ini seru ya tahun kedua ya. Tapi ya kalian yang punya modal kecil ya udah nyontoh ini aja nanti ya perjalanannya seperti apa, kalau udah punya banyak duit baru, atau kalian bisa propose ini apa namanya usulan
0: investor.
1: Nah, cari investor. Jangan-jangan Bang Adang gitu.
0: Kenapa?
1: Jangan-jangan Bang Adang gitu.
0: Iya, awalnya begini.
1: Jadi ngasih proposal, aku punya ide buka ini nih.
0: Cerita tadi itu awalnya kita pure biliar.
1: Yes.
0: Kalau kita hanya berbisnis di dunia biliar, mungkin secara analisa usaha itu tidak memungkinkan sih untuk apa ya payback periodnya gitu. Jadi ini harus disandingkan dengan F&B itu, sehingga bisa menopang usaha biliar juga. Jadi sama-sama bersubsidi gitu, seperti itu.
1: Gimana Bang Adang waktu ngusulin apa propose itu ide bisnisnya?
0: Ya, harus
1: meyakinkan itu.
0: Meyakinkan.
1: Kuncinya apa? Selain meyakinkan apa?
0: Ya harus punya data.
1: Data lagi, guys. Lagi zamannya data ya kan. Kalau nggak punya data jangan ngomong.
0: Iya, jadi kan terus? Punya ada target. Target penjualan.
1: Yes.
0: Beban operasionalnya berapa? Kita ketika investor mengucurkan modal segini, kapan dia akan balik? Kan itu harus diperhitungkan, sehingga ketika investor menilai itu layak menjadi usaha, saya yakin mereka itu akan mau.
1: Oh gitu ya.
0: Ya.
1: Tapi investor lokal kita udah melek ya, begitu-begitu ya, maksudnya break even point, kapan apa periode baliknya, keuntungan.
0: Kadang mereka kan seorang orang yang punya modal gitu ya, kadang mereka sibuk dengan usahanya, usahanya sendiri. Makanya diperlukan orang-orang yang tidak, ya tanda petik ya, tidak punya modal tapi punya pikiran, punya ide. Itu dimanfaatkan gitu.
1: Ya itu teman Pro 2, memang banyak cara untuk memulai bisnis. Tapi kalau kamu nggak pengalaman bikin proposal, nggak ada data, ini aja mendingan dulu, temenan aja dulu
0: circle-nya minimal kita punya circle. Jadi kalau circle, mohon maaf, kalau circle kita ya itu-itu aja, ya itu-itu aja. Jadi kita harus mengembangkan circle minimal itu.
1: Expand teman-teman.
0: Ya benar.
1: BTW kalau boleh tahu di proposal dulu break even point-nya berapa tahun? Aku mau tahu.
0: Ya kadang keinginan owner berubah-berubah ya. Sebenarnya terserah yang punya uang kan gitu. Kita punya konsep di 3 tahun. 3 tahun nih sudah gitu ya. Sudah bisa break even point. Namun karena ada keinginan-keinginan sehingga terjadi over budget, ya mungkin akan bertambah. Tapi itu menjadi kepuasan tersendiri dari owner. Karena ownernya juga pecinta biliar.
1: Oh, pantesan.
0: Ownernya pecinta biliar.

0: kuncinya lagi teman Pro 2, investornya harus punya passion di bidang yang sama. Benar. Terus.
1: Ya, jadi ownernya pecinta bilet. Awalnya kita satu tim, satu komunitas, makanya yes. mereka makanya ketika ownernya ini berpikir bahwa wah ini layak untuk dijadikan usaha. Kita mereka ownernya itu siap mengakuisisi, lalu diakuisisi, dibuat konsep dengan awalnya kita berpikir hanya full billiard. Ketika dilihat rapnya lah, ini kalau kita berpikir kalau kita hanya berpikir hanya di dunia biliar ini tidak akan cepat untuk balik modal gitu ya. Makanya dipadukan dengan F&B seperti itu.
0: Segitunya ya F&B pengaruh ya?
1: Iya, karena di Sumenep ini cukup banyak. Ibu, Mbak kan tahu banyak.
0: Tante. Banyak apa tuh?
1: Banyak tahu kan sekarang komunitas kafe-kafe itu sudah banyak di sini ya. Memang para pecinta-pecinta kopi pun sudah mulai banyak di sini, sehingga cukup idealis lah teman-teman sekarang Gen Z, apalagi media sosial ini cukup sangat berpengaruh kepada perilakunya anak muda sekarang gitu.
0: Kopi. Tapi kalau makanan yang lain ada nggak di HM?
1: Ada.
0: Makanan kita, berat gitu.
1: Makanan berat ada.
0: Apa? Temanya apa? Traditional food atau apa sih?
1: Agak
0: Western food.
1: Agak Western sedikit.
0: Okay.
1: Tapi rencananya akan ada yang Nusantara juga ada.
0: Iya. Apa sih? Aku nggak kelihatan pakai kacamata. PA-nya udah kasih kode-kode tuh Bro, dua disuruh break katanya ya. Oke. 12 berapa lagi nggak kebaca. Satu lagi Bang Adang, kalau food and beverage itu kan kita Sumenep nih.
1: Yeah.
0: Paling ujung Madura paling jauh kalau untuk apa cari-cari apa supply gitu. Apa raw apa sih bahan-bahan makanannya?
1: Bahan bakunya. Ya sebenarnya kan itu sebenarnya terletak di manajemennya aja. Jadi kita memang kalau di sini bahan bakunya memang agak susah.
0: Ya.
1: Jadi kita atur manajemen bahan bakunya sehingga kita mudah untuk beli di Surabaya atau di Jakarta. Sekarang kan ada market itu apa market online itu kita tinggal pesan aja, order online. Tapi diatur manajemennya. Jadi ketika tinggal satu botol baru pesan ya kehabisan gitu. Yeah, jadi kita atur seperti itu.
0: Okay. Itu teman Pro 2 ternyata cukup mudah. Mudah kalau kamu punya pemikiran kayak Bang Adang ini ya, bisa manfaatin duit orang loh dia. Okay, kita akan balik lagi teman Pro 2 setelah yang satu ini.
2: Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah kita membayangkan sebuah jembatan yang bisa bergerak, membuka jalan bagi air dan darat sekaligus? Di tengah Sungai Kalimas, jembatan ini berdiri sebagai penanda zaman. Jika melewati Jalan Jakarta, arah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, kita bisa melihat jembatan yang menjulang tinggi terbuat dari besi tua usang, tampak tak terurus. Baja yang tak terawat sudah pasti seharusnya dibesituakan. Namun, benda peninggalan Belanda ini memiliki sejarah yang luar biasa. Jembatan ini masuk ke dalam cagar budaya yang dilindungi di kota Surabaya, yaitu bernama Verwerda Berg, atau masyarakat lokal menyebutnya Jembatan Petean. Dinamakan Petean karena diambil dari kata dalam bahasa Jawa, petek yang berarti dipencet atau ditekan. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20, ketika Surabaya tumbuh sebagai kota pelabuhan yang sibuk dan penuh irama perdagangan. Petean bukan jembatan biasa. Pada masanya, ia hadir dengan teknologi buka tutup, membiarkan kapal-kapal melintas di bawahnya, lalu kembali menyambung jalan bagi manusia dan kendaraan di atasnya. Di sekitarnya, kota berdenyut, dan sungai menjadi urat nadi yang tak pernah sepi. Karena kala itu, Sungai Kalimas menjadi jalur transportasi utama kapal tradisional yang membawa barang dari Selat Madura ke kawasan perdagangan di Kembang Jepun, Surabaya. Hari ini jembatan Petean mungkin hanya dilewati tanpa banyak disapa. Ia tetap berdiri di tengah padatnya kota, tak lagi menjadi pusat perhatian. Namun, di balik wujudnya yang menua, jembatan ini tetap menyimpan cerita tentang sebuah masa ketika keberanian dan kecanggihan menjadi bagian dari langkah zaman.
1: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Apain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Korting Mas dulu yang semalam nih, biar ready news.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Aku di Pro 2.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Radio 102 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Yo, balik lagi teman Pro 2 bareng Muda Kreatif berjaringan se-Jawa Timur. Pro 2 Jawa Timur ya. Selamat siang juga yang baru gabung, mungkin teman-teman di Pro 2 Madiun, Malang, Jember, Surabaya, semuanya. Kita masih bersama Bang Adang. Ini adalah manajernya HM Cafe and Billiard, yang tadinya tuh core-nya adalah core bisnisnya adalah billiard. Tapi untuk dapat keuntungan dalam waktu cepat, ada food and beverage-nya. Dibukalah cafe gitu ya, dengan konsep family, culinary and billiard. Oke, teman-teman. Diferensiasi, kalau tadi dibilang apa sih, mejanya beda gitu ya?
2: Iya.
1: Ah, itu bedanya dengan yang apa gitu, namanya? Pesaingnya, rivalnya? Ya. Apa?
2: Alhamdulillah kita memang meja kita itu dari Sinju. Sinju, jadi mejanya itu satu tingkat lah
1: di atas
2: yang lainnya lah di Sumenep.
1: Di Sumenep
2: itu,
1: ya.
2: Jadi mungkin meja yang bertaraf nasional atau internasional, sehingga kita ada confident. Jadi teman-teman pengen mungkin yang merek-merek resen atau yang ada di sini itu akan berbeda ketika nyoba main di HM Billiard, karena mejanya berbeda, lebih nyaman pastinya gitu.
1: Ah, sayang kan, aku nggak tahu billiard, nggak tahu, dan ya begitulah jadinya, nggak tahu merek-merek apa enaknya gitu kan, apa enaknya main billiard gitu kan.
2: Ya harus tahu main billiard.
1: Iya, itu dia teman Pro 2. Makanya ya kan, itu diferensiasi mejanya, core bisnisnya HM Cafe and Billiard. Tapi kita sebelum itu ini aja deh, masuk ke live chatnya di YouTube nih. Banyak banget, Siti mewah kata Iyong. Ya, oke. Terus masih ngerekrut gak nih Bang HM Cafe and Billiard? Kalau mendaftar kerjanya gimana? Dari misalkan nih, masih rekrut orang? Udah opening?
2: Mungkin bisa bisa kirim aja curriculum vitae-nya ke HM Billiard. Memang ada membutuhkan, ada satu mungkin dua.
1: Satu dua lagi.
2: Iya ya. Satu dua mungkin untuk open recruitment. Ya ketika penuh ya mohon maaf, tapi tidak apa-apa, dicoba aja.
1: Kualifikasinya?
2: Tidak ada, cuma
1: jujur dan cuma, setia.
2: Iya seperti itu aja. Jujur, mau bekerja, disiplin, itu aja.
1: Loyal lah ya sama ini ya.
2: Iya pastinya.
1: Oke, teman Pro 2. Tapi memang itu yang menjadi ini loh. Kalau misalnya telah launching ya kan, HM Cafe and Billiard itu itu yang si apa, netizennya tuh Bang Min, ada locker gak? Locker gak?
2: Sebenarnya kita mempersiapkan itu lama. Kita open recruitment itu sudah di media sosial sudah lama. Mungkin teman-teman kurang mungkin tidak baca di media sosial. Tapi sebenarnya 1 bulan 2 bulan itu sudah ada, karena kita ada pelatihannya kok dalam satu minggu. Jadi ada persiapan untuk soft opening itu gitu.
1: Iya tentu dong, kalau enggak apa namanya,
2: ya kalau enggak dilatih kan kocak kacir,
1: enggak siap habis nanti di awal
2: dimarahin konsumen,
1: investor yang paling kecewa.
2: Iya benar.
1: Selamat siang Afif juga. Oke, iya jangan ocok, bosen katanya kalau kerja. Terus Isal Karni, oke Bang, semoga dengan adanya HM Cafe bisa terbantu nih, terutama buat pengangguran. Nggak semua bisa di ini dong, apa di hire gitu, ada kualifikasinya loh teman Pro 2, ya kan. Tapi yang jelas harus tahu main billiard gitu.
2: Nah, tidak harus lah, tidak harus. Nah, kita kan kita tim media juga ada di sebenarnya.
1: Oh,
2: tim media
1: iya,
2: kita, karena media sosial cukup apa ya, cukup mempengaruhi ya, pengaruhnya cukup besar. Jadi tidak ada tim media, sehingga kita tiap hari bisa live main biliar, live biliar. Kadang kita buat konten di situ dengan teman-teman misalnya, sehingga teman-teman itu banyak tahu lah. Seperti tadi malam kita live, kita buat konten untuk nonton bareng Piala Dunia. Kadang ada eksibisi pertandingan biliar dengan siapa, dengan pemain mana kita seperti itu.
1: Oke. Itu apa namanya? Kalau dilihat dari behaviornya masyarakat kita, kalau untuk food and beverage biasanya ngincipit tok, habis itu nggak balik. Nah, terus ini ada biliarnya, mungkin bisa balik di biliarnya. Ini strateginya HM Cafe and Billiard ini seperti apa agar mereka itu bolak-balik terus aja gitu. Kalau udah main, aku pengen main biliar, ya udah ke HM berarti.
2: Makanya kita itu punya strateginya satu, sederhana saja sebenarnya. Masalah di harga.
1: Harga?
2: Enak tidak? Itu aja. Pertama itu. Yang kedua kan kita lakukan spesial menu gitu. Jadi spesial menu tiap minggunya kita rubah. Itu untuk spesial menu, sehingga kita punya, kita membangun karakter gitu. Karakter HM Cafe-nya, kita punya karakter seperti, mungkin ini mimpi kita ya, mimpi saya, mimpi di HM. Kita punya karakter makanan yang ketika pengen ini ke HM gitu.
1: Nah itu, jadi ada loyal customer
2: ya,
1: gitu loh.
2: Benar,
1: kalau aku
2: benar.
1: Pengen rawon, HM dah, HM gak ada lagi
2: ya,
1: kan,
2: benar,
1: gitu.
2: Benar.
1: Pengennya gitu ya.
2: Ya, harus memunculkan karakter itu.
1: Iya, harus punya ini teman Pro 2, loyal customer katanya tuh. Oke, tapi sejauh ini dua minggu ya?
2: Iya.
1: Belum nyampe. Dua minggu berjalan, gimana antusiasme penghobi billiard atau yang lain?
2: Alhamdulillah kita sampai saat ini, kalau mohon maaf, kalau malam datang kita langsung billiard tidak bisa. Karena kita banyak waiting list sudah. Jadi sore itu sudah banyak waiting list. Teman-teman ingin mencoba, jadi bagaimana kita bermain biliar di meja yang mungkin ada agak high end lah, gitu.
1: Ya, ya.
2: Jadi mereka ingin mencoba itu. Jadi kita itu sore itu sudah banyak waiting list sampai jam 2. Jadi kita masyarakat itu pengen main, ya silakan hubungi di sana M untuk waiting list. Kalau masyarakat atau konsumen datang jam 8 ke sana, saya yakin tidak dapat
1: dijamin,
2: tempat gitu.
1: Dijamin, baru dapat 2 hari berikutnya jadwalnya.
2: Atau banyak antrian gitu.
1: Iya, pengen banyak ya, yang
2: alhamdulillah,
1: nyobain ya, ini.
2: Iya.
1: Karena ya itu tadi, mejanya lebih berkelas daripada pesaingnya nih, teman Pro 2. Oke, tapi harganya gimana?
2: Ah, itu harga sama, tidak berbeda.
1: Dengan yang lain?
2: Iya, itu perbedaannya. Makanya kita ya, yakin kita punya kepercayaan diri untuk kita bisa bersaing dengan yang lainnya itu.
1: Tentu saja yang mungkin support itu adalah komunitas pecinta biliar kan?
2: Iya benar. Itu makanya kita awalnya di Sultan itu, sebelum di HM ini, kita mendidik teman-teman SMP, SMA untuk jadi pemain profesional. Kan di sini banyak turnamen. Pelajar, turnamen mahasiswa, pelajar, itu ada. Sehingga mereka, para mahasiswa atau pelajar itu tertarik mau belajar untuk lebih profesional gitu.
1: Oke. Gitu teman Pro 2. Ih, nice ya. Pokoknya perjalanannya udah digodok dari awal tahun lalu. Dan itu apa namanya, berawal dari para pecinta biliar gitu, yang akhirnya ini di-expand agar mendapatkan agar operasionalnya tetap berjalan tapi dengan cepat gitu, karena untungnya lebih cepat akhirnya dibukalah food and
2: hobi beverage, menguntungkan
1: gitu, gitu
2: hobi menguntungkan.
1: Manis juga manajernya, Hes. gak boleh dari ini Firly Dani. Oke, terus ada dari Bintang, saya dengar coachnya yang di HM Billiard pemain nasional yang pernah mewakili Kaltim Jepang.
2: Ya, benar. Benar.
1: Oh.
2: Makanya kita datangkan, itu namanya Pak Eko. kita datangkan dari Surabaya untuk bisa melatih teman-teman di sini, komunitas atau pribadi, mau private silahkan hubungin
1: ke Pak Eko-nya apa ke HM
2: karena biasanya atau main di sana lah. Main di sana, biasanya Pak Eko standby di situ.
1: Oh, Pak Eko standby di sini.
2: Iya, pasti.
1: Yang udah bikin KTP Sumenep lagi.
2: Kita datangkan itu Pak Eko. Kita datangkan untuk bisa melatih teman-teman komunitas biliat yang ada di Sumenep. Jadi teman-teman paling tidak punya kurikulum untuk melatih gitu.
1: Diri. Kalau beginner-beginner langsung daftar ke AM Teman Pro 2 gitu.
2: Kebanyakan kan kalau di sini kan belajar di YouTube kebanyakan.
1: Nah, itu dia. Jangankan biliar, ini nge-game aja saya udah lihat di YouTube aja, ngeliatin dulu PT-nya, teman yang pakai PT ya kan. Yeah. Terus formnya kayak apa yang benar. Terus
2: contek, modifikasi.
1: Nah, itu dia. Cuma ya kalau ada coach-nya kan lebih better lah, lebih baik, tahu teorinya mati, lebih ya, ini benar, kan benar, gitu. Oke. Okay. Udah 12.53. Bang Adang, kira-kira HM Cafe and bila ini 5-10 tahun ke depan akan seperti apa? Bayangannya Bang Adang.
2: Mungkin
1: selain tadi punya loyal customer di ini.
2: Ini kalau 5 tahun 10 tahun cukup panjang.
1: 3 tahun saat break even point-nya udah dapat.
2: Minimal kita selalu berinovasi lah. Berinovasi bagaimana HM ini bertahan, karena memang masyarakat ini kan rata-rata FOMO.
1: Iya itu dia.
2: Bagaimana kita masyarakat itu masyarakat Sumenep yang biliat itu dulu dikatakan negatif, sekarang menjadi hal olahraga yang positif.
1: Yes.
2: Itu kita kembangkan sehingga masyarakat yang pecinta biliat dan pecinta khususnya pecinta kuliner itu senang bisa selalu hadir ke HMB Cafe dan biliat gitu.
1: Mungkin yang lebih di apa namanya di progres itu di kulinernya kali ya.
2: Yeah.
1: Kalau di biliat ya gitu-gitu aja, paling cuma punya event yang ini.
2: Makanya
1: gitu
2: sebenarnya ya, kita itu di food and beverage itu kan kita harus selalu berinovasi. Karena masyarakat itu FOMO.
1: Yes.
2: Jadi kita harus update apa yang menjadi tren sekarang. Misalkan kopi. Kopi apa? Ada kan macam-macam sekarang yang tren kopi, susu ini, kopi ini, kopi ini di brand-brand itu. Sehingga pasti Sumenep gak mau ketinggalan kan, mau update lah. Apalagi Gen Z ini. Wah, lihat di TikTok, wah ini kok
1: pengen ini. Oh, di HM Cafe
2: lah. Ada ready gitu. Seperti itu.
1: Kita 2. Dan nampaknya kita memang durasinya pendek banget ya. Pendek banget ini. Pendek banget. Satu hal deh, Bang Adang sebagai apa namanya manajer lah ya, sebuah food and beverage bisnis. Step pertama yang harus dilakukan seorang pemula, nggak usah jauh-jauh di Soviet, bagaimana mempropos ide sampai dapat investor. Step apa yang harus dilakukan?
2: Pertama, step yang dilakukan yang pertama itu kita harus punya circle dulu.
1: Iya.
2: Networking. Kalau kita hanya punya konsep tapi tidak punya network, akan susah. Jadi kita punya network, lalu kita konsepkan dengan data, dengan proposal, kita coba ajukan. Ketika kita lihat investor tertarik kepada proposal, saya yakin pasti mau lah. Apalagi kalau orang yang punya modal ini mau bikin hal-hal seperti itu, mungkin uang kecil bagi mereka gitu. Karena bisnisnya lebih besar mungkin kan seperti itu. Bagi saya mungkin ini bisnis besar, tapi bagi mereka bisnis kecil. Jadi dia mau menginvestkan uangnya. Minimal mereka itu punya impact kepada ekonomi Sumenep.
1: Betul.
2: Jadi mengurangi pengangguran kan seperti itu, perekonomian di Sumenep ini tambah jalan. Gitu. Ya seperti itu.
1: Itu Teman Pro 2. Advice yang bagus untuk kamu beginner. Namanya kebersamaan kita harus indahiri di siang hari ini. Bang Adang, makasih loh udah meluangkan waktu di tengah kesibukannya sebagai manajer dan juga apa? Selain manajer apa di kesibukannya?
2: manajer aja dulu.
1: Kayaknya dia banyak yang secretnya loh nomor 2. Aku buka-buka enggak ini, enggak jebol. Ya udah, terima kasih Bang dari Pro 2 RRI Sumenep, Madiun, Malang, Jember, Surabaya juga. Jangan lupa untuk download RRI Digital ya. Oke. Kalau datang ke Sumenep jangan lupa untuk datang ke HM Cafe dan Billiard. Tempatnya di mana, Bang?
2: Di Jalan Adipodai. Kalau di sini gampangnya di sebelah selatan Hotel Kangen.
1: Oh, dekat sama terminal 52.
2: Iya, dekat terminal. Datang ke sana dicoba aja. Insyaallah akan kembali lagi.
1: Eh, mantap. Ya udah, 52, Indah pamit. Bang Adang juga pamit. Ciao.
3: Baru aja kamu dengerin Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Muda Kreatif Berjaringan berikutnya.
4: Apaan sih nih orang?
5: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
4: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
5: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja. Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
6: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

0: Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.
1: Pro 2 FM.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat, terlebih lagi sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan, tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

Ya, teman pro 2, informasi olahraga santai siang kali ini kita awali dulu dari perolehan timnas voli putri Indonesia yang kabarnya meraih peringkat ke-7 AFC Cup ya U18 2026, teman pro 2. Dimana kalau kita lihat pada laga perebutan peringkat ke-7 di Nakhon Ratchasima, Thailand, pada Selasa 7 Juli 2026, skuad Merah Putih juga merundukkan Mongolia dengan skor 3-1. Dimana kalau kita lihat kemenangan ini tidak diraih dengan mudah karena Indonesia lebih dulu kehilangan set pembuka setelah takluk di 2-2-2-5. Namun Arimi dan juga kawan-kawan kabarnya mampu bangkit dan juga mengubah jalannya pertandingan lewat penampilan yang semakin solid, teman pro 2. Set kedua juga menjadi titik balik bagi Indonesia, di mana permainan yang lebih rapi membuat Merah Putih mampu menyamakan kedudukan usai keduanya menang 25-20. Kepercayaan diri para pemain juga terus meningkat kabarnya hingga tampil dominan pada set ketiga dan hanya membiarkan Mongolia mengumpulkan sekitar 12 poin sebelum menutup set dengan skor 25-12, teman pro 2. Dan kalau kita lihat dominasi Indonesia ini berlanjut pada set keempat di mana serangan-serangan yang efektif serta pertahanan disiplin ini juga membuat Mongolia kesulitan memberikan perlawanan yang berarti, teman pro 2. Indonesia pun kabarnya memastikan kemenangan 25-17 untuk mengakhiri pertandingan melawan Mongolia dengan skor 3-1. Dan ini berkat hasil tersebut, timnas voli putri Indonesia kabarnya mengakhiri keikutsertaannya di AFC Cup U18 2026 dengan menempati posisi ke-7, teman pro 2. Ya, walau belum mampu menembus 6 besar gitu ya, namun kemenangan pada laga terakhir ini juga menjadi penutup yang positif bagi perjalanan Merah Putih di turnamen tersebut. Ini manajer timnas voli putri Indonesia U18, Luciana Taroreh, juga bersyukur atas kemenangan yang diraih oleh anak asuhnya, teman pro 2. Menurutnya hasil tersebut juga menunjukkan para pemain mampu bangkit setelah sebelumnya menelan kekalahan yang mengecewakan dari Kazakhstan gitu ya. Dan meski puas dengan hasil tersebut, namun Luciana Taroreh menegaskan masih ada sejumlah aspek pemain yang perlu dibenahi, teman pro 2. Tentunya adalah menjaga konsistensi begitu ya, dan kesulitan antara tim, teman pro 2. Yang pasti Luciana juga menyampaikan apresiasi pada masyarakat Indonesia yang terus memberikan dukungan kepada tim sepanjang kejuaraan berlangsung.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Ih, udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.
2: Wah, ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada 1 jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
3: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
4: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
3: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau.
0: Ayo, ayo.

0: asal bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999 serta Peraturan Menteri LHK Nomor P20 Tahun 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Dilansir dari Good News from Indonesia, satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Lawan Produk sudah jam 2 siang, itu artinya waktunya buat informasi dari dunia entertainment ya. Tapi sampai di jam 3 waktu Indonesia Barat nanti, jadi pastikan kamu jangan kemana-mana dan terus dengerin RRI Produk 2, teman terbaik kamu.

0: sana. Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Paket Tanpa 2, informasi dari dunia hiburan. Kita mau ke Pangeran Harry dulu, yang kabarnya dinyatakan kalah dalam gugatan terhadap Daily Mail, yang mana gugatan ini sudah berlangsung sejak 2022 atas tuduhan pengumpulan informasi yang melanggar hukum. Dan Harry ini menjadi salah satu dari kelompok orang yang mengajukan gugatan serupa terhadap Daily Mail. Yang lainnya adalah Elton John, kemudian lagi David Furniss, ada aktor Elizabeth Hurley, ada Sadie Frost, aktivis Doreen Lawrence, dan juga mantan politisi Sir Simon Hodge, kayak gitu tahun 2022. Jadi kalau kita lihat seperti yang diberitakan oleh Variety pada Selasa 7 Juli kemarin, pengadilan mengatakan bahwa semua penggugat ini terbukti gagal membuktikan klaim mereka, dan sidang untuk menentukan biaya akan diadakan di kemudian hari, teman 2022. Kabarnya Harry dan juga para penggugat ini menuding jurnalis Daily Mail dan juga Mail on Sunday di Inggris meretas telepon mereka, menyadap telepon rumah, dan memasang alat penyadap di rumah dan juga di mobil mereka. Penerbit Associate Newspaper yang menaungi Daily Mail, The Mail Online and The Mail on Sunday, metro.co.uk, kemudian iNewspaper, inews.co.uk, dan New Scientist dengan tegas membantah klaim yang dituduhkan tersebut, di mana hakim dari Nicklin juga mencatat dalam putusannya bahwa para penggugat ini terbuka untuk adanya kritik atas cara beberapa bagian dari kasus yang kasus mereka yang diajukan seperti itu, khususnya tuduhan berbohong selama penyelidikan Leveson serta peninjauan budaya dan juga praktik pers Inggris, teman pro 2. Tuduhan ini juga sangat serius, namun tuduhan ini tidak secara konsisten kemudian didasarkan pada pernyataan yang diidentifikasi yang diajukan kepada saksi yang relevan sebagai kebohongan yang disengaja, teman pro 2. Dan dalam hal-hal penting seperti ini, kasus ini kemudian bergeser dari tuduhan kebohongan yang diajukan ke kritik yang lebih luas terhadap penyelidikan, pengungkapan, dan juga tanggapan perusahaan associate ini terhadap penyelidikan Leveson. Ini bukanlah cara yang tepat untuk mengajukan tuduhan seserius ini, teman pro 2. Nah, persidangan gugatan tersebut berlangsung selama 11 minggu kabarnya, sejak awal 2026 lalu, dengan biaya diperkirakan mencapai sekitar $40,000 berarti ya, kalau misalnya kita lihat di sini, di mana memang kasus ini adalah yang terbaru dalam perjuangan panjang Pangeran Harry melawan pers, di mana sebelumnya ia juga sempat menggugat dari Mirror Group Newspapers atas pengumpulan informasi yang melanggar hukum dan menangkan sebagian sebelum akhirnya menyelesaikan kasus tersebut. Dan kabarnya News Group Newspapers atas masalah yang sama yang diselesaikan di luar pengadilan, teman berdua. Pada 2022 Harry juga menggugat Associate Newspaper atas pencemaran nama baik terkait artikel yang menyangkut gugatannya terhadap pemerintah, dan ia kemudian juga menarik gugatan tersebut dan kalah dalam gugatan terhadap pemerintah yang menyangkut pengaturan keamanannya. Nanti kita masih akan update lagi berita lainnya dari seputar dunia hiburan. Jadi pastikan kamu jangan kemana-mana, di sini aja bareng sama Pro 2 FM, dari Malang, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Karihu Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku penetapan warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017, Karihu Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring perkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

Tahun Pro 2. Yes, informasi selanjutnya masih dari dunia hiburan ya. Ini kabarnya udah rilis trailernya. Jadi Avatar Aang ini ya, The Last Airbender. Ini kabarnya bakal maju tayang ke 25 Juli, Teman Pro 2. Yang pasti juga kalau kita lihat, Teman Pro 2, film animasi Avatar Aang, The Last Airbender. Airbender ya, benar kan? Oh, Airbender. Ini kenapa jadi salah baca ya? Kabarnya ini bakal tayang lebih awal tahun 2022 kalau kita lihat dari jadwal semula. Ini Paramount juga mengumumkan film ini akan tayang 25 Juli di Paramount Plus gitu ya. Bersama dengan pengumuman tersebut, Paramount ini sendiri juga turut merilis trailer perdana dan sejumlah gambar pertama pada Selasa 7 Juli di mana film ini dijadwalkan tampil di San Diego Comic Con dalam beberapa pekan mendatang, Teman Pro 2. Kalau kita lihat seperti yang diberitakan oleh Variety pada Selasa 7 Juli, versi lengkap Avatar Aang The Last Airbender yang sempat bocor di internet pada April lalu, ini diduga menjadi salah satu faktor yang mendorong Paramount ini mempercepat jadwal perilisannya. Karena sebelumnya, film ini dijadwalkan rilis di bioskop pada 9 Oktober mendatang, kayak gitu. Dan ini sebelum dari Paramount sendiri memutuskan mengubahnya menjadi tayang eksklusif di layanan streaming pada Desember 2025. Yang pasti film yang juga melanjutkan kisah dari serial Avatar The Last Airbender ini juga mengisahkan Avatar si Aang ini juga pengendali udara terakhir di dunia. Dia mengetahui keberadaan kekuatan kuno yang dapat menyelamatkan budayanya dari kepunahan. Nah, bersama dengan teman-temannya, dia juga memulai perjalanan ke seluruh dunia untuk menemukannya sebelum kekuatan itu jatuh ke tangan yang salah dan mengancam perdamaian dunia yang telah mereka perjuangkan dengan segala pengorbanan. Kalau dalam trailer sendiri, Aang juga mengungkapkan kesedihannya karena dirinya ini masih menjadi satu-satunya pengendali udara yang tersisa, Teman Pro 2. Meskipun telah meraih banyak keberhasilan sebagai avatar, kalau kita lihat gitu ya, namun ia kemudian juga menemukan tagah, ya ini adalah seorang pengendali udara kuno yang diyakininya bisa membantu menghidupkan kembali budaya bangsanya, Teman Pro 2. Film ini dibintangi oleh Eric Nam sebagai Aang dan juga Dave Bautista sebagai Tagah, ada Jessica Mathers sebagai Katara, Roman Zaragoza sebagai Sokka, Steven Yeun sebagai Zuko, serta ada Dion Kwan sebagai Top, Teman Pro 2. Dan Avatar Aang The Last Airbender ini juga diadaptasi dari serial animasi karya Michel Dante DiMartino dan juga Brian Konietzko, di mana keduanya menulis cerita bersama. Ya, jadi cerita film bersama dengan tim Hedrick juga dan juga Kenneth Lin. Sementara naskahnya ditulis oleh Hedrick dan juga Christopher Yost, Teman Pro 2. Dan kalau penyutradara film ini juga didampingi oleh Lauren Montgomery gitu ya, bersama sutradara pendamping Steve Ahn dan William Mata, di mana film ini diproduseri oleh Latifa Owau, kemudian juga Marian Garger, Konietzko dan juga DiMartino, serta diproduksi oleh Avatar Studios, Teman Pro 2. Film ini, Teman Pro 2, juga menjadi proyek film maupun serial televisi pertama yang dirilis oleh Avatar Studio. Ini adalah rumah produksi yang didirikan pada 2021 sebagai divisi dari Nickelodeon Animation Studio, di mana saat ini Avatar Studio juga tengah mengembangkan serial animasi Avatar ya, Seven Heavens, yang mengambil latar setelah peristiwa Avatar The Last Airbender and The Legend of Korra, di mana serial ini juga dijadwalkan tayang pada 2027, Teman Pro 2. Dan sekali lagi, ini juga pertama kali tayang di Nickelodeon ya pada 2005 hingga 2008, di mana serial ini mendapat pujian luas berkat alur ceritanya, pengembangan karakternya, gaya animasinya, dan berbagai aspek-aspek yang ada dalam film ini gitu ya. Serta juga kerap dianggap sebagai salah satu serial animasi terbaik sepanjang masa. Gokil kan?

8 Pro 2, aku juga harus segera pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Tapi thank you banget untuk kebersamaannya. Terima kasih, dan semoga apapun tadi informasi yang sudah aku bisa share untuk kamu hari ini juga bisa menemani gitu ya aktivitas kamu di siang hari ini. Pokoknya tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan yes, kita ntar ketemu lagi teman Pro 2 as soon as possible. Oh, besok aku bakal ada di jam pagi teman Pro 2 ya. Jadi pokoknya kita ketemu lagi, dan akhirnya aku yang bertugas pamit undur diri. Habis ini bakal ada Safa dan juga Ara yang nemenin kamu juga di acara selanjutnya. Kok aku tiba-tiba lupa acaranya. Udahlah, bye-bye, oke, okay, bye, love you all, bye. Terima kasih teman Pro 2, muah-muah, dadah.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga saling pengertian, kan?

0: Saatnya azan asar untuk Malang Raya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Info Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Saatnya kami hadirkan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Safalita. Teman Pro 2, pendewasaan seringkali jadi fase yang penuh gejolak emosi, romansa yang sulit hingga pengorbanan. Lucien Sanmon merilis album panjang perdana mereka Nothing Blooms at Midnight yang resmi dilepas ke publik. Band ini menyuguhkan eksplorasi musikalitas yang jauh lebih matang dan fondasi musik yang kokoh. Lucien Sanmon menggandeng kolektif Batas Frekuensi untuk mendistribusikan rilisan fisik berbentuk kaset pita. Dan format fisik ini akan dijual eksklusif dalam paket bundling sama buku panduan visual Nothing Blooms at Midnight, A Visual Guide yang ditulis oleh Sukma Kelana. Informasi selanjutnya teman Pro 2, penunjukan aplikasi kebugaran Strava sebagai pemungut pajak pertambahan nilai atau PPN melalui skema perdagangan melalui sistem elektronik PMSE menjadi perhatian kalangan pelari. Direktorat Jenderal Pajak DJP Kementerian Keuangan menjelaskan Strava menjadi salah satu penyelenggara PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Dan Strava merupakan aplikasi kebugaran yang banyak digunakan untuk merekam aktivitas olahraga seperti lari, bersepeda, hingga mendaki. Penunjukan Strava sebagai pemungut PPN PMSE adalah bagian dari kebijakan perpajakan atas produk dan jasa digital dari luar negeri yang dimanfaatkan di Indonesia. Meski PPN hanya dikenakan atas layanan premium, kebijakan ini pun jadi perhatian komunitas pelari yang berharap pemanfaatan teknologi sebagai pendukung gaya hidup sehat. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
4: Terima kasih telah menyelamatkan ku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Indonesia budaya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore teman Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2. Senang sekali di hari ini ada Ara dan juga Safa nemenin kamu di sore ceria sampai nanti jam 7. Berapa ya?
2: 7.
3: It's Ni Sang Yong Gu Roku Sici Haji.
1: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.
3: Sici.
0: Beda.
3: Itu 7 days.
1: Sorry, 7-nya AA Jungkook soalnya. Di sore hari ini. Terlalu membayangkan ya memang ya. Ini kita berdua teman Prodo bakal nemenin kamu sampai nanti jam 7. Dan selama 1 jam ke depan kita bakal update informasi seputar Malang Raya dan sekitarnya.
3: Betul banget teman Prodo. Kira-kira ada apa sih di Malang yang baru? Kita akan ada hadirkan informasinya nanti.
1: Yes.
3: Karena kita juga masih cari-cari informasi ya. Ini ada yang lucu nih, arena judi sabung ayam. Janganlah, dibakar polisi. Bener bapak polisi mantap.
1: Mentang-mentang libur jangan cari dosa dong. Tolong.
3: Dibakar polisi, mantap banget polisi yang luar biasa. Ya Allah. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2. Pasti terus kamu stay tune di sini. Last move dulu ke single yang satu ini.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya seperti sapi mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Untuk kamu yang rasa relate banget sama lagu ini, ini spesial buat kamu yang kayak lagi menikmati masa-masa sendiri kamu. Just enjoy it.
1: Betul.
0: Enak banget sih emang, aku pernah merasakan masa-masa itu dulu.
1: Oke. Okay.
0: Sebelum kayak ketemu ya sama abang.
1: Tidak butuh gitu ya.
0: Yes.
1: Semua-semua ada masanya ya. Salva ya. Ini mumpung lagi liburan, dinikmatin aja sebelum kamu kembali untuk masuk sekolah di minggu depan atau minggu depannya lagi gitu ya, di pertengahan Juli gitu ya. Ini kita juga punya informasi untuk pelajar di Tuan Pro 2 di mana dari Pemkot Malang lagi berupaya keras untuk segera merealisasikan program angkot pelajar, di mana program angkutan gratis untuk pelajar ini juga sudah digodok sejak tahun lalu dan saat ini sudah masuk ke tahap finalisasi. Meskipun disebut bakal beroperasi saat tahun ajaran baru, tapi sepertinya ini ya, ini akan terancam molor gitu. Di mana dari Wali Kota Malang Wahyu Hidayat ini juga menyebutkan semua proses yang rumit ini udah clear sebenarnya dan saat ini sudah tinggal harmonisasi terkait teknis di lapangan, di mana semuanya ini bisa segera diharapkan ya, bisa segera selesai ketika tanggal 13 Juli atau ketika hari pertama tahun ajaran baru.
0: Iya ya, betul. Dan yang pasti teman Pro 2 Pak Wahyu juga menyebut pihaknya saat ini lagi melakukan evaluasi lagi ya terhadap keberadaan bis

0: transportasi ini dengan gratis. Tapi untuk angkot pelajar ini hanya akan berlaku khusus di jam tertentu, which is di jam berangkat dan juga pulang sekolah. Karena ini dari Pemkot Malang sendiri juga merencanakan gitu ya, nanti untuk transportasi ini bakal digunakan juga sebagai feeder untuk Transjatim.
1: Okay.
0: Cuman bedanya untuk Pemkot Malang ini gak ngasih subsidi atau gak membeli jasa angkot secara khusus gitu.
1: Betul.
0: Untuk feedernya.
1: Kepala di Subkota Malang Pak Wijaya Saleh juga mengatakan untuk program angkot pelajar ini pihaknya akan membeli jasa dengan biaya operasional kendaraan BOK gitu ya. Sekitar Rp6.000 per kilometernya, pembayarannya melalui koperasi yang menaungi paguyupan angkot tersebut. Terkait kapan persisnya program ini bakal digulirkan, teman Pro 2 ini belum disebutin karena saat ini ada beberapa hal teknis lagi yang harus dikoordinasiin bareng sama para supir juga gitu ya. Jadi kita tunggu aja mau seperti mau kapan gitu ya rilisnya bisa dipakai, tapi semoga aja bisa pas exactly the same tanggal 13, which
0: betul,
1: is like tahun ajaran baru.
0: Karena itu juga
1: gitu,
0: pasti
1: ya,
0: sangat membantu banget ya Safa ya, kalau misalkan dari adik-adik pelajar ini sudah bisa memanfaatkan fasilitas angkot ini gitu.
1: Betul. Jadi adik-adik pelajar jangan lupa tetap semangat, harus dipersiapkan gitu ya teman Pro 2.
0: Betul.
1: Besok minggu depan udah sekolah gitu kan, mama
0: betul
1: juga harus bersiap, semuanya bersiap, guru-gurunya juga tetap, apalagi guru-guru Gensi ini yang kayaknya mungkin ada agak-agak jet lag gitu ya ntar
0: abis liburan. Tapi biasanya kalau guru ini gak sih, libur tuh tetap masuk, apalagi kan sekarang lagi ngurus SPMB gitu kan.
1: Bener sih, tapi kayak lagi seharian lagi dong di kantor gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Ya Allah. Oke deh, kalau gitu jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Info lain masih bakal kami hadirkan untuk kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Pro 2 masih ada di 87,9 ya, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, kita punya informasi dari di Sparta Kota Batu. Ini kembali memanggil talenta-talenta muda terbaik di Malang Raya, di mana ada pendaftaran untuk ajang bergengsi pemilihan Duta Wisata Kang Mas Nimas Kota Batu 2026. Ini telah resmi dibuka sejak tanggal 2 Juli sampai 31 Juli, di mana ajang setiap 2 tahun ini dirancang bukan sekedar kompetisi visual aja ya, tapi juga menjadi pencarian ikon pariwisata yang siap membawa nama Kota Batu ke kancah yang lebih luas.
0: Keren banget. Proses seleksi ketat ini ditargetkan bakal menjaring pemuda-pemudi potensial, mulai dari teman-teman pelajar SMA atau SMK sederajat hingga mahasiswa perguruan tinggi di wilayah Malang Raya. Yang lolos nantinya bakal mengemban tugas besar, yaitu jadi motor penggerak utama dalam digitalisasi promosi wisata ya, untuk menyambut jutaan wisatawan yang membidik Kota Batu jadi destinasi utama mereka gitu.
1: Betul. Di mana tantangan untuk para peserta Kang Mas Nimas edisi tahun ini bakal lebih berbobot kalau dibandingkan dengan perhelatan di tahun 2024 yang lalu, di mana dari pihak dinas ini sengaja menaikkan standar kompetensi secara signifikan supaya para finalis gitu ya, ini mampu menjawab tantangan promosi di era modern. Jadi butuh anak-anak muda yang adaptif, punya pengaruh nyata secara digital, dan mampu mengonversi kreativitas jadi angka kunjungan gitu, which is untuk meningkatkan pariwisata juga gitu ya, Salva.
0: That's
1: ya.
0: Right. Dan kalau misalnya evaluasi di angkatan 2024, ini juga udah sukses mencetak generasi muda berprestasi di tingkat nasional sampai mancanegara. Jadi ini dipertajam lagi nih kriteria penilaiannya. Fokusnya akan ditekankan di kemampuan komunikasi atau public speakingnya, serta kemahiran dalam memproduksi konten kreatif, karena balik lagi digitalisasi. Mantan Kepala Dinas Kominfo ini juga pastinya ngerasa optimis kalau misalnya persiapan matang yang dimulai sejak Juli ini bakal membuahkan hasil manis ya, di mana Kang Mas Nimas Kota Batu 2026 ini diharapkan mampu melahirkan kader pariwisata militan yang nggak hanya siap bersaing tingkat provinsi atau raka-raki Jawa Tim gitu ya, tapi juga menembus level nasional.
1: Yes. Jadi buat kamu yang lagi pengen mengisi gitu ya untuk posisi Kang Mas dan Nimas Kota Batu, ini langsung aja untuk pendaftarannya akan dibuka sepanjang bulan Juli ini sampai nanti tanggal 31 Juli, teman Pro 2.
0: That's right. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Jam 4 sore nanti bakal ada Pro 2 English Corner. Ini acara sebenarnya udah lama tapi ini konsep baru, teman Pro 2. Kita bakal belajar bahasa Inggris bareng. Boleh banget untuk kamu yang pengen gabungan nanti ya di WhatsApp kita.
1: Betul. Alright. Kita juga bakal live di YouTube, jadi tungguin aja teman Pro 2.

0: Kemananya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, yes, we still on 87.9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes, teman Pro 2, betul, bareng sama James. Ya, ini ada dari South Sudan, ya, sudah hadir di Pro 2 hari ini bareng dengan kita. And we're gonna learn about English together today, teman Pro 2.
0: Yes, barusan aja teman Pro 2, you just listen one kind of song from Huntrix ya, yeah, with Golden. Ini lagu dari Huntrix ya, yeah, dengan Golden. Kita akan mengupas, we're gonna learn about this song gitu ya. Kita akan kasih tahu apa sih arti dari lagu yang satu ini. Mungkin harus silakan artinya apa?
1: Saya ngerepek dulu ya kak ya, ini tulisannya tuh begini katanya ini today's song from Huntrix, it's called Golden.
0: Yep.
1: So this song delivers a powerful message ya Safa ya,
0: yes,
1: about confidence, self-belief, and having the courage to show your true colors. Something like that.
0: Oh yeah, that's it. Yeah, as we know, if you just watch the movie, teman Pro 2, yeah, it's the character have the struggle each person, yeah, and they just try to motivate themselves to just being a good singer. Jadi problemnya dari keluarga masing-masing beda-beda gitu. Akhirnya berusaha untuk memotivasi diri sendiri supaya jadi penyanyi yang bagus gitu.
1: Betul.
0: Dan
1: if you have any song that you like to listen when you're

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
3: Udah, kamu nggak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
4: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
3: Gak boleh kayak gitu. Kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut. Overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
4: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
3: Janganlah, kamu harus yakin. Kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
4: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
3: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
4: Iya sih.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

berada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya

nama Ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami

ating Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kebebasan.

0: Teman Pro 2, sore hari ini kita mau ucapin salah mikrofon.
1: Yes.
0: Kita mau ucapin selamat sore untuk kami yang lagi stay tune dan tetap hati-hati di jalan untuk yang lagi mobile.
1: Betul. Di sore hari ini kita juga ada di RRI Digital Teman Pro 2, atau kamu juga bisa dengerin di rri.co.id. Nanti yes, cari aja di streaming, klik Pro 2. Ketik Malang baru klik Pro 2 gitu.
0: Betul. Ya, itu dia enaknya teman Pro 2 kalau misalnya kamu lagi bahkan mungkin ke luar negeri gitu ya.
1: Asik.
0: Kangen banget siarannya Indonesia.
1: Asik. Kayak aku kangen banget Mas Bagas gitu ya. Atau aku kangen banget Mbak Sofa. Itu nanti boleh banget nanti dengerin kita gitu. Karena kamu juga bisa, enggak harus dengerin di radio, tapi juga bisa dengerin di rri.co.id.
0: Betul.
1: Di RRI yes, Digital.
0: Itu gitu. Dia. Keren banget kan teman Pro 2? Ya pasti juga tungguin terus ya gebrakan-gebrakan talkshow kita.
1: Betul.
0: Oh, talkshow gebrakan sih.
1: Kita gebrak meja hari ini.
0: Ini enggak apa-apa.
1: Kita masih akan hadir teman Pro 2 sampai nanti jam 7 ini.
0: Betul.
1: Terus sama soalnya ya.
0: Ini karena benar tadi katanya apa namanya orang kalau misalnya kita ini kayak kebanyakan gula. Tadi tuh recently aku kesini tuh makan gula satu gelas.
1: Enggak lah.
0: Aku gak bisa berkata kan, langsung.
1: Enggak lah.
0: Jangan.
1: Pasti langsung gak masuk aku
0: mentang,
1: hari ini.
0: Mentang lagi cheat day, jangan langsung makanannya.
1: Iya, teman Pro 2 ya. Yaudah deh kalau gitu jangan kemana-mana. Let's move dulu ke single yang satu ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Pasti tahu dong lagu kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman? Tapi tahu nggak, sebenarnya ada yang berjasa dalam tersebar luasnya lagu itu. Dialah Johan Ketayasa atau Yo Kim Chan, sang perekam pertama lagu Indonesia Raya. Setelah W.R. Supratman memperdengarkan lagu Indonesia Raya pada 28 Oktober 1928 di hadapan Kongres Sumpah Pemuda, dia langsung mendatangi Yo Kim Chan untuk meminta merekam lagu Indonesia Raya. Johan Ketayasa mengajak Supratman untuk merekam lagu itu di perusahaan perekaman asing, namun menemui jalan buntu. Yo Kim Chan bahkan melakukan perjalanan keliling Eropa untuk merekam lagu itu. Karena tak mendapati perusahaan yang berkenan merekam, Yo Kim Chan pun membeli alat perekam. Dalam perjalanannya, proses perekaman pun tak berjalan mulus karena menghadapi berbagai rintangan dari pemerintah kolonial Belanda. Meskipun begitu, akhirnya perekaman ke dalam bentuk piringan hitam bisa selesai.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Sore hari ini teman Pro 2 ada beberapa informasi lain bakal kami hadirkan. Salah satunya dari si cewek cantik ini.
1: Betul.
0: Sana dari Twice ya.
1: Yes.
0: Ini kabar terbarunya dikonfirmasi bakal memulai debut sebagai aktris melalui film terbaru berjudul Nyangi ya. Mm-hmm. Kabar ini diumumin di hari Rabu tanggal 8 ini setelah sebelumnya dilaporkan oleh sebuah media ya teman Pro 2. Dan JYP Entertainment juga mengkonfirmasi kalau emang penyanyi ini bakal jadi pemeran utamanya film tersebut. Proyek ini pun akan jadi tantangan acting pertama Sana setelah 11 tahun berkarir sebagai anggota Twice.
1: Wow. Dan Nyangi ini teman Pro 2 adalah film hasil kerjasama produksi antara Korea Selatan dan Jepang.
0: Yes.
1: Di mana film ini akan menampilkan aktor Sato Takeru sebagai pemeran utama pria. Dan proyek ini jadi langkah baru untuk Sana untuk memperluas aktivitasnya di dunia hiburan, di mana sebelumnya Doski ini dikenal sebagai salah satu anggota Twice yang debut di 2015 di bawah naungan JYP. Dan Sana ini juga orang Jepang,
0: Sana. Oh, jadi makanya dipilih langsung karakter utama ya.
1: Betul, itu yeah, dia.
0: Yes. Proses syuting filmnya pun dijadwalkan dimulai di Jepang pada paruh kedua tahun ini. Seluruh kru produksi film juga dilaporkan bakal berasal dari Korea Selatan. Pihak produksi juga belum mengungkapin sih detail ya tentang alur ceritanya ataupun jadwal resmi perilisannya, tapi proyek ini pun menarik perhatian karena mempertemukan industri hiburan Korea Selatan sama Jepang, teman Pro 2.
1: Betul, kayaknya ini member Twice kedua ya setelah si Dahyun ya yang main You Are the Apple of My Eye itu loh ya.
0: Insyaallah
1: kan?
0: Ya.
1: Itu juga bukan insyaallah udah lewat, Bun.
0: Aku insyaallah tahu, sih kamu enggak paham. Kalau Korea mah
1: kita masih bakal hadir Tuan Pro 2 untuk nemenin kamu 30 menit ke depan sampai nanti
0: Betul.
1: Jam 7 malam. Ada beberapa informasi dari dunia entertainment lainnya untuk kamu juga.
0: Betul.

0: Kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini, yang penting ada niat, disiplin dan konsisten, aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Hukum Tanjung Tanah. Benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah naskah hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat ini.

0: Kabar bahagia teman Pro2 untuk kamu para parents.
1: Parents ya.
0: Parents,
1: ini
0: ya.
1: Adalah sebuah informasi gitu ya. Yang mana
0: yes.
1: Informasi ini datang dari Lembaga Dakwah Komunitas atau LDK PW Muhammadiyah DIY ya, untuk sementara ya. Ini meluncurkan komunitas Kucing Muhammadiyah atau Kucingmu di Gedung Muhammadiyah Jogja pada hari Minggu kemarin. Di mana ini juga bertepatan dengan Hari Zoonosis Sedunia disertai dengan penerbitan KTA Muhammadiyah khusus kucing.
0: Lucu banget. Ini ketahuan banget ya, ketuanya suka kucing. Tapi emang pasti tidak teman Pro2 kabarnya ada nama kucing pertama ya, kucing Messi namanya.
1: Yes.
0: Ini berusia 15 tahun milik wakil ketua PWM DIY Asman Latif. Ini resmi jadi anabul pertama yang dapat KTA tersebut, menyusul sekitar 60 kucing lain yang ikut terdaftar. Komunitas ini diinisiasi oleh para kader muda sebagai inovasi berdakwah merangkul para pecinta satwa.
1: Yes. Dan ini katanya teman Pro2 ya, untuk kartu anggota kucing ini gitu ya, ini disiapin sebagai identitas sekaligus cikal bakal rekam medisnya untuk anabul yang terdaftar, Safa. Jadi harapannya nanti kalau kedepannya ada berbagai layanan kucingmu gitu ya, dari Muhammadiyah, ini kucingnya bisa dapat fasilitas layanannya itu gitu.
0: Seru banget.
1: Dan yang uniknya adalah meskipun ini dipayungi sama Muhammadiyah gitu ya,
0: betul,
1: tapi pemilik kucing ini gak harus anggota Muhammadiyah, bahkan gak harus beragama Islam. Jadi kalau programnya ini terbuka untuk siapa aja, yang penting punya kucing gitu. Kalau punya hamster nggak bisa ya, masih
0: nggak bisa. Kecuali dia di cosplay jadi kucing.
1: Nah, berarti aku masih belum bisa ya?
0: Belum bisa.
1: Belum bisa.
0: Kayak gitu, teman Pro2 banyak banget mungkin nanti yang bisa didapatkan gitu ya dari kartu anggota kucing ini kayak gitu ya. Jadi memang, honestly kita masih belum ada informasi ya kalau misalnya di Malang seperti apa gitu, karena memang
1: udah mau daftar aja kayaknya ya kamu ya.
0: Karena aku semangat. Aku adalah parents dengan tiga kucing anak.
1: Anaknya 4 sebenarnya, yang satu orang,
0: yang 3 kucing. Yang 3 kucing kayak gitu, teman Pro2. Kita kan tunggu aja informasi karena ini baru di Yogyakarta.
1: Betul.
0: Kayak gitu ya. Karena ini
1: mungkin
0: kayak
1: kalau misalkan rame terus juga ternyata
0: kota
1: memberikan manfaat gitu ya, bisa jadi kota-kota lain juga ikut nyusul, siapa tahu ya.
0: Kita tunggu ya untuk Malang, teman Pro2 ya. Jadi untuk kamu parents ya, sabar. Oke deh kalau gitu, itu dia informasi terakhir untuk kali ini. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di 87.9.
1: Di jam 7 nanti kita bakal bergabung ke Music Live Chat dari Pro2 Jakarta selama 1 jam ke depan, teman Pro2.
0: Iya, don't worry, abis ini bakal ada Bagas yang nemenin kamu di jam 8, jam 7 bakal ada Music Live Chat. Oh, udah ngomong tadi.
1: Betul, sudah Kak.
0: Mohon maaf tadi aku fokus di sini nih.
1: Enggak apa-apa.
0: Oke, okay, see you again next time teman Pro2.
1: Selamat ketemu lagi besok.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Selamat datang kembali bareng sama kita berdua, tentunya masih dari Manila lo di MLC Music Live Jam.
1: Ini di pertengahan minggu nih, hari Betul. Rabu Tumang Pro 2. Bener. Kita masih nemenin lo pastinya dengan lagu-lagu enak. Yes. Terus juga pastinya dengan tamu, bintang tamu yang spesial sekali ya hari ini ya.
0: Betul, karena satu jam ke depan kita bakal ngobrol sama seorang band nih. Bukan seorang dong berarti ya.
1: Sebuah band. Benar.
0: Yes. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Sound of Panca.
1: Wih, kira-kira Panca indra keberapa nih? Aduh. Tapi Panca kan artinya 5 ya?
0: Benar.
1: Kira-kira ini pasti berapa orang ya?
0: 5 dong.
1: Oh iya, benar juga ya.
0: 5 sih harusnya.
1: Aduh, punggung gua sakit. Kejedot.
0: Kenapa bro?
1: Kejedot.
0: Oh gitu, pakai ini aja.
1: Abisnya bisa ya. Sayang sekali. Oke, okay, dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, yes, bisa langsung merapat ke YouTube channel kita RRI Jakarta, dan pastinya bisa ke mana namanya?
0: WhatsApp ya, Madu FM Jakarta ya, di 0811 800 105.
1: Kalau gitu jangan kemana-mana, teman-teman, Bro 2 tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Ya, sama Pro 2, balik lagi di MLC
1: Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga Davi di malam hari ini.
0: Dan pastinya kalau misalkan kamu nontonin di live chat kita di YouTube channel di area di Jakarta, betul, pasti udah ngeliat kalau kita udah gak berdua doang.
1: Betul, ya? Kita sudah bertujuh ya.
0: Nah, kita kedatangan Sound of Pancar.
1: Gokil.
0: Rame sekali. Yel-yelnya dulu dong, Gimana yel-yel ada
2: enggak? Ada sih, tadi ada gerakannya enggak?
0: Boleh. Lihat. Ayo 3 2 1.
1: Ada. Gede ya.
2: Kamera kita bikin koreo dulu di belakang.
0: Sayang sekali belum bikin ya, teman Bro 2 ya.
1: Udah.
0: Gimana kabarnya, Sano Panca?
3: Alhamdulillah.
1: Luar biasa.
0: Kita absen dulu.
1: Kita kenalan dulu gitu ya, satu-satu. Mungkin dari abang ya, silakan.
0: Yes.
3: Nama saya Faris. Saya ini yang beban suara di band.
0: Vokal. Faris vokal. Oke, lanjut.
4: Saya Ala main bass.
0: Ala main bass. Oke.
5: Nando main drum.
0: Main drum.
6: Okay. Saya Odi main keyboard.
0: Oke. Okay.
7: Saya Nayang main gitar.
1: Oke.
0: Oke, dan kami. Kami sama aja. Dan mungkin kita akan sedikit berkenalan dulu kali ya.
1: Yes.
0: Jadi sebenarnya Sound of Panca ini pertama kali akhirnya bergabung menjadi Panca, itu gimana awalnya?
3: Ya, awalnya Eka.
0: Oke.
3: Okay. Udah berlima jadi Panca.
0: Serius itu. Sesimpel itu ya.
1: Sesimpel itu ya. Benar-benar. Oke.
0: Tapi awalnya berarti siapa yang
1: mencetuskan
0: gitu?
3: Sebenarnya kita teman lama.
0: Oke.
3: Okay. Terus teman-teman juga punya band masing-masing.
0: Oke. Okay.
3: Cuma saya aja yang selama ini bekerja di belakang layar. Agak ke belakang, cuma kali ini karena kita ya udahlah gitu, udah lama kenal, yuk sekalian aja maju-maju dikit lah ke depan.
0: Jadi bikin band.
3: Ya selain tuntutan finansial juga sih.
0: Oh wow.
1: Itu jujurnya ya.
0: Tapi bukannya bikin lagu malah mengeluarkan finansial banyak ya.
1: Benar.
0: Oh gitu, berarti awalnya dari teman lama ya.
3: Teman lama.
0: Seberapa lama dari zaman kuliah?
3: Enggak selama itu.
0: Oke. Okay. Hmm.
3: Cuma kalau 5 tahun lebih.
1: Oh, oke.
3: Terus kita sering banget ketemu di momen-momen yang ini ya. Ya kita punya grup sendiri tetap ketemu. Ya udahlah, kita akhirnya sering jamming.
0: Oke.
3: Kerja akhirnya di tempat yang sama nih.
0: Oh gitu. Kerja di bidang musik juga atau
3: di bidang kreatif sih?
0: Oh, di bidang kreatif.
3: Okay. Kreatif.
0: Tapi apa maksudnya outputnya berarti?
3: Ya film.
0: Oke.
3: Film, ya musik juga.
1: Musik juga.
0: Oke.
1: Konser juga.
3: Promotor lah ya.
1: Promotor. Oke. Okay.
3: Mau kita promotorin?
0: Boleh. Soalnya saya mendukung banget motor.
5: Boleh.
0: Jokser gitu ya. Oke.
1: Kalau bapak-bapak
0: ada, saya keluarkan jokes bapak-bapak saya. Oh, volume mic-nya oke, rada deketan dikit kali ya.
1: Oke, boleh.
0: Dikit-dikit ya. Oke. Oke, aman. Oke, jadi emang ternyata dalam satu lingkup pekerjaan bareng gitu ya. Oke.
1: Akhirnya klik bikin sebuah band.
0: Nah, tapi ada salah satu interesting di mana kalau tadi ngomongin soal film gitu ya. Sound of Panca berarti ada bikin project apa namanya tadi? Soundtrack. Berarti bukan ini ya, bukan scoring ya, tapi soundtrack.
1: Soundtrack.
0: Bedanya apa sih kalau boleh tahu?
8: Scoring itu adegan.
0: Oke.
8: Adegan film. Tapi ini
3: ya bisa lagu. Seperti itu sih.
0: Oke. Yeah.
3: Lebih mudah lah ya.
1: Mudahnya begitu. Untuk orang awam ya.
0: Iya. Soalnya jujur kadang suka kebalik-balik kan. Scoring jadi soundtrack jadi scoring gitu. Itu awalnya berarti gimana akhirnya kayak proses di balik itu gitu gimana sih?
9: Awalnya coba-coba.
1: Saya mau.
0: Awalnya gini ya.
1: Awalnya coba-coba.
0: Akhirnya maksudnya proses bikin soundtrack itu gimana sih?
3: Prosesnya. Pertama ambil pulpen.
0: Oke.
1: Okay. Oh, panjang nih. Panjang. Prosesnya panjang nih.
0: Okay. Ada MOU-nya dulu. ada tanda tangan MOU.
9: Ya. Ini karena terlibat kita dalam penulisan.
0: Oke. Okay.
9: Terutama vokalis Sonoh Panca ini terlibat dalam apa? Skripnya lah ya, gitu.
1: Oke.
9: Okay. Develop script-nya. Itu skripnya.
0: Oh, berarti
3: terus habis itu kita ke Gunung Kawi.
0: Wah.
3: Di sana ternyata ada price list-nya tuh kalau satu lagu sekian.
0: Gue jadi tahu lagi itu. Serem juga ya. Ada tumbalnya enggak ya?
9: Ada tumbal.
0: Jangan. Oke, berarti emang dari segi penulisan apa segala macam juga Sound of Panca ada andil di dalamnya gitu ya. Nice.
1: Oke. Berarti sebenarnya emang kalian lagi garap project film ini akhirnya kebentuk Sound of Panca atau kebentuk dulu nih Sound of Panca baru bikin sebuah apa soundtrack tuh?
3: Bandnya sih kebentuk udah beberapa waktu sebelum film dibuat,
1: Tapi
3: belum dinamai
0: Sound of Panca. Itu menarik tuh. Nah, itu kenapa akhirnya memutuskan untuk Sound of Panca akhirnya? Nah,
3: jadi gini. Di dalam film ini ada satu isu yang kita anggap berbahaya nih untuk generasi kami dan juga di bawah kami gitu.
0: Benar.
3: Sehingga kita ingin menyuarakan itu.
0: Oke.
3: Nah, karena kita berlima, kita sebut Panca. Ya, suaranya orang lima ini dan ditujukan agar meraih suara banyak lah gitu untuk mendukung isu itu tadi.
0: Dari Panca jadi banyak ini ya.
3: Kira-kira.
0: Tapi temanya berarti kita langsung sebut aja berarti untuk melawan judi ya.
3: Judi.
0: Itu juga tema dari filmnya.
3: Itu pengantar cerita sih sebetulnya.
0: Oh, okay.
3: Pengantar cerita dari film ini yang nanti dari situlah banyak konflik dan banyak hal yang terjadi, hal negatif yang terjadi terhadap pelakunya.
0: Oh, interesting. Filmnya rilisnya kapan sih kalau boleh tahu?
3: Insya Allah Agustus.
0: Agustus tahun ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ditonton ya Teman Bro 2 ya. Tapi nanti kita bakal ngobrolin lah tentang musiknya akan seperti apa sih Teman Bro 2.
1: Betul.
0: Dan pastinya langsung aja buat yang pengen nanya-nanya bisa merapat kemana, Dit?
1: Bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta tentunya di 0811-800-105 atau bisa langsung drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Tentunya.
0: Langsung aja Teman Bro 2 tanya sekarang. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sound of Banjo.
0: Oke. Right. Tadi kita udah sedikit intro, sekarang kita masuk ke dagingnya nih.
1: Ah, ini dia. Daging Martin kan.
0: Waduh, bagus.
2: Daging Martin.
0: Bagus, bagus, bagus.
3: Oke, bagus.
0: Ari daging? Tambahin lagi, tambahin lagi.
3: Kita enggak sebapak-bapak ini.
4: Kita enggak ngerti loh.
0: Ada soalnya daging tapi di SeaWorld.
4: Iya.
0: Apa tuh? Gong ya. Ada jauh ya,
1: ada jauh ya. Oke.
2: Okay. Kamar daging Indonesia. Iya. Lansia tuh lebih ini.
0: Oke. Dan ini baru aja Sound Manja baru ngeluarin album terbaru.
1: Yes, album perdana berarti ya.
0: Album
1: perdana. Berjudul Menang Untuk Kalah.
0: Yes. Tapi sebelum itu gimana rasanya akhirnya punya album perdana gitu?
2: Kayak happy banget gitu. Gimana?
0: Itu jawaban yang diinginkan.
2: Gimana ya? Excited banget gitu.
0: Tapi benar excited kan?
2: Iya, benar.
0: Pastilah. Berapa lama itu bikinnya kemarin?
5: 2 bulan.
0: Iya. Wow, luar biasa.
1: Tapi ini berarti satu album ini jadi soundtrack untuk film yang judulnya sama berarti kan?
3: Iya.
1: Menang Untuk Kalah.
3: Lagu di album ini masuk dalam film.
1: Oh oke. Okay. Tapi yang gue penasaran adalah sebenarnya kalau bikin soundtrack itu bikin soundtracknya dulu atau nyesuaiin sama ya, adegan filmnya?
0: Bener tuh.
3: Sebenarnya sih nggak ada yang wajib mana duluan.
1: Oke. Okay.
3: Gitu ya. Itu tergantung dari kita dan filmmakernya.
0: Yeah.
3: Cuma kalau saya karena kebetulan terlibat di proses script development-nya, jadi udah tahu duluan nih ceritanya.
1: Saya
3: bisa bikin liriknya.
6: Jadi semua lagu di Menang Untuk Kalah ini, album Menang Untuk Kalah, ditulisnya sama Mas Haris.
1: Liriknya.
0: Semua
3: tulis doang, tadi kan ngambil pulpen.
0: Ngejiplak ya, cuma doang. Ya enggak dong. Oke, okay, dan berarti di dalam album ini ada berapa lagu totalnya berarti ya?
6: 11.
0: Nice.
6: 11 tapi ada 2 lagu yang akustik version gitu.
0: Oke.
3: Okay.
1: 9.
3: Oke.
0: Okay. Akustik version. Oke. Okay. Mungkin kita mulai dari yang nama judulnya dulu kali ya. Kita akan mulai dari Menang Untuk Kalah. Ini berarti kalau dari penulis lagunya sendiri gitu ya, Mas. Ini mau bercerita tentang apa tuh?
3: Jadi begini. Kadang kita kalah oleh keinginan kita.
0: Oh benar.
3: Padahal sebetulnya kita sadar ada kebutuhan yang jauh lebih prioritas.
0: Iya. Yeah.
3: Nah, di situ saya berusaha mengingatkan kita semua fokus kepada kebutuhan dulu, setelah itu baru pada keinginan. Jadi ada lirik yang ku kejar kemenangan tapi kalah yang ku dapat.
0: Oke. Okay.
3: Ku cari pintu selamat, kiamat yang ku dapat. Nah itu kalau kita kalah sama keinginan kita akan mengalami kalah.
0: Nah itu yang susah tuh.
1: Benar.
0: Gue adalah orang yang impulsif kadang-kadang ya. Suka mau. Kemarin 77 tuh akhirnya check out juga gitu. Yang penting padahal. Itu yang susah tuh.
1: Yang dipenting-penting ya.
0: Manusiawi ya.
3: Justru karena itu manusiawi banget, kita berusaha ngingetin.
1: Nah iya sih benar.
0: Tapi mungkin kira-kira ya, mungkin ada teman pro 2 juga yang impulsif gitu.
1: Ya.
0: Kira-kira tips yang paling penting untuk menahan diri apa sih?
6: Puasa ya.
1: Wah. Bener sih.
3: Bagus banget.
1: Itu.

0: itu dan mengelola keinginan sebetulnya. Ya alhamdulillah sih sejauh ini mulailah kita mulai menerapkan mana yang prioritas, sebenarnya skala prioritas tuh. Kita bisa nyusun itu, insyaallah sih enak aja sih kesananya.
1: Wah, itu sih yang rada berat sebenarnya ya teman bro dua ya.
2: Semoga
1: bisa lah ya.
3: Gue yakin lo bisa dapet. Bisa
1: ya. Thank you. Oke, lagu kedua Judi. Nah, ini ya seperti judulnya mungkin gue udah dengar juga tentang judi gitu ya.
0: Ya kalau judi bukan ciptaan kami, tapi itu ciptaannya Rom Haji Romain Amar.
1: Ya, benar.
0: Ini lagu yang legend banget.
1: Nah,
0: Kita memaknainya gini, seorang Haji Roma Irama menulis lagu itu di tahun itu, dengan lirik setajam itu, artinya di tahun itu sudah masif nih perjudian, praktik perjudian sudah masif gitu, dan sampai hari ini berkembang terus, bertransformasi ke digital ya, di online gitu, sehingga kita nggak tahu nih orang lagi ngapain nih dengan handphonenya,
1: ternyata
0: dia menjudi. Nah, kalau lagu ini kami memaknai bahwa edannya di zaman itu beliau udah berusaha mengingatkan, gitu. Dan rasanya perlu diingatkan ulang. Nah, tidak ada lagu yang sekuat lagu judi untuk mengingatkan orang jangan menjudi. Kira-kira begitu. Kami memaknainya begitu.
1: Iya sih.
2: Benar-benar.
1: Dan gimana?
0: Kata lain nggak? Kira-kira menggambarkan judi. Judi.
1: Gak bisa sih. Itu udah on top of mind banget.
0: Iya.
1: Lagu yang apa namanya untuk melarang judi gitu ya. Tapi gimana rasanya Sound of Panca bisa nyanyiin ulang gitu?
0: Ulang.
1: Kami sih senang banget ya, maksudnya gimana gitu lagi sih.
0: Oh enggak.
1: Oke. Okay.
0: Enggak gitu, ya pasti gini, ada kebanggaan tersendiri. Kemudian kita masih, sampai hari ini tuh masih ngerasa yang, wah Bang Haji baik banget ya kita dikasih.
3: Bersyukur lah.
0: Dikasih izin untuk, memproduksi ulang ini, membuat aransemen sesuai dengan karakter band kami gitu ya. Ya jadi sebetulnya lebih ke bersyukur. Nah kalau udah bersyukur tuh ya kita nggak menampakkan kegirangan berlebihan.
1: Oh iya, keren. Bagus banget.
2: Biasa aja, biasa aja.
1: Keren.
3: Cool aja, cool.
1: Cool aja.
2: Sans.
1: Tapi jangan terlalu. Ini jadi tukul. Ntar jadi tukul.
0: Ini Kang Alam nih mau ngomong.
1: Silakan. Boleh.
4: Ini juga kan tadi selain lagu judi, semua mungkin kalau udah dengar semuanya, terutama banyak kan lagu apa lirik-lirik yang cukup tajam, satir gitu ya. Mungkin ada ini kayak lagu ini kayak menggurui gitu ya, kayak mau ngajak apalah bahasanya edukasi atau kita enggak sama sekali. Ini tuh curhatan. Makanya Sound of Panca tadi suara kita berlima, kita sama-sama
0: resah
4: gitu, resah. Tapi kan gini, itu keresahan yang sebenarnya bahaya banget nih.
1: Iya.
4: Ini bahaya banget nih untuk urusan judi ini.
1: Iya.
4: Kalau pengennya Sound of Panca tuh tadi kita suara berlima untuk mencari suara kita bareng-bareng nih.
1: Iya.
4: Kita bareng-bareng. Jadi sama-sama ayolah tadi mendahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu.
1: Iya.
4: Bareng-bareng, bukan berarti Panca ini udah lepas dari itu gitu.
1: Menggurui
4: masih ya, gitu. Bareng-bareng nih kita ini gitu.
1: Mungkin POV-nya bisa kayak lagi marahin diri sendiri gitu kan. Dari cerita diri sendiri. Ayo dong, bisa menahan apa segala macam. Jangan judi misalnya, apa segala macam.
2: Benar-benar.
1: Iya, nice. Oke, nanti kita bakal bahas lagu yang lain.
2: Betul.
1: Tapi kita bakal dengerin dulu nih.
2: Benar.
1: Judi versinya dari Sound of Panca.
2: Benar. Dan ini kolaborasi juga ya bareng sama Bang Rudi Nugraha ya.
1: Yes.
0: Sorry. Kafein ya.
1: Oke,
2: langsung aja kita dengerin lo Sound of Panca.
1: Let's go.
2: Rudi Nugraha dengan Judi.
1: Let's go.

0: Oke, balik lagi di MLC Music Live Chat sama Bro 2.
1: Yoi, dan kita masih bareng sama Sound of Banjir.
0: Nice. Oke, tadi kita sebelum lagu ini kita dengerin lagu Judy. Yang ternyata jauh banget.
2: Tahu lu dia.
1: Tahu.
0: Jauh banget sama lagu aslinya.
1: Betul.
0: Yeah. Ini keren sih.
1: Oke. Ini dibikin, berarti dibikin apa? Berarti rock jatuhnya ya?
3: Iya.
1: Rock gitu ya. Rock. Tapi emang keseluruhan dari lagu di album ini rock berarti lagunya.
3: Iya.
1: Enggak. Oh, enggak juga. Kebanyakan tapi ya.
4: Mesti denger sih. Tapi maksudnya gini, kalaupun ada lagu yang lebih poppy lah gitu ya, lebih pop begitu, tetap laki.
0: Iya, benar sih.
4: Gitu kan laki.
0: Gitu yang pengen dikejar ya berarti ya. Kesini naik Harley semua kan kebetulan.
3: Enggak lah.
0: Naik apa nih berarti?
1: Enggak, gue serius. Oh, serius. Kira-kira gue
3: bercanda. Gue lagi gak pengen bercanda.
0: Ya, tapi serius banget sih kelihatan sih. Oke, kita langsung aja nih buka pertanyaan. Di live chat udah rame banget juga.
1: Yoi.
0: Ada siapa? Coba bacain.
1: Ini ada dari Zahwa nih.
0: Zahwa, halo Zahwa.
1: Tadi udah diputer lagunya ya. Terus ada Devrita. Gimana sih?
3: Ya itulah.
0: Pakai kacamata sih.
1: Devira Anissa.
0: Oke.
1: Okay, gitu. Ada dia baik-baik saja tanpaku ya, nanti tolong diputar. Okay. Nanti coba ya.
0: Oke.
1: Terus ada Viko Fakih. Proses jadi original soundtrack apa ditawarin atau diminta bikin lagunya untuk jadi original soundtrack?
0: Boleh silakan dijawab.
5: Kebetulan kita gak ditawar sih, langsung.
1: Langsung deal.
2: Ngeri. Gak boleh diskon nih,
3: Enggak, ya pay letter boleh.
0: Tapi emang berarti emang udah ada di belakang projectnya itu dan sekalian bikin juga gitu ya.
4: Ya kita diminta secara apa PH itu minta kita bikin soundtracknya.
0: Gitu ya, Viko. Alright, lanjutnya.
1: Selanjutnya, ini dari Rohayadi. Aduh, jadi apa sih? Generasi zaman now itu yang memang harus diedukasi bahwa judi itu jahat.
0: Sepakat.
3: Tepuk tangan buat Roh, tadi siapa Roh?
0: Rohayadi. Tapi emang iya sih.
1: Benar.
0: Ini ada pertanyaan belum nih?
1: Oh iya, ini di WhatsApp-nya ini ya.
0: Hai, aku Zli, mau nanya dong buat Sound of Panca. Aku Gen Z dan baru dengerin lagunya, terus lihat first albumnya unik banget katanya. Menang untuk kalah, boleh diceritain nggak? Kenapa first albumnya namanya itu dan apakah ada background story-nya?
3: Oke. Kenapa dinamai Menang untuk Kalah gitu ya? Karena pertama filmnya judulnya Menang untuk Kalah.
0: Oke.
3: Dan ini bagian dari film tersebut. Nah, tapi kalau kita gali lagi lebih dalam, sebetulnya itu rangkaian pengalaman hidup sih dari kita personel maupun dari orang di sekeliling kita.
0: Oke.
3: Okay. Itu yang kita coba rangkai. Kenapa? Karena filmnya tuh ternyata cerita sehari-hari banget dan itu terjadi di banyak banyak orang ya. Makanya kita itu tadi kenapa 2 bulan bisa lagu ini selesai diproduksi ya, album ini selesai diproduksi ya, karena itu nyata di lapangan, ada di masyarakat, ada kita bersinggungan langsung, jadi ya kita secara tidak langsung mengalir banget gitu saya nulis.
0: Ini yang susah sebenarnya, mungkin musisi lain susah untuk mencari kayak keresahan hari-hari apa yang bisa dijadiin musik ya.
3: Bener. Karena nggak semua orang mau ke Gunung Kawi sih.
0: Susah sih itu sih. Oke, ada pertanyaan lagi?
1: Oke, selanjutnya nih. Halo, salam dari Intan di Bandung. Suka banget aransemen baru Judy. Om Haji Roma Irama jadi rock katanya. Udah denger semua lagu Sound of Panca. Paling suka Lelah Hati katanya. Mengingatkan lagu dari Korea karena musiknya banyak part-partnya.
0: Oh gitu.
4: Kita memang K-popers.
1: Benar.
3: Dan biasanya celana kita putih.
0: Gak kelihatan.
1: Terus ini katanya mau tanya untuk Kalah Telak sendiri, back of history-nya apa itu? Liriknya caur banget katanya.
0: Oke. Kalah Telak nih.
3: Ini Kalah Telak atau Lelah Hati ini tadi ya?
4: Kalah Telak yang caur banget.
1: Yang ditanya Kalah Telak.
3: Kalah Telak. Kenapa
1: caur banget? Intronya Lelah Hati.
3: Memang kalau Lelah Hati itu dia notasi per song itu beda semua. Jadi okay, gak ada pengulangan. Jadi agak kaya ya dinamikanya di lagu Lelah Hati. Ini saya harus apresiasi sih kalau dia sampai komennya begitu ya. Berarti dia dengerin banget. Dan dia notice di situ. Nah, kemudian kalau untuk Kalah Telat, ya kami sih sebutnya liriknya emang nyebelin.
0: Oke. Okay.
3: Karena ada lirik yang ayo,
4: siang.
3: Ku harap menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh, siang.
3: Ku harap menang, ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya, asik banget.
4: Oh, gitu. Siang.
3: Gitu, siang. Siang. Menang kalah telak yang ku dapat.
4: Oh, siang.
3: Ku harap jackpot cuan malah hutangku yang jadi berlipat.
5: Ya, dekat sekali ya.
3: Iya,
5: sehari-hari lagi.
3: Betul.
5: Oke,
3: terus
5: okay.
3: ada ini juga apa?
4: Sentilan itu.
3: Ada sentilan-sentilan yang di situ liriknya kira-kira
4: lambang gitu.
3: Ya, tertipu lambang petir gitu. Iblis sang penguras harta ya gitu-gitu. Memang caur.
1: Caur banget sih, benar-benar.
4: Bukan lambang petir pelat merah ya.
1: Iya, bukan.
5: Makanya berarti jangan dilakukan ya,
3: teman-teman. Iya, benar. Kalau dulu kita ada petir ngumpet, sekarang orang ngejar-ngejar petir.
1: Waduh. Nyari-nyari petir, nyari petir.
5: Tidak boleh ya, nomor 2 ya.
3: Enggak boleh.
5: Dan pastinya banyak lagu lainnya lagi yang mungkin belum termention gitu ya. Ada Tersisa Sesal, Ku Ingin Menjagamu, Baik-Baik Tanpamu, Dewi, Hancur Lebur. Terus habis itu baru yang Acoustic Fashion-nya dari Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu yang Acoustic Fashion.
1: Yes.
5: Dan pastinya bisa didengerin di semua digital streaming platform
1: yes,
5: sekarang.
1: Yes. Yes.
5: Oke. Okay. Dan pastinya yang paling penting bisa di request di Pro 2 FM di seluruh Indonesia.
1: Betul sekali ya.
5: Nanti abis ini katanya bakal ada live session ya.
3: Iya, tapi mau nyanyi katanya ya.
5: Oh, saya. Kebetulan edit ya. Kita. Kebetulan yang padus edit ya.
1: Oh iya.
5: Ya.
1: Cucu.
5: Oke, kalau gitu nanti sambil Sound of Panca prepare, yes. Jadi jangan mana-mana dulu teman Pro 2, ramaikan live chatnya.
1: Betul.
5: Dengan mungkin bisa spam Sound of Panca, Sound of Panca, Sound of Panca gitu ya.
1: Atau mungkin lagu apa yang pengen dibawain malam hari ini.
5: Nah, boleh. Kalau gitu jangan mana-mana, tetap di MLC
1: Music Live Chat. Yeah. Yeah.

0: Music Live Chat dan masih barengan sama Sound of Panjang.
1: Yeah. Alright. Dan kalau misalkan nih teman pro 2 pengen kepoin sosial medianya dan update-nya, bisa langsung follow Instagram-nya di mana?
0: Sound of Panca.
1: Sound of Panca. Ya. Oke, okay. Instagram masing-masing mau dipromoin?
2: Enggak usah.
3: Takut ngetop.
1: Oh, iya. Takut Ariana Grande lewat. Oke okay deh, dan maksudnya thank you so much. Kalau baca.
3: Terima kasih. Maaf ya kalau ngerepotin.
1: Ngerepotin banget gitu kan. Bercanda. Oke, dan seperti udah bisa dilihat, sudah ada gitar di sini. Berarti sudah akan ada salah satu surprise, yaitu adalah
0: live session.
1: Kalau gitu, sambil bersiap-siap kita pamit dulu ya teman berdua. Terima kasih.
0: Teman berdua sudah mendengarkan kita satu jam terakhir bareng sama Sound of Panca. Kita ngomongin soal album perdananya ya, Menang Untuk Kalah. Jadi jangan lupa untuk selalu mendengarkan lagu-lagunya Sound of Panca di Spotify, DSP, di MV-nya udah ada kah atau akan menyusul?
3: Video liriknya nyicil.
1: Dan pastinya harus ditunggu juga filmnya
3: Bener banget.
1: Di apa tadi, bulan apa?
3: Agustus.
1: Yes. Di bioskop.
4: Nobar ya, nanti kita ya, nobar ya.
1: Boleh.
0: Kita nobar.
1: Kalau gitu, nama gue Dave Prada.
0: Nama gue Edi Tama.
1: Langsung aja kita sambut. Ini dia Sound of Panca.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Bagas. Festival Jenang Suro cara warga Desa Tutur Pasuruan meriahkan Tahun Baru Islam. Jenang Suro bagi sebagian masyarakat muslim, Jenang Suro atau Bubur Suro bukan hanya sekedar sajian lezat, namun juga bagian dari tradisi menyambut Tahun Baru Islam. Seperti yang dilakukan masyarakat di Desa Tutur, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, pergantian kalender Islam ini disambut dengan antusias oleh pemerintah Desa Tutur dengan menggelar Festival Jenang Suro. Festival tersebut digelar pada Rabu pagi di Pendopo Kecamatan Tutur dan sepanjang jalan di sekitaran kantor kecamatan. Kepala Desa Tutur Hermanto Susilo mengatakan Festival Jenang Suro merupakan adat istiadat dan tradisi yang dilakukan masyarakat Desa Tutur setiap kali Tahun Baru Islam 1 Muharram. Dalam festival ini, masyarakat juga menyaksikan pawai budaya yang semarak hingga bazar UMKM lokal yang menampilkan beragam produk unggulan. Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, Universitas Semacung terus memperkuat kapasitas sumber daya manusia, khususnya dosen, sebagai bagian dari strategi pengembangan institusi yang memasuki fase baru. Memasuki Disnatalis ke-19, kampus tersebut menargetkan peningkatan kualitas akademik melalui percepatan jenjang karir dosen, pembentukan kelompok riset, hingga penambahan 7 guru besar baru. Rektor Universitas Semacung Profesor Stefanus Jufra Menahen Taneo mengatakan bahwa tahun 2026 menjadi titik awal transisi dari tahap pengembangan pertama menuju tahap kedua. Beliau menyebut jika pada fase pertama Universitas Semacung mengusung semangat living example atau menjadi teladan melalui tindakan nyata, maka periode 2026 sampai 2024-5 kampus akan mengembangkan visi sebagai trendsetter yang mampu memberi kontribusi lebih luas bagi perkembangan pendidikan tinggi. Menurutnya, pengembangan kapasitas dosen menjadi salah satu prioritas utama untuk mendukung target tersebut, dan saat ini Universitas Semacung memiliki 6 guru besar dan 7 dosen dengan jabatan akademik lektor kepala. Dalam waktu dekat, kampus menargetkan penambahan 7 guru besar baru. Sebagai langkah konkret, Universitas Semacung membentuk kelompok-kelompok riset, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nantinya setiap guru besar akan membimbing kelompok dosen muda sehingga proses regenerasi akademik dapat berjalan secara sistematis. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di podcast Ruang Tamu. This is Soccer Madness. Karena kita ngomongin soal sepak bola yang di dalamnya itu bukan hanya soal prestasi, tapi mulai dari kecil, bro. Dari akademi. Oleh sebab itu, kita langsung undang tamunya.
1: Betul sekali ya. Karena kalau memang kita ngomongin soal sepak bola, hampir semua kalangan di Indonesia ini suka sama sepak bola.
0: Betul. Bukan hanya yang bulat.
1: Tapi
0: yang lebih detail lagi kan. Kan benar.
1: Betul. Ada ya.
0: Direktur operasional dari ASIFA, Aji Santoso International Football Academy, Bang Zulkifli. Let's go.
2: Thank you.
0: Ini kita bongkar lebih dalam soal akademi nih.
1: Betul.
0: Sebenarnya faktanya akademi ini kalau untuk dunia sepak bola Indonesia bantu atau justru kurang atau justru harusnya tambah atau ada masukan lain, Bang Zul?
2: Oke, sedikit saya mau cerita pengalaman ya. Saya pernah ketemu dengan salah seorang tour leader. Dia salah satu best tour leader di Indonesia ya. Waktu itu kita pernah ada perjalanan ke Eropa waktu itu. Karena dia udah cukup malang melintang ke Eropa gitu. Dia ada bilang satu hal yang saya sampai hari ini tuh saya masih gak percaya dengan kalimat. Dan tapi ternyata tuh betul. Dia bilang begini. Dia bilang, "Mas, saya itu kan udah melalang buana kemana-mana ya," dia bilang. "Itu kalau Eropa itu berhenti memproduksi sesuatu atau berhenti dia memprogres kemajuan, itu Indonesia tuh mau ngejar mereka tuh itu 50 tahun butuh waktu untuk mengejar ketertinggalan." Itu dengan asumsi mereka berhenti loh. Itu dari segala aspek. Sepak bola juga sama.
0: Oke.
2: Nah, kalau sekarang persoalannya adalah Eropa tuh terus bergerak, berlari kencang. Gitu ya. Sementara kita nih, saya nggak tahu apakah kita nih sekarang sedang lari di jalan yang benar, jalan yang tepat, ataukah kita nih malah mundur, saya nggak tahu.
0: Oke.
2: Karena kalau kita tanya ke teman-teman kita yang lebih dulu mengamati sepak bola atau perjalanan sepak bola Indonesia itu, katanya Liga Perserikatan Tenggara Tama itu lebih seru. Berarti bisa mundur.
0: Mundur.
2: Nah, jadi saya tuh itu saya nggak bisa lupa itu apa yang dikatakan oleh si tour leader itu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita membedah sepak bola di Indonesia itu kita harus tahu dulu positioning sepak bola di Indonesia sekarang tuh di mana.
0: Oke.
2: Kalau based on peringkat FIFA, kita jauh sekali ketertinggalan.
0: Ratusan lebih.
2: Iya, artinya ini kita mundur sebenarnya. Yeah. Ratusan, urutan 100, jauh sekali gitu. Yeah. Dengan segala upaya yang ada. Dengan segala kerendahan hati tanpa merendahkan atau menafikan upaya dari PSSI sebenarnya gitu ya. Dengan semua upaya yang misalnya seperti katakanlah program naturalisasi. Gitu. Ya itu sih bagus aja. Tapi olahraga itu gak cukup bagus. Di bidang olahraga itu ada satu hal yang mungkin terlupakan, yaitu tentang sebuah kebanggaan.
0: Oke,
1: betul.
2: Kita juara tapi kalau kita gak bangga percuma.
0: Iya. Yeah.
2: Kemudian kalau kita nih sekarang, kalau kita ngelihat timnas kita dengan timnas Eropa itu kayak kita gak mengenal timnas kita sekarang namanya.
0: Iya, betul.
2: Saya gak katakan program ini atau inisiatif dari PSSI jelek, enggak. Tapi maksud saya, sekarang kita tuh jadi kurang bangga dengan timnas kita, itu faktanya. Karena udah terlalu banyak naturalisasi. Maksud saya gak tahu apakah program ini untuk jangka panjang. Kalau jangka panjang, udah jelas saya orang pertama yang sangat keberatan dengan program itu. Atau hanya sekedar trigger saja, kalau sekedar trigger oke. Tapi kalau kita amati, ini program sukses terus kan? Terus. Sehingga bisa jadi putra-putra lokal ini, bumi putra kita ini, sepertinya tidak mendapatkan kesempatan yang maksimal.
0: Oke.
2: Kalau bicara soal kemampuan, saya yakin mereka hanya perlu diberikan kesempatan saja.
0: Oke.
2: Nah itu kan.
0: Apakah itu menggarisbawahi bahwa peran dari akademi sepak bola?
2: Nah, jadi kalau kita bicara di ujungnya kan seperti itu tadi problemnya ya. Nah sekarang kita harus bedah dulu. Sekarang apa sih pangkal persoalannya itu? Ya karena kita itu selalu segala sesuatu itu selalu dengan cara pragmatis. Segala sesuatu itu selalu cari shortcut, jalan pintas,
0: instan.
2: Ya kan, instan, jangka pendek, tidak benar-benar dilakukan secara organik. Padahal kita cuma punya sumber daya.
0: Betul.
2: Kita lihat Spanyol itu. Total populasinya jauh lebih sedikit dari Indonesia.
0: Betul.
2: Secara anatomi tubuh, postur tubuh, kita tuh nggak kalah sama mereka.
0: Okay.
2: Badannya juga sama dengan kita. Nggak terlalu besar. Tapi kenapa? Bisa back to back juara Piala Dunia, Piala Eropa. Ya kan? Liganya salah satu top liga Eropa. Menurut saya kita kurang pede aja. Tapi pembinaan kita juga menurut saya ada something wrong.
0: Okay. Ya?
2: Kalau kita mau serius di senior, ya kita harus fokus juga ke junior. Itu kuncinya.
0: Oke.
2: Negara harus betul-betul hadir di sepak bola junior ini. Jangan dibiarkan seperti akademi-akademi. Mereka jalan sendiri itu harusnya tidak boleh dibiarkan.
0: Okay.
2: Kasihan mereka ya. Bukannya kita curhat ini, bukan. Ya, tapi faktanya ada. Kita masih baru, kita masih 13 tahun. Tapi akademi-akademi teman-teman kita yang lebih dulu itu mengalami struggle yang sangat luar biasa dari sisi pendanaan.
0: Ya, ya.
2: Karena negara tidak hadir. Kemudian saya sekali timur itu bicara dengan dulu mantan ketua KONI Jawa Timur. Ternyata saya baru tahu. Memang olahraga kita ini, kalau secara pendanaan itu klaster itu masuk klaster C kalau nggak B. Kalau nggak C, D. Jadi jauh banget. Skala prioritas kita tuh jauh banget. Padahal olahraga itu ya, tolong saya dikoreksi kalau saya salah. Olahraga itu adalah salah satu instrumen yang membuat bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan. Selain ada tamu kehormatan kepala pemerintahan atau kepala negara yang datang ke negara itu. Cuman dua itu aja. Kalau prestasi, contoh misalnya Alan Budi Kusuma Susanti juara Olimpiade di Barcelona, berkumandang, Taufik Hidayat membawa Indonesia berkumandang, itu olahraga doang. Indonesia bisa berkumandang di negara lain. Artinya olahraga ini bahasa internasional membawa kebanggaan merah putih. Maksud saya kenapa tidak betul-betul diseriusi, terutama di kelompok usia dini.
0: Oke.
2: Kelompok usia dini ini jangan dibiarkan jalan sendiri. Kasihan. Kenapa? Karena inilah masa depan bangsa kita itu. Dari wajah-wajah mereka.
0: Oke, okay, tapi Bang, PSSI kan juga punya yang namanya kompetisi EPA.
2: Oke.
0: Okay. Untuk anak muda itu.
2: Oke. Okay. Kalau kita bicara EPA itu salah satu terobosan yang menurut saya cukup bagus ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi faktanya di lapangan, serem. Ini barang ini nggak layak untuk dipertontonkan sebenarnya.
0: Oh.
2: Kenapa?
0: Okay.
2: Gini ya. Ini hil yang mustahil kalau PSSI nggak tahu ini. Kenapa? Karena gini. Kita tahu, kita semua tahu lah kalau orang di dunia bola itu tahu. EPA ini program bagus, usia 16, 18, 20 gitu ya. Yeah. Dan ini kompetisi elit nasional. Dan ini dibiayain oleh federasi kita, PSSI. Yeah. Tapi faktanya, coba tanya. Ini pemain-pemain kita yang main di EPA ini tenaganya sudah diperas, psikisnya sudah dihantam. Coba tanya pemain ini bayar nggak?
0: Oh.
2: 75% pemain-pemain EPA ini bayar.
0: Ke klub atau ke
1: federasi?
2: Kalau itu nggak usah diperjelas lagi. Oh,
0: ya. Ya kan ada penegasan.
2: Ya, bahaya ini. Ini soalnya menyangkut apa ya?
1: Halayak.
2: Hajat hidup orang banyak ini. Tapi kan maksud saya tuh PSSI dengan kepanjangan tangannya di daerah tuh masa nggak tahu sih program ini? Iya kan? Sehingga adalah nanti akhirnya hukum ekonomi yang bayar yang main.
0: Betul.
2: Yang punya kemampuan enggak main, tidak kompetitif. Jadi bayangkan dia latihan berbulan-bulan tidak main di situ. Padahal sebenarnya PSSI itu sudah mengelontorkan dana cukup besar untuk EPA ini ke klub-klub profesional.
0: Oke.
2: Tapi kemana dana ini? Dikemanakan dana ini oleh klub profesional? Saya harap mudah-mudahan PSSI pusat ini dengar. Dan enggak cuma dengar aja, benar-benar di follow up di bawah tuh betul enggak? Dana yang dikasih oleh federasi itu dinikmatin oleh EPA, oleh anak-anak EPA, itu untuk masa depan bangsa kita. Mereka ini kelompok umur yang perlu kompetisi. Jangan sampai anak-anak didik kita ini, atau anak-anak yang berlagak di EPA ini, mereka sudah diperas tenaganya, masih lagi orang tuanya suruh keluarin duit.
0: Oke.
2: Okay. Itu faktanya, dan saya ya nggak yakin kalau
1: rahasia umum lah ya.
2: Rahasia umum.
0: Bang, biasanya kan dikaitkan dengan data. Mana datanya? Mana yang laporan gitu?
2: Kalau orang PSSI butuh laporan gitu, berarti bahasanya si Rocky Gerung itu nanti akan keluar lagi. Itu nggak mungkin itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin itu kan. Masa yang seperti butuh data ya, fakta. Makanya banyak-banyaklah terjun ke daerah. Banyak-banyak terjun ke lapangan. Problemnya di sepak bola usia dini ini itu ngeri gitu.
0: Iya
2: kan?
0: Dan ini kayaknya nggak akan selesai ya?
2: Nggak akan selesai, makanya saya bilang, betul itu teman saya itu. Kalau negara Eropa itu berhenti memproduce pemain, atau berhenti dia berkompetisi sepak bola, Indonesia itu butuh waktu 50 tahun untuk ngejar mereka. Jauh sekali.
0: Okay.
2: Karena kita nggak tahu, kita tuh maju, atau kita maju di jalan yang benar, atau kita jangan-jangan stuck atau mundur. Sekarang ini.
0: Oke.
2: Ada punya produk EPA, tapi bagaimana EPA kita?
0: Ya,
2: gitu.
0: Memang nggak bisa dikatakan masih maju sih ya, apalagi kasus kemarin kan ya. Ya kan, emang
2: betul.
0: Ya, harusnya kan EPA untuk sepak bola.
2: Betul.
0: Cuman bukan itu tinju kan.
2: jadi intinya gini, kalau kita mau benar-benar senior kita prestasi, fokuslah di junior. Betul. Junior ini jangan dilepaskan. Grassroots itu perlu perhatian dari PSSI. Jangan hanya kita, ya jangan hanya di industri saja, di Liga 1 itu oke, itu benar ini, karena kan itu kan output ketika pemain berangkat dia harus di profesional. Tapi maksud saya banyak hal yang harus diperbaiki, kompetisi usia dini, terus lisensi kepelatihan itu terus diperbanyak, terus digenjot, dan saya mendengar itu udah cukup oke kok. Jadi sekarang
1: bisa dikatakan kalau kompetisi di usia dini di Indonesia sekarang jauh lebih baik daripada yang dulu-dulu, atau bagaimana bang?
2: Ya kalau ukuran lebih baik itu misalnya contoh gini, kita dengar Suratin, ya kan? Itu kan dari dulu begitu.
1: Betul.
2: Iya kan dari dulu begitu, mungkin tidak ada terobosan lain, itu is okay aja. Ini mungkin perlu dipertanyakan. Tapi menurut saya, memang khususnya kelompok usia dini ini memang pemerintah pusat, pemerintah daerah memang harus hadir. Contoh gini, misalnya Suratin gitu ya, atau kompetisi usia dini yang lain. Kadang anak-anak ini main di lapangan yang tidak layak misalnya. Okay. Perbaikan-perbaikan infrastruktur lapangan ini kan juga perlu pembenahan. Kan sayang loh. Mereka main bagus tapi rentan cedera kan akhirnya juga. Yeah. Nah, itu salah satu problem aja. Jadi banyak memang problemnya. Problem di usia dini ini nanti akan terbawa nanti mereka di
1: usia dewasa
2: senior gitu. Yeah.
0: Padahal akademi di Indonesia itu juga enggak terlalu banyak. Yang tercatat hanya 5 kalau nggak salah, termasuk Asifa juga,
2: iya.
0: Ada Asiop, ada Ragunan termasuk akademi atau?
2: Kalau Ragunan ini kan punya pemerintah, kan dulu kan namanya PPLP ya.
0: Iya, Bunda Mega kan dari sana juga.
2: Iya,
0: terus punya pemerintah. Juga, yang di Asti Kendal kalau nggak salah. Nah, ini kalau Atta Halilintar bikin jadi Asiop bos, bukan Asiop, jadi Asiop.
1: Banyak ya?
0: Banyak.
1: Dari setiap kota juga ada gitu.
0: Tapi kalau kita lihat dari Asifa punya Sadil Ramdhani yang sekarang main di Timnas. Nah, adik-adiknya ini siapa aja?
1: Generasi.
2: Gini, Sadil Ramdhani ini kan salah satu pemain yang kita produce dari akademi ya. Artinya kita mesti pede bahwa akademi itu satu tempat yang sangat ideal untuk anak-anak berbakat. Kenapa harus di akademi? Kenapa mereka harus tinggal di asrama? Karena anak-anak di usia remaja itu kan sangat rentan sekali ya.
0: Betul.
2: Mereka masa pubertas. Mereka secara emosional belum stabil. Mereka butuh asupan gizi yang mencukupi. Saya tidak menafikan kalau dia hidup di rumah dia terus gizi nggak cukupi, enggak sih. Tapi kalau di asrama dengan circle yang dia miliki
0: dan pengawasan ketat,
2: yang ketat, ada jam malamnya gitu ya, saya yakin itulah tempat ideal.
0: Betul.
2: Ibarat gini, kalau saya mau produce ustadz misalnya, ya udah harus mondok
1: betul.
2: Harus belajar dengan kiai yang tepat.
1: Iya
2: kan? Jangan kiai yang salah paham atau pahamnya salah, repot.
0: Iya, repot. Jadinya nggak sepak bola ya, sepak takraw.
2: Kan ini kiai.
0: Repot ya, nih. Saya takutnya gitu.
2: Nanti bukan cabang olahraga, ada 5 cabang, 6 cabang sana. Ada keju, ada gulat, ya kan, nanti kundo, bisa.
0: Karena kalau lihat ya bro, mungkin kebetulan Taufik ini dari Bojonegoro.
2: Iya.
0: Pemain andalannya adalah Samsul Arif.
2: Yes. Yeah. Kita tanggal 21, Mas Taufik. Tanggal 21. Kalau nggak salah hari Minggu gitu ya, bulan ini, bulan Juni, kita bikin seleksi di Stadion Bojonegoro. Stadion utamanya Bojonegoro itu apa? Pokoknya stadion itu.
0: Siapa?
2: Kita datangkan Coach Aji Santoso.
1: Oke. Okay.
2: Di Bojonegoro. Jadi mungkin lewat podcast ini juga kesempatan mungkin para pendengar di
0: Sampaikan.
1: Bojonegoro. Iya.
2: Di Bojonegoro. Kita juga minta Samsul Arif untuk testimoni itu, untuk supaya datang akan dilihat langsung oleh Coach Aji Santoso.
0: Oh. Punya MC nggak? Sekalian aja dibawa.
2: Iya Pak. Kalau Coach Aji kan sudah proven ya, dia pelatih yang banyak melahirkan pemain-pemain muda.
1: Betul.
2: Banyak melahirkan pemain-pemain muda yang tadi bukan siapa-siapa, betul. Yang tadi nobody sekarang jadi somebody.
0: Betul betul. Saya melihatnya gini, Coach Aji itu kan punya visi yang berbeda soal regenerasi ya. Sampai meluncurkan Asifa. Dan menariknya dari apa yang dilakukan oleh Asifa, yang menjadi pertanyaan itu sempat kami lemparkan adalah operasionalnya untuk satu orang.
2: Iya.
0: Misalnya kalau mencari di Bojonegoro, itu ada dukungan Pemda enggak?
2: Kita udah 13 tahun berdiri, kita enggak pernah dapat sponsor. Dari mana?
0: Enggak pernah dapat sponsor. 13 tahun, Bang.
2: 13
1: tahun. Benar-benar berdikari.
2: Jadi semuanya kita handle sendiri. Makanya kita selalu komunikasi sama orang tua. Karena orang tua wali siswa ini kan merupakan satu elemen yang sangat penting di sebuah akademi.
1: Iya, gitu. Ya, pasti.
2: Karena akademi ini, karena kita tidak dapat sponsor dari pihak manapun, jadi kita uang operasional itu, kita kita operate itu lewat dari SPP.
1: Swadaya.
2: Oh, SPP. SPP dari anak-anak itu kan. Coba bayangkan, Bung Mario sama Bung Taufik ya. Kita punya siswa itu sekarang 90 siswa.
1: Oke. Okay.
2: Kita punya karyawan itu 65.
1: 65.
2: Hey, ini mudah-mudahan Pak Prabowo dengar. Salah. Ini coba anggaran MBG sehari aja masuk kasih, Pak. Selesai barang.
1: Oke. Gak daftar sih ya. Harusnya kalau daftar jadi kan ya. 6 juta bos per hari bos.
2: Minjok aja ketika. Seperti itu. Jadi, tapi gini, kalau saya anggap tuh kalau di akademi ini seperti usaha padat karya, karena kita menangani manusia, apalagi ya, anak-anak itu kan butuh perhatian betul.
1: Pasti,
2: butuh ahli asrama, butuh ahli nutrisi, butuh tukang masak yang bagus, butuh pelatih yang kompeten, kemudian butuh tenaga medis yang bagus. Itu kan semua tenaga yang operasinya kita bayar setiap bulan lewat SPP anak-anak itu, anak-anak yang berbayar.
1: Oke. Okay.
2: Karena di kita ini banyak anak-anak yang juga tidak berbayar.
1: Beasiswa.
2: Banyak yang full beasiswa, ada yang subsidi 50% kira-kira.
1: Konteksnya beasiswa gimana, Bang? Ini sewanya
2: ya, agak. Kalau yang full beasiswa itu yang punya kemampuan sepak bola di atas rata-rata.
1: Kemampuan sepak bola di atas rata-rata.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Jadi kemarin contoh nih, seperti kemarin kan kita bikin turnamen antar SD, ya. Itu kita dapat 5 pemain. Semua full beasiswa semua.
1: Malang semua.
2: Ada anak Malang 2, Batu 1, kemudian
1: Kediri.
2: Kediri 1. Malang 3.
1: Anak Malang 3. Oke, anak Malang 3 dan itu full beasiswa.
2: Full beasiswa.
1: Dia masuk usia berapa?
2: 12. Sebenarnya dia masih SD kelas 6. Oh. Tapi tahun depan begitu dia tahun ajaran baru dia masuk ke Siva, dia udah full tinggal di sini.
1: Oke, konsep sekolahnya gimana, Bang? Artinya sekolah.
2: Kita kan punya SMP sendiri.

0: kan nggak boleh bolos. Padahal anak-anak kita nih begitu dipanggil TC keluar apa dalam negeri, keluar negeri, kan anak-anak mau nggak mau harus bolos.
1: Betul.
0: Harus izin. Betul. Nah itu pernah kita komunikasi sama SMA 7 nggak bisa karena mereka punya aturan sendiri. Akhirnya kita ngomong sama orang tua wali siswa untuk tahun berikutnya kita akan kerjasama sama SMA
2: swasta.
0: Okay. Nah itu juga problem juga pemerintah.
2: Oke. Okay.
0: Ini panggilan merah putih, ya kan? Panggilan merah putih.
2: Bawa negara.
0: Bawa nama negara. Tidak diizinkan oleh negara juga yang atas nama SMA negeri.
2: Iya makanya.
0: Jadi antara pendidikan sama dunia olahraga itu masih nggak sinkron. Masih nggak sinkron. Padahal kementeriannya pemuda dan olahraga.
1: Oke.
2: Okay. Juga ya. Kecuali kalau ini menjadi PR juga ya. PR. Selain tentunya fasilitas olahraga, ternyata dunia pendidikannya pun seperti itu gitu ya.
1: Wow. Mungkin yang bikin beda mungkin kalau itu namanya Bayangkara mungkin ya.
2: Beda.
1: Ya kali aja. Ya Bang ya kalau namanya seperti itu ya. Masih merah Bang Zul. Tapi gini Bang, lihatnya yang ada sekarang ya. Oke, kita mencoba lebih dalam soal Siva. Berapa coach yang disiapkan di sana?
0: Sekarang
1: haruskah berlisensi?
0: Oh, harus.
2: Minimal lisensi apa?
0: Minimal C. C. Yang paling tinggi kan APRU. Aha. Kan APRU itu coach Aji ya. Yang teknik kita kan APRU. Kemudian yang A itu ada beberapa orang. Ada coach Tommy. Kemudian ada coach Henry Kutu yang selevel sama A. Nah, kalau yang B, sekarang itu pelatih Asipa ada 10 orang.
1: 10 orang pelatih.
0: Ada 10.
1: Dan semuanya berlisensi semua?
0: Berlisensi semua.
1: Oke. Okay. Dari orang tua siswa, ada kak yang mereka itu memiliki bisa dikatakan effort tinggi dan pernah men-challenge dari Asifa. Pokoknya harus jadi nih, karena udah masuk Asifa. Artinya masa depan mereka.
0: Oh ya gini, paradigma orang tua wali siswa itu juga pelan-pelan sedikit kita harus kita rubah juga.
1: Oke.
0: Okay. Jangan sampai memberikan pressure terlalu berlebihan ke anak didik, ke anaknya ya. Kenapa? Karena proses untuk jadi pemain profesional itu jangka panjang. Butuh kesabaran, butuh ketelatenan, butuh daya juang kuat. Jadi dia juga tidak boleh memberikan pressure seperti tadi. Gak boleh karena dia bukan pemain profesional, belum jadi pemain profesional. Belum. Dia hanya seorang anak akademi, anak didik yang dia butuh proses.
2: Cuman kadang-kadang kan orang tua selalu punya ekspektasi tinggi, apalagi ketika anak sudah masuk ke dalam akademi.
0: Betul, makanya orang tua itu harus dibuat serealistis mungkin. Kadang-kadang kan orang tua begitu.
2: Iya. Yeah.
0: Kalau ke anak saya nomor satu. Yeah. Tapi kalau ke pasangan, tetangga lebih nomor satu kan?
1: Iya, tetangga lebih nomor satu. Ini
0: ya, jadi
1: yang
0: gitu.
1: Mana nih?
0: Itu problemnya gitu. Jadi kalau terkait sama sepak bola itu, saya berkali-kali kasih pandangan ke orang tua, terutama di persimpangan gitu ya, antara dia tamat SMA mau kuliah atau mau melanjutkan. Nah, saya biasanya suka kasih sampaikan ke orang tua, melihat anak ini. Kelihatannya stuck dan anak ini juga memang punya kecenderungan tidak dari hatinya dia untuk latihan. Okay. Jadi
2: ada
0: latihan,
2: dari orang tua
0: latihan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban aja. Lebih baik fokusnya ke akademi aja, ke pendidikan saja.
1: Pendidikan.
0: Oh. Ya itu kita dorong seperti itu kan. Anak-anak itu kan saya gini. Kita sebagai orang tua nih ngeliat anak mau olahraga aja hari gini itu udah positif banget.
1: Betul.
0: Dia sehat, dia punya teman banyak, dia punya apa ya, punya habitat yang sehat lah, punya jiwa yang sportif gitu.
1: Dan itu juga dilatih di Asifa?
0: Iya, kan ada pengembangan karakter.
1: Berarti gak ada prinsip bola boleh lewat, orang jangan.
0: Ya kan, nah sekarang main bola atau main orang? Kan prinsipnya harusnya begini, orang boleh lewat tapi bolanya gak boleh lewat.
1: Prinsipnya gitu emang.
0: Kalau itu prinsip zaman dulu.
2: Zamannya
0: Om Kandut almarhum ya itu.
1: Om Kandut.
2: Tapi berarti hampir setiap bulan itu selalu ada evaluasi. Kayak semacam raport dari masing-masing siswa yang ada di
1: semester atau bulan?
0: Ada 3 bulan sekali ada report. Tapi kalau yang tertulis setiap 6 bulan sekali ya kayak sekolah. Tapi kalau untuk pelatih kita selalu akan ada apa meeting mengevaluasi, baik mengevaluasi pelatih maupun evaluasi siswa pemain.
1: Ya. Oke, okay. Saya mengutip ada beberapa klub besar di Eropa. Tadi saya mengutip sedikit saja. Mulai dari Castilla punya Madrid, La Fabrica, lalu juga La Masia, Barcelona. Terinfluence itu nggak dari Asifa? Atau
0: sangat. Jadi gini, Asifa itu kan Aji Santoso International Football Academy. Ya.
2: Betul.
0: Buat kita, internasional itu tidak boleh, itu sesuatu yang sakral banget. Internasional itu pengejawantahan dari IU mesti serius.
1: Yep.
0: pengejawantannya ada.

0: You tidak boleh, tidak fokus. Itu tidak boleh sembarangan dipakai nama internasional itu, karena internasional itu udah dunia ya.
1: Udah dunia.
0: Nah, apakah terpengaruh dengan akademi-akademi besar di negara Eropa? Pasti, harus. Tidak boleh kita punya standar sendiri itu, karena sekarang kiblatnya di sana. Makanya saya selalu katakan, akademi yang ideal adalah akademi, satu parameternya, pemain yang bagus, yang grade A sama yang non grade itu harus terpisah.
1: Oke.
0: Bayangkan itu kita sampai dengan hari ini itu kita bisa belum lakukan secara ideal. Jadi kami di Akademi Asifa ini 13 tahun pun juga masih punya problem yang cukup pelik untuk kita pecahkan. Nah, makanya tapi kita terus berusaha. Artinya kita mendatangkan anak-anak yang berbakat yang full beasiswa. Jadi contoh gini misalnya, saya punya 22 pemain, ini grade A semua. Kemudian saya punya 22 pemain, ini yang non-grade. Ini terpisah latihan. Sehingga secara teknis sepak bola, ini akan lebih cepat untuk dia lebih berkembang. Tapi kan kita untuk mensubsidi anak-anak yang grade logistiknya A. Kan gede.
1: Betul. Ya pasti.
0: Logistiknya gede.
1: Logistiknya besar.
0: Ya itu tadi kembali lagi adalah pendanaan kita juga belum sampai di level itu.
1: Oke. Okay.
0: Kecuali kalau saya punya klub profesional, saya dapat sponsor dari perusahaan, saya dapat pemasukan uang dari penonton. Nah, itu
1: beda.
0: Pasti bisa dilakukan. Tapi masalahnya klub profesional pun juga enggak punya yang seperti itu. Ya, bahkan betul. Banyak sekarang klub profesional mereka enggak punya akademi.
2: Betul. Tapi berarti dari Asifa pun ada beberapa rekanan klub profesional yang
0: kita enggak punya rekanan terafiliasi secara resmi dengan satu klub tuh enggak. Kita kerjasama dengan banyak klub. Artinya ada pemain bagus, kita ke Bayangkara bisa, ke Arema bisa, ke Persebaya bisa, masukin ke elite pro-nya itu.
1: Okay.
0: Tapi yang paling banyak kita Bayangkara paling banyak.
1: Berarti saya ingin menggarisbawahi bahwa meskipun Coach Aji bermain di level tinggi sebagai pelatih, tidak ada wild card khusus ya teman-teman dari Asifa masuk ke sana.
0: Oh, justru kalau Coach Aji itu standar tinggi banget.
1: Saya mau tahu itu.
0: Bayangkan gini ya, anak kita nih bagus, sama Coach Aji belum tentu dia berani bawa, tapi sama pelatih lain berani bawa.
1: Oke.
0: Okay. Jadi Coach Aji itu sangat
2: punya standar.
0: Jadi kalau dia bilang udah pemain tuh bagus, udah kelasnya udah bintang itu.
1: Setuju. Waktu di Persela soalnya banyak pemain-pemain yang dibawa oleh beliau.
0: Iya. Dan itu jadi semua, enggak ada
1: yang enggak jadi. Betul.
0: Enggak ada yang begitu ditinggal Coach Aji kemudian enggak dapat klub, enggak ada cerita. Begitu lepas udah pasti
2: jadi.
1: Udah pasti jadi.
0: Iya. Ada kemarin yang dari Kendari ya Sadewa juga.
1: Ah iya,
0: Sadewa. Itu bagus itu anak itu. Kemudian nanti yang kemarin yang kita kasih full beasiswa tuh ada juga yang penerus-penerus kayak penerusnya Sadil Sadewa tuh ada juga kayak kiri juga.
1: Kiri,
0: baru umur 12 tahun namanya L. Anak Malang sini.
1: Oh, dia juga prioritaskan seperti itu.
0: Iya, sama-sama. Jadi ada anak-anak, makanya gini, kalau akademi yang ideal tadi ya yang di spread out terpisah. Nah, yang grade A ini seharusnya bukan hanya full beasiswa loh. Tapi idealnya kita kasih biaya ke mereka.
1: Oke.
0: Okay. Kita kasih living cost. Kita kasih uang mingguan atau uang bulanan, uang jajan lah istilahnya.
1: Uang jajan, okay.
0: Jadi orang tuanya udah gak mikir, jadi dia udah kayak semi profesional, itu idealnya.
1: Iya, iya,
0: iya. Nah ini mudah-mudahan, saya berharap tuh mudah-mudahan ada denger gitu ya, mungkin perusahaan atau apa gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Yang mau kasih biaya khusus untuk ini aja. Okay. Ini proyeksi jangka panjang.
1: Oke. Okay.
0: Kita udah punya roadmap anak-anak ini dari sekarang umur 12, umur 14 tuh ngapain, parameternya apa udah ada. Tadi pagi barusan kita meeting sama orang tua. Jadi kalau dia sekarang umur 12, umur 14, dia harus ikut, bukan harus ikut. Dia kita encourage untuk ikut timnas U15.
1: Timnas U15?
0: Ya, seperti Ichiro kemarin.
1: Dia usia
0: 16, dia udah ikut yang timnas U17.
1: Oh, okay.
0: Seperti itu. Jadi selalu setahun lebih muda.
1: Oke. Okay.
2: Sedikit panjangnya biar bagus gitu.
1: Iya, sedikit gambaran tentang Coach Nova Arianto.
0: Iya, Nova.
1: Sekarang pegang U17. Iya. Anda melihatnya seperti apa? Karena beliau juga kayaknya untuk jiwa local pride-nya itu.
0: Oh iya, kalau itu gak diragukan. Dan orang ini, Coach Nova ini kan juga udah malang melintang di sepak bola, baik sebagai pemain maupun pelatih.
1: Iya, betul.
0: Beliau juga udah lama ikut Coach Indra Sapri. Jadi kan saya yakin metode pelatihannya sudah sangat modern. Objektif juga itu yang paling penting.
1: Betul.
0: Dan kita kepingin semangat beliau sebagai pemain profesional, sebagai pemain timnas itu bisa ditularkan ke anak didiknya dia. Karena kadang-kadang gini, secara teknis anak-anak kita enggak ada yang kurang, cuman mungkin motivasi, disiplin, semangat itu yang perlu pembenahan.
2: Ini memang kalau berbicara soal anak usia dini ini kan kompleks banget gitu ya. Kadang ada tekanan dari orang tua. Nah, termasuk faktor psikologi. Biasanya anak-anak ini kan belum secara psikologinya masih labil.
1: Masalah
2: nah,
1: makan
2: kalau dari
1: juga.
2: Kalau kedisiplinan dari sisi makan dan sebagainya, kalau dari Asifa sendiri menerapkan
0: gini, hal itu. Anak-anak akademi itu idealnya dia makan tuh 2500 kalori ya, per hari.
1: Dihitung gitu, Bang?
0: Iya.
1: Wih.
0: Ada kan kita ada hitungannya, ada rumusnya, ada nutrisionis yang hitung itu. Makanya tadi saya bilang, kita tidak menafikan kalau di rumah itu enggak bergizi. Cuman biasanya kalau di rumah itu kurang disiplin. Oh, kalau sini kan dipaksa untuk makan kan. Itu yang dia makan, itu yang makan, itu yang dia makan itu. Nah, memang anak didik kita itu justru berjuangnya itu dari sekarang, dari umur 12 sekarang ini. Karena ke umur 14 itu kan 2 tahun kan cepat. Ya. Kalau dia dari sekarang itu tidak
2: disiplin.
0: Disiplin pola makan, pola hidup, pola tidur itu efeknya nanti jangka panjang. Terlalu latihan terlalu kebanyakan juga. Karena anak kita nih, contoh kayak di Malang ini. Turnamen banyak anak-anak itu main di sini, main di sana, main. Kadang tiap hari mereka tuh main, itu enggak bagus. Overuse, gampang cedera. Kadang ototnya belum waktunya tumbuh, dia udah tumbuh. Akhirnya enggak bisa tinggi, itu problem itu.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Masalahnya depan Asifa banyak makanannya juga, Bu.
0: Iya. Jadi faktor makanan juga itu betul. Faktor makanan, pola hidup itu betul, itu betul.
1: Iya,
2: itu berpengaruh ya.
1: Berpengaruh banget.
2: Termasuk berpengaruh terhadap terhadap usia pensiun. Karena kan kalau kita ngelihat di pemain internasional seperti Cristiano Ronaldo
0: panjang
2: 41,
0: ya. Panjang
2: mereka masih selayaknya usia 30-an. Nah, ini juga karena faktor makanan atau faktor kedisiplinan dalam
0: ya disiplin istirahat. Disiplin enggak cuma makan, disiplin dalam pola hidup juga.
1: Dan itu masuk kurikulum.
0: Makanya harus ditanamkan dari sedari dini gitu.
1: Oke. Okay.
0: Enggak bisa ini.
1: Kita harus tanya ahlinya, perdebatan Ronaldo sama Messi.
0: Benar nih. Sorry gini. Saya enggak tahu dalam ruangan ini apakah ada fans Ronaldo.
1: Enggak.
0: Tapi ini harus terima komentar ini karena ini objektif. Karena setuju. Yang ngomong ini ya gini.
1: Setuju.
0: Kalau orang membandingkan secara teknis ya. Secara teknis kemampuan di lapangan 90 menit ya. Kemampuan 90 menit, bukan di luar lapangan 90 menit. Kalau orang membandingkan Messi sama Ronaldo, orang tuh enggak ngerti sepak bola.
1: Oke. Okay.
0: Nggak ngerti sepak bola, udah sangat jauh tuh. Nggak bisa dibandingkan. Dalam waktu persekian detik, orang seharusnya kalau dia ngerti bola, dia bisa langsung bisa jawab. Langsung bisa jawab siapa yang terbaik di antara dua itu.
1: Yang dibentuk atau yang alami? Gitu?
0: Bukan, maksud saya. Kalau membandingkan antara Messi sama sepak bola, secara teknis 90 menit dia di lapangan, terlalu mudah untuk dijawab. Messi jawabnya.
1: Betul.
0: Kalau di luar 90 menit ya nggak tahu, mungkin parameternya saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya tidak melihat, oh dia punya 8 Ballon d'Or, pernah juara dulu. Nggak, itu bukan itu.
1: Oke, okay. Teknis sepak bola di dalam 90 menit.
0: 90 menit doang.
1: Pasti udah tahu jawabannya.
0: Pasti jawabannya. Jadi kalau, ini kalau mungkin agak lebih melebar lagi ya. Kalau Messi kan, dia bisa bertransformasi, bisa nomor 9. Jadi seorang striker.
2: Betul.
0: Bisa nomor 10 sebagai leader. Kemudian bisa nomor 7 jadi wing pembagi bola. Kemudian bahkan dia bisa jadi nomor 4, nomor 5. Nomor 6 dia bisa bertahan. Karena konsep Barcelona yang mungkin zamannya si Pep Guardiola tuh bertahan dimulai dari striker.
1: Betul.
0: Dimulai bertahan tuh justru dimulai dari depan. Messi orang yang pertama ngerebut bola. Jadi dia bisa pemain bertahan loh.
1: Di usia prime-nya.
0: Iya, prime-nya dia. Ya, kalau sekarang dia lebih banyak jalan kan.
1: Iya.
0: Jadi bayangkan, dia bisa bertransformasi di semua posisi. Kalau Ronaldo, paling dia cuma 2 nomor ya, nomor 7 sama nomor 9.
1: Oke, berarti tahu jawabannya.
0: Itu satu. Yang kedua, Messi bermain untuk tim. Dia bukan untuk dirinya sendiri.
2: Oke.
0: Okay. Ketika dia diumpan atau tidak diumpan sama rekan dia, dia happy aja, tidak ada masalah. Tapi justru banyak, kalau kita main ya, pemain yang di sekitar Messi, kalau dia dapat bola, pasti orang pertama pasti Messi.
1: Betul.
0: Kalau Ronaldo gak dikasih bola, ngambek.
1: Bentar jawabannya ya. Jadi, apakah nanti L juga akan seperti itu?
0: Jadi untuk individu dan, makanya saya bilang sepak bola olahraga kolektif ya.
2: Betul.
0: Kalau Messi itu udah bicara udah kolektif. Bahkan kalau saya lihat, Messi itu bicara bukan lagi kolektif. 11 pemainnya dia. Bicara untuk industri kalau dia.
1: Iya, industri.
0: Jauh lebih jauh lagi.
1: Betul.
0: Lebih jauh lagi.
1: Makanya FIFA kesemsem ya, kalau ada Messi. Masih belum nemu soalnya sampai sekarang. Iya, sampai sekarang masih belum nemu. Coach, terakhir, kita bicarakannya soal coach. Karena meskipun menjalankan akademi sepak bola, Bro sukanya tenis, Bro. Bro sukanya tenis, tapi kita nggak ngomongin masalah itu. Harusnya akademi tenis ada, cuman ada emang? Nggak ada ya?
0: Ada, tapi belum layak disebut akademi.
1: Yang legend sampai sekarang cuman Mbak Yayu Basuki aja.
0: Iya, tapi nggak layak disebut akademi.
2: Kalau masalah ini, badminton malah ya?
0: Nggak layak disebut akademi kalau itu.
1: Nggak layak disebut
0: akademi. Kalau akademi itu minimal lapangnya 20 atau 10 lah minimal. Di Indonesia lapang 10-nya nggak ada.
1: Oke. Coach, kalau ngelihat sekarang, ini sedikit Piala Dunia, jagoin siapa Piala Dunia 2022?
0: Ini secara realistis dengan materi pemain atau secara emosional?
1: Secara emosional aja. Kalau saya Itali emosionalnya.
0: Kan nggak lolos.
1: Iya.
0: Henry, nanti nggak dukung ya?
1: Nggak dukung saya. Saya abstain di Piala Dunia sekarang. Kalau saya Itali deh kemarin itu.
0: Pokoknya ada 4 lah kira-kira yang paling kuat masuk semifinal itu. Argentina, Portugal, Prancis, mungkin satu lagi ini Spanyol lah.
1: Masih tetap berarti.
0: Ini kuat sekali nih.
2: Inggris masih belum ada kesempatan ya.
0: Kalau Inggris jawab dari panggil.
2: Inggris cuma bagus
0: jawab dari panggil. Makanya itu problemnya kalau udah industri udah jadi, pemain-pemain lokal tuh dengan sendirinya mati tuh. Kayak Italia kan sama.
1: Italia
0: coba masih masuk 5 top Liga Eropa tapi hat-trick gak lolos Piala Dunia. Sulit.
2: Hat-trick ya.
0: Hat-trick bukan. Ini gini ya, Inggris ini coba kalau lihat di grup, dia ketemu sama Senegal.
2: Betul.
0: Ketemu sama Kroasia. Belum tentu lolos loh Inggris. Sorry. Para hooligan, sorry to say.
1: Yeah.
0: Saya khawatir ya hooligan tahu rumah saya. Ya.
1: Hooligan udah aman.
0: Hooligan
1: aman.
0: Aman.
1: Sedikit pesan kepada semua yang nonton kita hari ini. Soal Asifa atau Akademi.
0: Oke. Okay. Asifa membuka keran selebar mungkin ya untuk anak-anak berbakat di seluruh Indonesia yang ingin, yang punya cita-cita ingin jadi pemain sepak bola profesional, asal dia benar-benar kualitas bagus bisa langsung masuk Asifa dengan full subsidi, artinya dengan full beasiswa. Tapi kalau anak-anak yang ya cuma sekedar happy boleh juga di Asifa, karena kita juga punya itu.
1: Artinya ada ruang untuk meluangkan emosi di bidang sepak bola.
0: Betul. Iya.
1: Jadi,
0: oh iya, saya sedikit tadi yang mau singgung tentang yang ini. Contoh lah kayak di Malang ini aja ya. Seharusnya, idealnya nih, kan Malang ini problemnya itu adalah kompetisi internal nggak jalan.
1: Kompetisi
0: internal tidak jalan. Ini problem nih, ini problem yang sangat-sangat, sangat big problem. Betul. Yang harus dipikirkan semua pencinta bola di seluruh Malang. Nah ini PR bagi Askot Malang harus dijalankan. Yang kedua, menurut saya, di Malang ini bisa dibuat Liga Pelajar.
1: Liga Pelajar.
0: Liga SD, SMP, SMA. Kita punya infrastruktur di Malang, punya SDM yang bagus dan bisa
2: punya
0: dikemas
2: antusias gitu ya.
0: Punya antusias, punya dan bisa dikemas dengan turisme, bisa dikemas dengan industri industri wisata.
1: Industri wisata.
0: Ya, itu mudah-mudahan dan, itu jujur aja itu mimpi saya pribadi, mudah-mudahan itu bisa terrealisasi.
1: Oke. Okay. Kalau soal lapangan enggak usah bingung, ada lapangan Asifa.
0: Salah satunya.
1: Iya, maksudnya kan di situ bisa kok.
2: Karena kan tadi dengar-dengar waktu kita belum podcast, akan ada infrastruktur yang ditambahkan.
1: Itu berapa juga lapangan kalau di Asifa? Bisa jadi berapa lapangan?
0: Oh, kalau ini cuma satu doang.
1: Cuma satu. Dibagi.
0: Oh, nanti. Indonesia, ya kalaupun bisa dibagi cuma dibagi dua aja bisa dapat dua
2: maksimal.
0: Nanti di lokasi lain, lokasi yang lain nanti kita ngobrol di
1: luar. Itu dia jawabannya ya. Jadi ada kuncinya di sana. Kalau untuk Malang kita harus kembalikan lagi, khususnya Indonesia, olahraga paling populer itu adalah sepak bola.
2: Betul.
1: Terus kalau nggak ikut bagiannya gimana? Dulu kan pernah jadi pemain bola juga ya di level junior ya.
2: Dulu tuh.
1: Dulu ya level junior dia.
2: Berapa tahun yang lalu?
1: Iya.
0: Nggak tanya posisi di mana?
1: Posisinya waktu itu?
0: Jawabnya belakang gawang.
1: Keeper,
2: dia keeper. Menjaga.
1: Huh?
2: Menjaga.
1: Oh, menjaga.
2: Menjaga amarah penonton.
1: Oke lah, terima kasih banyak ya. Bang Zul, thank you banget. Kita hari ini, kita kegilaan soal sepak bola.
2: Iya, betul. Sebenarnya kalau kita terusin, ini bisa sehari semalam ya?
1: Iya.
2: Cuman karena memang waktu ya.
1: Iya, karena masalah waktu.
2: Semoga next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Zul untuk ya minimal menambah wawasan dan juga memperbaiki sepak bola Indonesia.
1: Memperbaiki sepak bola
2: ya, dari harus dari akademinya.
0: Tapi betul loh, setiap kita nih yang suka sepak bola harus punya legacy terhadap sepak bola.
1: Setuju.
0: Harus meninggalkan sesuatu.
1: Saya setuju.
0: Bung Mario nih, Bung Taufik, mungkin apa? Orang ingat siarannya. Jadi harus ada legacy terhadap sepak bola.
1: Oke. Okay. Berarti kita harus benar-benar menjaga, bro.
0: Ayo kita sepak bola.
1: Saya levelnya kalau badan gini, levelnya harusnya paling enggak asisten pelatih. Kalau main bola lagi, enggak. Mungkin teman-teman di Adan ini mainnya futsal ya?
2: Futsal.
1: Iya, kalau enggak salah mainnya cuma 2 menit, 3 menit sudah ngasih-ngasih. Oke, terima kasih banyak. Saya Mario. Yes,
0: saya Taufik Zimun.
1: Dan terima kasih juga untuk Bang Zul. Dari Direktur Operasional untuk Aji Santoso International Football Academy yang udah mampir di kita. Kita bakal undang lagi tokoh-tokoh sepak bola yang ada di Malang untuk berbicara di Soccer Madness Podcast Ruang Tamu RRI Malang. See ya!

0: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
1: 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Masih di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 ya, bersama Bagas yang akan menemani kamu sampai nanti di jam 11. Dan tadi kita udah mengikuti podcast Ruang Rindu teman Pro 2 ya, yang seru banget. Pembahasannya tentang bola tentunya teman Pro 2, karena memang bulan ini adalah bulannya pesta bola dunia teman Pro 2. Dan sekarang sudah masuk ke gelaran perempat final teman Pro 2 ya. Gimana nih? Apakah tim favorit kamu teman Pro 2 masuk ke round apa 16 itu bahasa Inggrisnya ya? Pokoknya apakah sudah masuk ke 16 besar teman Pro 2? Kalau ya selamat, semoga bisa sampai final teman Pro 2. Dan tentu saja teman Pro 2 di jam 9 sampai jam 11 nanti aku juga akan ngasih beberapa informasi lainnya ya, enggak cuma tentang bola teman Pro 2. Pokoknya apapun yang menarik dan sangat layak sekali untuk didengarkan di malam yang sangat syahdu ini teman Pro 2 ya. Kita tahu sendiri di Malang kali ini, beberapa hari ini teman Pro 2 cuacanya cerah dan pokoknya asik banget teman Pro 2 ya. Dan aku juga buat ngucapin selamat buat kamu teman Pro 2 ya, yang sekarang mungkin lagi istirahat di rumah kayak gitu, untuk mempersiapkan diri lagi ya untuk bertarung di esok pagi dengan segala kesibukanmu teman Pro 2 ya. Oke deh, tentu saja aku juga mau muterin beberapa lagu-lagu yang sangat enak sekali teman Pro 2 untuk menemani kamu di malam hari ini. So don't go anywhere teman Pro 2, tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

FM. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Teman terbaik kamu. Kebaya Janggan memang tidak sepopuler kebaya Kutu Baru, yaitu kebaya Kartini yang mempunyai beraneka ragam warna. Kebaya ini hanya memiliki satu warna, yaitu hitam. Kebaya Janggan berasal dari kata jonggo yang berarti leher. Dilansir dari Good News from Indonesia, kebaya ini muncul di tahun 1830-an dan sering dipakai oleh Raden Ayu Ratna Ningsih, istri dari Pangeran Diponegoro. Ia mengenakannya untuk menyembunyikan senjata keris putri. Kebaya ini mempunyai model serupa dengan surjan laki-laki yang dilengkapi dengan kerah dan kancing yang menutup leher. Hal ini bermakna keindahan dan kesucian kaum perempuan keraton dan perempuan Jawa. Sedangkan warna hitam bermakna ketegasan dan kesederhanaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Teman berdua sebagai orang Indonesia ya, kita tuh sebenarnya cukup bangga sekali dengan beberapa aktor yang sudah merambah ke dunia industri perfilman di internasional, teman berdua. Dan salah satu aktornya itu adalah Iko Uwais ya, yang beberapa kali sudah mejeng nih di beberapa film yang bertaraf internasional, teman berdua ya. Dan ternyata teman berdua, Iko Uwais ini kembali menunjukkan kiprahnya di perfilman internasional ya. Kali ini bintang dari The Raid itu dipercaya untuk memerankan tokoh antagonis utama dalam fiksi film aksi thriller ya dari Tiongkok yang berjudul Wings of Dread, teman berdua. Dan film tersebut Iko berperan sebagai pemimpin kelompok pembajak pesawat nih. Wow, gimana tuh teman berdua, pembajak pesawat gitu ya yang meneror sebuah penerbangan komersial dan aksinya kemudian mendapat perlawanan dari seorang Air Marshal bernama Gu Chaoyang yang diperankan oleh Aston Chen, teman berdua. Dan cerita ini bermula ketika Gu Chaoyang ini tengah dalam perjalanan pulang usai menjalani bulan madu nih. Namun situasinya berubah ya, jadi mencekam gitu saat pesawat yang ditumpanginya ini dikuasai oleh kelompok bersenjata, teman berdua. Wah, ngeri juga teman berdua kalau dibayangin ya. Dan informasi yang dilansir dari rri.co.id, teman berdua, ini juga membicarakan tentang latar utama di dalam kabin pesawat, teman berdua. Dan Wings of Dread ini menghadirkan sebuah pertarungan jarak dekat yang intens dan juga penuh tekanan ya, karena memang Iko Uwais ini adalah sebuah seorang aktor yang memang sangat mahir banget, teman berdua, dalam apa ya, seni bela diri gitu ya. Dan trailer film tersebut juga menampilkan aksi cepat dan juga brutal di ruang sempit yang membuat setiap adegan ini terasa makin menegangkan, teman berdua. Film ini juga mempertemukan dua gaya bela diri yang berbeda di layar lebar, teman berdua, yakni silat, yang mana ini adalah khas dari Iko Uwais, teman berdua, dipadukan dengan kungfu modern nih yang menjadi ciri khas dari Aston Chen, teman berdua. Nah, penampilan Iko sebagai tokoh antagonis ini turut mencuri perhatian penggemar film aksi ya, karena memang karakter yang diperankannya ini bahkan disebut mengingatkan pada sejumlah peran antagonis yang pernah dimainkan sebelumnya nih. Dan meski mengangkat tema pembajakan pesawat yang cukup sering muncul di film laga, Wings of Dread ini menawarkan dinamika baru nih, teman berdua. Lewat duel bintang aksi Asia tersebut ya, nuansa pertarungan yang intens ini membawa atmosfer brutal ala The Raid ke dalam kabin pesawat. Wah, bayangin aja teman berdua, kalau kita ngomongin The Raid itu kan situasinya ada di kayak penjara gitu ya, tapi ini ada di dalam pesawat, di ruang yang lebih sempit gitu ya. Jadi pasti ini pertarungannya akan semakin intens gitu, teman berdua ya. Dan Wings of Dread ini juga menjadi proyek pertama Iko Uwais bersama platform streaming iQIYI ya. Film tersebut telah tersedia secara eksklusif di layanan tersebut sejak 3 Juli lalu. Jadi teman berdua, kamu bisa nonton ya di rumah, di kos, di kamar, pas lagi ngapa-ngapain gitu, teman berdua ya. Tetapi baru tersedia di platform Tiongkok aja nih, teman berdua. Tapi film ini ternyata dikabarkan akan hadir di bioskop Indonesia pada Agustus 2026. Namun hingga kini ternyata teman berdua untuk jadwal penayangannya yang resmi ini masih belum diumumkan nih. Ya udah teman berdua, kita tunggu di Agustus, teman berdua ya, karya dari anak bangsa yang sudah berkiprah di industri perfilman Indonesia. Keren banget teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

Mamro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast di balik bola, di bol.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih bersama Bagas teman Pro 2 ya. Dan kali ini teman Pro 2 ya di Jaga Malam. Kali ini aku juga akan memberikan berbagai macam informasi buat kamu teman Pro 2. Salah satunya ada datang dari musisi di Indonesia, teman Pro 2, musisi muda yang mungkin ini ya, dari beberapa dari kalian juga udah tahu teman Pro 2. Di Indonesia ini ada band yang judulnya ini sangat apa ya istilahnya, unik teman Pro 2, dan sebuah doa yang menurut bandnya ini, semoga ini menjadi doa karena nama adalah doa ya. Bandnya ini bernama Sukses Lancar Rezeki teman Pro 2. Pasti buat kamu yang suka skena-skena punk gitu tahu akan band ini teman Pro 2 ya. Tapi di sini kabarnya teman Pro 2, band yang beranggotakan 3 orang anak-anak SMA ini ya. Ini ada satu yang mengundurkan diri, yakni Bum Bum teman Pro 2 ya, yang resmi keluar dari Sukses Lancar Rezeki karena memang teman Pro 2 Bum Bum ini hengkang karena ingin fokus pada pendidikannya teman Pro 2 ya. Karena mereka ini masih di kelas 12 SMA ya, jadi memang harus fokus gitu ya. Sebelum terkena kesibukan di dunia entertainment, si Bum Bum ini memutuskan untuk mengundurkan diri, dan ini terhitung sejak 5 Juli 2026 teman Pro 2 ya. Dan katanya keputusan ini telah disampaikan oleh orang tua si Bum Bum sendiri. Dia dibenarkan langsung oleh Bum Bum ya. Dan mereka si Sukses Lancar Rezeki ini teman Pro 2 menghormati serta mendukung keputusan tersebut demi masa depan yang lebih baik teman Pro 2. Dan band punk rock asal Bekasi ini sudah terbentuk tepatnya di 1 April 2024 teman Pro 2 dengan 3 anggota, yakni Mahes yang mengisi gitar dan juga vokal, terus ada Jalil yang di posisi bass, terus ada si Bam Bum Bum ini yang mengisi posisi drum teman Pro 2 ya. Buat kamu teman Pro 2, Sukses Lancar Rezeki ini adalah sebuah band punk rock yang mempunyai musik dengan judul-judul yang sangat anak SMA sekali teman Pro 2. Salah satunya ada Libur Seminggu, terus ada Toilet Sekolah, terus ada judul yang lucu banget yakni Cantik Tapi Bau. Tapi lagu yang sangat populer sekali yang sering lewat di sosial media kita teman Pro 2 ini adalah lagu Malik dan juga Ke Pasar Bareng Emak teman Pro 2. Untuk yang Ke Pasar Bareng Emak ini teman Pro 2 sudah ada video klipnya ya. Jadi kamu bisa tonton di YouTube teman Pro 2. Dan mereka ini tetap melanjutkan tanpa adanya Bum Bum ya teman Pro 2 ya. Dan sementara itu katanya ketika Bum Bum keluar dari Sukses Lancar Rezeki, ini belum tahu nih informasi siapa yang akan mengganti posisi Bum Bum ya. Apakah dari teman-temannya SMA lagi teman Pro 2 atau malah dari luar circle dari Sukses Lancar Rezeki? Kita tidak pernah tahu teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen tahu ininya, kabarnya gitu, langsung aja ikuti di Instagramnya sukseslancarrezeki.band teman Pro 2.

Tahu gak sih, ternyata saat kita tertawa, selain bisa memperbaiki mood dan mengurangi stres, juga dapat menyehatkan jantung kita. Dilansir dari Alo Dokter, tertawa juga bisa menyehatkan jantung. Penelitian menunjukkan bahwa tertawa dapat menurunkan hormon stres, mengurangi peradangan pada arteri, dan meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL dalam tubuh. Hal ini akan berdampak baik banget buat kesehatan jantung kita. Beberapa faktor lain yang bisa menyebabkan hal ini adalah saat seseorang tertawa, akan terjadi peningkatan aliran oksigen di dalam peredaran darah. Selain itu, tertawa juga akan memicu pelepasan nitrogen oksida atau nitric oxide. Nitric oxide merupakan zat kimia yang melindungi jantung dengan cara mengurangi peradangan dan mencegah pembentukan plak kolesterol. Banyakin tertawa ya, sahabat kreatif.

Gimana nih teman Pro 2 di malam hari ini, kamu menyibukkan diri dengan ngapain nih? Belajarkah atau nongkrongkah atau bahkan kamu lagi maraton di Netflix teman Pro 2? Tapi kabarnya teman Pro 2 ya, ternyata ini penonton Netflix ini ternyata semakin banyak yang berhenti menonton sebuah serial sebelum masuk musim kedua teman Pro 2. Dan penyebabnya ini adalah pergeseran pola konsumsi ke konten dengan durasi lebih pendek teman Pro 2. Ini menurutku sendiri teman Pro 2 karena kita udah sering ya dapat konten-konten yang pendek-pendek kayak gitu teman Pro 2 ya, entah itu dari TikTok, Instagram ataupun yang lainnya gitu ya. Dan hal tersebut dilaporkan oleh Bloomberg ya, yang mengutip data internal dari Netflix itu sendiri. Laporan ini juga menyebut bahwa beberapa alasan penonton pergi ini adalah pembatalan serial hingga jeda rilis musim yang terlalu lama teman Pro 2 ya. Begitulah ya, namanya juga series kan memang nggak bisa sebulan dua bulan gitu ya. Biasanya kalau ada series yang selesai di season pertama, season keduanya itu biasanya paling cepat ya 1 tahun gitu ya. Dan ada ternyata teman Pro 2, penyebab utama fenomena ini adalah pergeseran mendasar dalam cara orang mengonsumsi hiburan nih teman Pro 2 ya. Dan Netflix juga disebut membawa inovasi yang bertahan selama lebih dari 1 dekade, yakni model tayang sekaligus atau binge 1 musim penuh. Dan inovasi ini juga dirancang untuk era ketika Netflix masih bersaing dengan televisi konvensional teman Pro 2. Tapi kini teman Pro 2 ya, Netflix ini punya kompetitor utama nih, bukan lagi jaringan televisi melainkan TikTok, YouTube, Instagram Reels, dan juga berbagai aplikasi mikrodrama juga teman Pro 2 ya. Apalagi buat kamu yang suka nonton potongan-potongan atau recap-recap film gitu ya, itu biasanya kan dalam beberapa menit gitu kita udah bisa dapat 1 film tuh teman Pro 2. Dan model binge ini ternyata ini binge, binge atau apa ya ini ya, pokoknya tulisannya BINGE teman Pro 2. Aku bacanya binge gitu ya. Ini pertama kali diperkenalkan Netflix lewat serial House of Cards nih pada Februari 2013. Wow, ternyata di 2013 ini udah ada Netflix teman Pro 2 kemana aja kita. Dengan merilis seluruh episode 1 musim sekaligus. Karena memang di beberapa platform gitu ya, ada beberapa yang dalam 1 season itu dirilisnya per mingguan gitu ya. Tapi Netflix pada saat itu sudah menggunakan metode binge teman Pro 2 ya, untuk merilis 1 season itu secara penuh teman Pro 2. Dan format ini juga dianggap sebuah revolusioner ya kala itu, karena membebaskan penonton dari rutinitas televisi linear yang tayang mingguan dan juga diselingi iklan teman Pro 2. Strategi ini juga terbukti berhasil karena firma riset Nielsen pada Juni 2025 mencatat untuk pertama kalinya format streaming ala Netflix ini melampaui total tontonan broadcast ya dan juga kabel di Amerika Serikat teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kemenangan itu juga membuka front pertempuran baru ya. Berdasarkan data dari eMarketer nih, pengguna dewasa di Amerika Serikat pada 2024 ini juga menghabiskan rata-rata 62,1 menit atau sejam lebih teman Pro 2 per hari untuk Netflix dibanding 58,4 menit untuk TikTok. Ini menunjukkan selisih yang kian tipis teman Pro 2. Sementara itu dari Financial Times pada tahun yang sama juga melaporkan pengguna TikTok secara global ini menghabiskan rata-rata 95 menit teman Pro 2 per hari ya di aplikasi tersebut. Dan tingkat ini juga melibatkan keterlibatan tertinggi di antara platform media sosial utama. Gimana nih teman Pro 2 buat kamu sendiri ya, dalam 1 hari gitu ya, ada berapa jam atau berapa menit teman Pro 2 kamu menggunakan TikTok, Instagram ataupun YouTube gitu ya untuk menonton konten-konten yang pendek gitu. Apakah lebih dari 95 menit teman Pro 2?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sibuk banget. Emang kamu ngerti apaan sih?
2: Ini loh, ngeramain hashtag di X buat dukung pertandingan malam ini.
1: Ya elah, emang di notice gitu? Gak mungkin lah.
2: Di notice atau enggak kan urusan belakangan. Yang penting aku ikut ngeramein.
1: Dengerin ya, kalau kamu niat ngeramein, datang langsung ke stadion. Bukan cuma gitu doang.
2: Gak harus lah. Apapun bentuk dukungannya, itu sangat berarti buat timnas. Kalau hashtag di X-nya rame, kan juga bikin mereka jadi semangat main.
1: Oh gitu ya? Aku gak punya akun X lagi, gimana ya? Gimana kalau aku doain aja kali ya? Kan itu juga salah satu bentuk dukungan kan, bener gak?
2: Iya, boleh, amin.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Lagu yang sangat-sangat NPD sekali teman Pro 2 ya. Dari NPD atau New Pusat Dunia teman Pro 2 bisa aja gitu ya. Ngelesnya gitu ya dari NPD Narcistic, dari Narcistic jadi New Pusat Dunia gitu ya. Tapi memang kalau didengerin lagunya memang enak banget teman Pro 2 ya. Cocok banget buat dijadiin kayak soundtrack-soundtrack film-film yang happy-happy, komedi-komedi gitu-gitu teman Pro 2 ya. Dan ngomongin soal soundtrack nih teman Pro 2, ternyata ada lagu dari Nirvana. Ini band yang sangat legend-legend banget teman Pro 2. Ini adalah sebuah band grunge ya teman Pro 2, yang mungkin buat kamu anak 90-an gitu ya, generasi milenial gitu, udah sangat familiar banget dengan band ini ya, yakni Nirvana teman Pro 2. Nah, Nirvana ini punya judul lagu yaitu Breed ya, yang ternyata akan menjadi official soundtrack anime The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All. Waduh, dari judulnya aja udah lama banget teman Pro 2, udah panjang banget ya. The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All. Gimana tuh teman Pro 2? Dan dari kreator anime Sumiko Arai ini mengonfirmasi langsung ya soal lagu Breed yang dirilis tahun 1991. Waduh, itu belum jadi apa-apa nih teman Pro 2 ya. Pada wawancaranya dengan Crunchyroll, Arai ini tak hanya suka dengan Nirvana teman Pro 2, tapi juga lagu ini dinilai cocok dengan anime The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All teman Pro 2. Dan dari mantan drummer Nirvana yakni Dave Grohl, yang juga jadi pentolan atau jadi vokalisnya dari, aduh apa lagi lupa aku namanya teman Pro 2 ya, Foo Fighter maksudnya ya. Ini juga mengatakan bahwa legenda Kurt Cobain juga pasti akan suka nih dengan anime ini teman Pro 2. Kenapa ya teman Pro 2 ya? Tapi karenanya ternyata ini dia yakin bahwa Kurt Cobain ini akan suka karena persis banget kayak estetik, pesan dan juga vibes-nya ini sangat Kurt Cobain banget gitu teman Pro 2 ya. Lagu Breed dari Nirvana ini menceritakan tentang kecemasan dan penolakan Kurt Cobain terhadap tekanan sosial seputar American Dream nih. Ia menyindir harapan konvensional seperti menikah, memiliki anak, dan menjalani kehidupan pinggiran kota yang terasa membosankan dan seperti penjara. Waduh, pesannya sangat dalam banget buat Kurt Cobain ya. Sementara Rino Yamasaki, komposer anime ini juga setuju jika Breed ini menjadi original soundtrack ya, karena katanya lagu ini punya ruh atau punya soul gitu ya, yang sangat-sangat masuk dalam cerita 82. Nah, anime yang sangat panjang sekali judulnya teman Pro 2, yakni The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All. Ini digarap oleh A-Studio Cloverbox ya, yang sukses dengan Spy X Family. Nah, kalau anime yang satu ini pasti udah familiar ya teman Pro 2 ya. Ini ada beberapa animenya lainnya, ada Horimiya juga dan juga Wonder Egg Priority teman Pro 2. Dan sutradara ini juga dipercayakan pada Masashi Ishihama yang juga bikin Horimiya dan juga From the New World teman Pro 2. Dari sederet aktor juga akan menjadi pengisi suara ya, seperti Maria Ise dan juga Akari Kito teman Pro 2. Ini merupakan manga web yang dikarang oleh Sumiko Arai. Dan versi webnya telah dirilis sejak 10 April 2022. Jadi ya udah sekitar 4 tahun yang lalu teman Pro 2 ya. Kemudian versi fisiknya ini berupa buku komik, ini diluncurkan tahun 2023. Jadi setelah 1 tahun perilisan dari manganya di bawah label Kitora teman Pro 2. Dan hingga Februari 2026 sudah ada 4 jilid yang telah dirilis teman Pro 2. Dan kerennya ya, manga ini juga sukses dengan meraih penghargaan Best New Manga di American Manga Awards dan juga Next Manga Awards teman Pro 2. Gimana? Apakah kamu sudah menonton teman Pro 2? The Guy She Was Interested In Wasn't A Guy At All. Apakah kamu sudah membaca ini? Kalau udah baca pasti sangat-sangat menunggu sekali besok animenya akan kayak gimana ya. Oke deh teman Pro 2, kita tunggu aja karena katanya teman Pro 2 anime ini akan tayang pada Januari 2027. Jadi ya masih sekitar 1 tahun. Gak setahun nih teman Pro 2, ini udah masuk pertengahan 2026 ya. Jadi sekitar setengah tahun lebih gitu ya. Oke deh, jangan kemana-mana teman Pro 2, karena aku masih akan menemani kamu sampai jam 11 ya. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di 87,9 Pro 2 RRI Malang, teman terbaik kamu.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai Kuta diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih bersama Bagas Teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini ya. Dan gimana Teman Pro 2, apakah kamu para pencinta film ini sudah sangat menantikan tayangnya The Odysseus Teman Pro 2? Ini adalah sebuah apa ya, film yang kayaknya memang cukup banyak dinanti-nantikan Teman Pro 2 ya. Karena memang salah satunya di sini aktornya itu adalah ada Tom Holland Teman Pro 2 ya. Aktor yang sangat erat dengan karakter Spider-Man ini ternyata menikmati perannya dalam film The Odyssey Teman Pro 2. Ini dari dia sendiri gitu ya, mengatakan bahwa ternyata melalui peran terbarunya dalam film epic fantasy yakni The Odyssey ini sebagai kesempatan terakhirnya merasakan peran sebagai anak laki-laki gitu Teman Pro 2 ya. Dan katanya Teman Pro 2 dikutip dari People pada hari Rabu, hal yang paling dia suka ini adalah rasanya seperti kesempatan terakhir bagi dia untuk memerankan seorang anak laki-laki Teman Pro 2. Karena Teman Pro 2 ya, aktor berumur 30 tahun, wow ternyata udah tuwir juga Teman Pro 2 ya, itu memerankan

Dan adapun kata Holland sendiri juga tampil bersama Annie Hathaway. Wow, keren juga teman Pro 2 ya, Annie Hathaway ya. Terus ada Charlize Theron, ada Lupita Nyong'o, ada Robert Pattinson. Dan istrinya yakni Yendaya juga memerankan Dewi Athena. Oke, ini proyek keluarga teman Pro 2 ternyata ya. Karena suami istri juga turut serta gitu teman Pro 2. Nah kalau ngomongin tentang filmnya sendiri, The Odysseus, ini adalah film epic fantasi yang diadaptasi dari puisi karya Homer yang menceritakan mengenai petualangan Odysseus, Raja Ithaca legendaris teman Pro 2. Sang raja dikenal berhasil memenangkan perang Troya serta menjadi sosok dibalik terciptanya kuda Troya teman Pro 2. Kalau Troya sendiri juga ini ya, kayaknya ada filmnya sendiri teman Pro 2 ya, yang berjudul Troy gitu ya. Dan ini filmnya rencananya akan tayang di bioskop tanggal 17 Juli teman Pro 2. Jadi ya sekitar berapa hari lagi nih teman Pro 2 ya, 9 hari lah ya. Sabar teman Pro 2 buat kamu yang pengen menantikan itu. Dan pokoknya enjoy aja dan besok di review teman Pro 2 apakah filmnya ini sangat recommended atau tidak teman Pro 2.

hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh, Andi, makanan di sini enak-enak ya. Kenyang sekali perut aku, aduh.
3: Enak banget. Porsinya banyak, murah lagi. Yaudah, pulang yuk.
2: Bentar dong, ini nih aku masih beresin piring-piring sama gelas kita. Nah, selesai. Udah beres nih, udah aku tumpuk di tengah. Ayo kita pulang.
3: Mbak, gak sekalian aja itu dicuci piringnya. Aduh, rajin amat.
2: Kamu tuh ketinggalan zaman banget ya. Kamu gak tahu gerakan tumpuk tengah.
3: Emang apaan?
2: Jadi, gerakan tumpuk tengah itu adalah gerakan yang dilakukan sebagian orang dengan menumpuk piring, sendok, gelas di tengah agar lebih rapi dan juga meringankan beban pramu saji. Jadi, mereka itu nanti bisa lebih cepat dan juga efisien saat membereskan meja, gitu.
3: Gitu. Seru ya? Yaudah deh, kapan-kapan aku mau ikutan gerakan tumpuk tengah, ya kan? Biar Mas dan juga Mbak-Mbak pramu sajinya itu lebih gampang kalau mau beresin meja. Ya kan, Ras ya?
2: Oke.

Gak kerasa teman Pro 2, ini udah mau jam 11 saja. Dan ini waktunya Bagas untuk pamit dulu teman Pro 2 dari ruang dengan kamu di Jaga Malam kali ini teman Pro 2. Tapi gak usah khawatir ya, karena nanti di jam 11 sampai jam 12 akan ada jazz musik yang akan menemani kamu di malam hari teman Pro 2, menemani kamu dan mengantarkan kamu ke dalam tidur kamu di malam hari ini teman Pro 2 ya. Semoga hari ini teman Pro 2 menjadi hari yang berarti buat kamu, dan besok akan menjadi hari yang lebih berarti buat kamu teman Pro 2. Oke deh, Bagas pamit teman Pro 2. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go, hai!

Tahukah kamu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat kata terpanjang dengan lebih dari 20 huruf dan bahkan hingga 31 huruf. So, apa sih kata terpanjang dalam Kamus Bahasa Indonesia? Kata terpanjang itu adalah heksakosioihexekontaheksasafobia. Artinya adalah fobia terhadap angka 666. Kata yang satu ini terdiri dari 31 huruf dan merupakan gabungan sejumlah kata dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa kuno. So, gimana menurut kamu? Kayaknya agak sulit ya untuk ingat-ingat kata ini.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Untuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Apaan sih nih orang?
1: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
0: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi. Ih.
1: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
2: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu 8 Juli 2026 melalui frekuensi FM 87,9 MHz. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Malang. Kembali pada frekuensi FM 87,9 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hari ini di hari Kamis tanggal 9 Juli 2025. Kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang kerjasama Al-Quran Study Club Universitas Negeri Malang bersama Produa RRI Malang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'dah. Hawratil muhtaramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustazah, yang saya harapkan barokah manfaat ilmunya dan saya harapkan ridhonya. Para pendengar setia Pro 2 dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang bertajuk Pemuda Solih Soliha Harapan Bangsa dan Negara. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada kesempatan kali ini, maka mari kita bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Alamate Anak Soleh. Monggo sedoyo bareng-bareng bernyanyi.

0: صلوا على النبي محمد. Lagu tersebut menunjukkan kepada kita bahwa menjadi anak soleh memiliki empat tanda, yaitu yang pertama, tandane mukmin anut ing syariat. Yang pertama adalah mukmin, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan syariat-syariatnya, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, selalu mengingat Allah dan selalu berbuat baik kepada sesama manusia. Yang kedua, kapindo mulia akan ing wong tuane. Yang kedua adalah patuh dan memuliakan kedua orang tua. Bagaimana caranya? Dengan menghormati beliau, mengasihi beliau, tidak membentak, tidak membantah, dan lalu nurut apa yang dikata beliau. Lalu bagaimana kalau orang tua kita sudah tiada? Dalam sebuah hadis diriwayatkan, jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali tiga perkara, yaitu yang pertama amal jariah, kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga orang anak yang berbakti kepada orang tuanya. Mengapa kok anak yang berbakti kepada orang tuanya? Apa yang mereka lakukan sehingga amalnya tidak terputus? Yaitu mendoakan orang tuanya ketika orang tua sudah meninggal dengan didikan orang tua sedemikian baik. Meskipun orang tuanya sudah tiada, maka akan mengalir pahala-pahala karena orang tua sudah mengajari anaknya, sehingga anaknya mengamalkan apa yang diajarkan orang tuanya, sehingga pahala mengalir deras kepada orang tuanya. Allahumma salli ala Muhammad. Dan yang ketiga, kaping telu asih ing bocah cilik-cilik uga marang sedulur gawe becik, berbuat baik kepada saudara dan juga anak kecil, kepada teman, kepada tetangga-tetangga di sekitar rumah. Hendaklah kita bertegur sapa. Jika ada yang sakit kita jenguk. Jangan sampai seorang manusia saling membenci antar saudaranya, apalagi tetangga. Karena apa? Karena kita sakit yang jenguk tetangga. Kita ada kawinan yang datang tetangga. Kita ada hajatan yang datang juga tetangga. Maka jangan sekali-kali saling membenci kepada tetangga dan sanak saudara. Dan yang terakhir, kaping papat ngamal manut ing ilmune dadi tanggung jawab orang ngawurane. Dan yang keempat adalah mengamalkan ilmu. Ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat jika diamalkan. Ilmu akan menjadi ilmu yang bermanfaat jika digunakan, disebarkan di sekitar kita, dan orang juga mengamalkan. Orang yang mengamalkan menyebarkan, orang yang menyebarkan mengamalkan, maka akan mengalir terus pahala kepada kita. Masya Allah. Para pendengar setia, sahabat Pro2 yang insya Allah masuk surga, maka kesimpulan dari tausiah tadi, menjadi anak yang soleh, menjadi pemuda yang soleh soliha, terdapat empat perkara. Yang pertama, iman, menjadi orang yang mukmin dan taat kepada syariat. Yang kedua, taat kepada orang tua. Yang ketiga, mengasihi antar sesama, memiliki ilmu yang bermanfaat. Jika keempat hal tersebut dilakukan, maka insya Allah bangsa Indonesia akan makmur dengan budi yang luhur. Insya Allah negara kita tak akan mundur, akan maju terus. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang kerjasama Al-Qur'an Study Club Universitas Negeri Malang bersama Pro2 RRI Malang.

0: Bersabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustadz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadarullah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi. Yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan. Tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

apakah kamu suka minum teh? Di Jepang ada upacara minum teh yang dinamakan Sado. Sado dibedakan menjadi dua jenis, yakni Ochakai dan Chaji. Ochakai adalah upacara minum teh yang tidak terlalu formal. Biasanya, orang Jepang akan mengundang teman dan kerabatnya untuk merayakan keberhasilan atau semacamnya. Sedangkan Chaji adalah upacara minum teh yang bersifat formal dan sangat sakral. Pelaksanaannya sendiri bahkan dapat berlangsung lebih dari 4 jam.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tarihu Kandi, sebuah tradisi agraris yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Bojo, Nusa Tenggara Barat. Dikutip dari buku Penetapan Warisan Budaya Tak Benda Indonesia tahun 2017, Tarihu Kandi sebagai seni tradisi yang berlatar belakang kehidupan petani di masa lalu. Awalnya sebagai lesung penumbuk padi yang dilakukan oleh petani dan diselingi dengan hiburan untuk melepas kelelahan dengan memainkan aru dan lesung. Namun, seiring berkembangannya, masyarakat menjadikan tradisi ini hanya sebagai hiburan dan penanda saat ada bahaya.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Sepada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Hah? Kau menyerah begitu saja?
1: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
0: Caranya mudah sekali.
1: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
1: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
0: Gimana? Mau jadi pahlawan?
1: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

Yes, teman Pro 2, selamat pagi. Balik lagi di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, long time no see. Dan lama banget kayaknya gak siaran pagi gitu ya. Jadi waktu siaran subuh ini kayaknya semangatnya luar biasa. Oke, sudah di hari Kamis teman Pro 2. Dan besok udah hari Jumat gitu ya. As we know, Jumat tuh hari pendek gitu kan. Jadi kayaknya, aduh pengen aja deh buru-buru mengakhiri hari Kamis ini. Dan ketemu sama Jumat, terus ketemu lagi sama akhir pekan teman Pro 2. Tapi yang pasti, pagi hari ini ada Irena Tasya yang bakal temenin kamu sampai di jam 10 pagi nanti teman Pro 2. Informasinya banyak banget nanti yang bakal kita share untuk menemani aktivitas kamu di hari ini. Tapi pastikan pokoknya kamu stay tune aja terus gitu ya, karena abis ini banget kita bakal update informasi-informasi menarik lainnya. So jangan kemana-mana ya guys, di sini aja.

0: deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

lagu ini tuh udah benar-benar banyak yang minta untuk puterin dong, puterin lagi dong kak, gitu ya. Benar-benar udah kayaknya Tulus ini setiap kali dia lagu baru apa aja gitu ya, orang tuh langsung kayak oh my god Tulus gitu ya, tertulus-tulus teman Pro 2. Ingat banget dulu zaman masih jadi anak kampus ya, aku tuh sama teman aku, semoga pagi hari ini mungkin lagi di jalan sambil dengerin radio. Hai Febrina Dwi Jayanti. Itu emang paling suka banget ya. Jadi kalau misalnya dia lagi driving, dia pasti sukanya dengerin lagunya Tulus ini. Nah aku jadi suka Tulus gara-gara tiap hari dengerin si Abby ini muternya lagu Tulus kalau lagi di jalan teman Pro 2. Oke deh, pokoknya semoga sehat-sehat ya buat semua teman Pro 2 yang hari ini mungkin lagi prepare gitu ya untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini, kerja, kuliah, apapun itu deh pokoknya, karena anak sekolah kan kayaknya masih libur ya. Mungkin yang udah mulai-mulai masuk nih, yang udah mulai mau MPLS gitu ya, pokoknya semangat aja deh buat kamu nih, karena mama-mama ini kan harus back to reality again. Kalau misalnya anak udah mulai masuk sekolah, nyiapin bekal, nyiapin seragam, jangan dipikir itu mudah ya guys ya. Kadang-kadang udah kebagian sama pekerjaan tuh udah capek, jadi di rumah tuh udah tinggal baterai 5% tuh, tapi tetap harus kerja. But it's okay, itulah hidup tahun Pro 2, harus dijalanin, dan jangan cuma dijalanin aja ya, tapi please nikmatin hidup kamu yang itu gak berarti gini. Maksudnya gini, ketika ngomongin oh enak aja lu ngomong nikmatin gitu ya, padahal hidup kita tuh gak seenak yang kamu pikir. No, di dalam hal-hal yang tidak enak pun kita tuh bisa menemukan kebahagiaan, meskipun memang gak bisa full happy, tapi tetap kita bisa oh ternyata ada ya happy-nya gitu ya, meskipun di saat masa-masa yang gak enak, masa-masa yang sulit, kita bisa create kebahagiaan itu dengan cara apa? Bersyukur teman Pro 2 ya. Jangan bilang enak tuh penyiar cuma tinggal ngomong sama, kita juga menjalani hidup yang sama, cuman sepatunya aja yang berbeda, asik ya, lagi Tulus dong. Oke teman Pro 2, kita mau update dulu, ini ada kabar terkait kalau kamu kan belakangan ini pasti ngerasa banget ini Malang ya, Malang Raya khususnya kan suka denger fenomena bediding gitu. Nah ternyata bukan cuma di Malang Raya aja, karena memang ini sampai tembus 5 derajat kabarnya teman Pro 2, 5 derajat Celsius. Dan kalau ngomongin soal fenomena bediding di Pulau Jawa, ini kita harus tahu informasi yang satu ini teman Pro 2. Tapi saja tuh cinta. Ya, karena fenomena bediding ini yang udah mulai dirasakan oleh masyarakat di sejumlah pulau yang ada di Jawa gitu ya teman Pro 2, pasti kamu juga bisa merasakannya seperti itu. Dari Jawa Timur, Jawa Tengah ya, kemudian sampai dengan Yogyakarta, ini memang memasuki musim kemarau. Dan as we know, suhu udara pada malam hingga pagi hari memang terasa jauh lebih dingin dari biasanya teman Pro 2. Dilansir dari kompas.com pada Senin 6 Juli lalu, kalau menurut pengamatan dari BMKG, suhu minimum di beberapa wilayah ini bahkan telah merosot sampai di bawah 10 derajat Celcius teman Pro 2. Apakah mungkin ada beberapa orang yang tanya gitu ya, kira-kira apa sih yang disebut dengan bediding itu? Jadi memang puncaknya fenomena bediding ini diperkirakan berlangsung pada Agustus 2026. Nah, bediding adalah kondisi saat suhu udara terasa jauh lebih dingin, terutama pada waktu malam menjelang pagi hari teman Pro 2. Fenomena ini juga umum banget ya semasa musim kemarau seperti ini, khususnya pada periode Juli hingga September. Puncak fenomena bediding diperkirakan juga akan berlangsung pada bulan Agustus 2026 teman Pro 2. Kalau menurut BMKG sendiri, penurunan suhu ini dipicu oleh menguatnya angin monsun Australia yang membawa massa udara kering dan dingin menuju wilayah Indonesia. Karena memang aliran udara dingin ini tuh semakin diperkuat banget oleh keberadaan badai tropis gitu ya di wilayah utara Indonesia, yang akhirnya menyebabkan kelembapan udara menurun drastis dan juga frekuensi hujannya jadi berkurang nih teman Pro 2. Nah kalau kita lihat ini berdasarkan data dari pantauan alat ukur ya cuaca otomatis atau automatic weather station milik stasiun klimatologi BMKG Jawa Timur, memang ada beberapa wilayah dengan suhu minimum yang paling rendah. Misalnya di AWS Bromo, Kabupaten Probolinggo, ini tercatat sekitar 5,1 derajat Celcius teman Pro 2. Kemudian Stagiov Pasuruan Tretes sekitar 14,0 derajat Celcius, dan di Lanut Abdurrahman Saleh Kabupaten Malang
Malang, ini sekitar 14,6 derajat Celcius. Kemudian AWS Bondowoso, ini sekitar 15,9 derajat Celcius. AWS Karangan Kabupaten Trenggalek, sekitar 16,0 derajat Celcius. Selain di Jawa Timur, wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Barat, ini kabarnya juga mulai dikepung oleh suhu dingin ekstrim selama sepekan ke depan. Kalau kita lihat di Jawa Tengah, beberapa daerah seperti Wonosobo diprediksi mencapai suhu 14 hingga 17 derajat Celcius. Disusul oleh Temanggung di 13 sampai dengan 19 derajat Celcius. Nah, Magelang ini di 16 sampai dengan 20 derajat Celcius. Dan Salatiga di 16 sampai dengan 19 derajat Celcius. Sementara itu Jawa Barat ya, daerah Garut ini mencatat potensi suhu terendahnya, yaitu antara 11 hingga 17 derajat Celcius. Beuh, adem banget ya, ini jelas ya. Bukan adem lagi, bediding. Sedangkan ada lagi Ciwidey, ini di rata-ratanya adalah berada di angka 15 derajat Celcius, bahkan bisa lebih rendah teman Pro 2. Ada himbauan dari BMKG untuk masyarakat menghadapi fenomena bediding ini. BMKG juga menghimbau masyarakat agar selalu menjaga kondisi kesehatan tubuh gitu ya. Jadi bagi warga yang sering beraktivitas pada malam hari atau di pagi buta, disarankan untuk menggunakan pakaian hangat atau jaket yang tebal teman Pro 2. Selain itu juga masyarakat diharapkan tetap memantau pembaruan informasi cuaca resmi secara berkala dari BMKG teman Pro 2.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di TKGram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup! Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju, dengar ya. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih Pak, aku salah Pak. Aku minta maaf ya Pak. Aku benar-benar minta maaf ya Pak.
1: Itu kan enak dengarnya.